0: anan gesose biki man isose lakwetab kapchi isose komengi ile tuni gune imwa ileleng maiku gichon ako me mungu nebongoni boisionikab kapchi kimwa ile masomani ata chiki kosoma sara en gotan chikyoguren maiku gi kounera initoben kounera matkairore chichi en petungu netingote sobe nemoni Amache sai taman ak taikoshek mu chebo Sirelieb studio taikoshek taman chemi tai kekas amdaetab sirutik chetililen koyob kiboitiotab Jehova Reverend Victor Yegon nebo Rooted Deliverance Church mtumishi wa Mungu Bwana Yesu asifiwe
1: Amen
0: Karibu sana Reverend
1: Mungu ena pasu wa nyuru Awasomji tuli kai ngalar komnye kapsa ile konoptobi Jehova So maji sigebe ke somangalo ne tilili ne mi kitabu ta matayo allo koite so samatsumo wali wali giten ene wu igi gasi awo yete so bono kyo matayo lo koite so samatsumo gi kuko tomo amajo asomji tule mi yemendi emigo emiore tibendoti ilione kai are chunungu amajo somino le 13 volume asigebe ni kikosu ngolione sobe kutoretin amu go to so moni amuti akage kabisa anale ak bible ko bible ne again ne tom geti singale cha tuna la ke changi geti si so gi so moni nguni ina yanga pesa nguni age le tore ti jubo yini ni ke so e so moni so manwe matalo ko ite so so maksumo
0: matalo so maksumo
1: yes
0: kala go chengaro pauna tenyini age mandanyin sigete so tuguk tuguchu tugul Nota nanyune amogere rimet akoba mutai amungere rimete mutai akoba ge yame petut kale yame petut yaitienye
1: yes inkoveri chuba bolyote ni onge sao chuba kwa mukto ati chuba legi ya kisingwe tangwe chuba nema miki neteme ne aganyo tangu aguru kaine noten nga bible kole mamiten kaine tegena nyolu kesorunene noten ko kaine ta chisu ibeni yo so ke kose ko lyonu mucho hoba inyona ke berure inyona ri ganate inyona inete tu keche ongolo li kristo enguni ko gasit ko lota tu ala mami gine ter engorizi ko magaspi ko lyonde mu amunti ke ningwen aktu jechang choba torete jamunga sai ganda kristo ntare nyon amen Kuika eke somon misiru tene tilili, en mata olo kwa iso somok somok. Olo chengoro aba uno tita kusimit. Now, ingo lo tatu wako lo cheng, itu kukio chige cheng, lange chenge tuku kengwentu ni, lange chengo tita nakopet, ya wadi betaka ni gali cheng ki kyo so chini chi erejo, ya wibiru wangele kopet chi, kibiru wangele reverend so yue mi chine kopet, Kalau kuitina wui kiri uang kiri gungui sih kau ayah gaji jodoh. Kenyas kuga kau itka kiri gungui. Kiri uang kiri gungui reveren amu. Cok ngolol jole cicilemi kasih ngolol tapjo. Wagen ka? Agi wega berotu. Langi kiri uang kiri gungui reveren amu. Yani kiso yue cakun yuka cito. Negi aku bet. Amu dia agai cengi nisik taman. Mungkin lembi. Ya lembi agai lagi kue muntu. Kata ngolol lunu. Kiri kalau ceng koro Kaunoti, kete, pamoja na kete, kete nusu ni kuiti, yani kigo chova sin chova kumagi, chova kumagi lelo chova, amuone siki lango kuri kule kia amdi chini ngo leki, kiumke chova duwa magi girele ni, tayari kichinge, ingi amuone siku le chova chengan, kete ngoro kaunoti ni, kuamun kete kaunoti ni kuguli. Ngeje mbona tenye kunu kwa ugene ibuote matako le kuyolele ngone so mwa sa ni gine te chiso la malai go leji osa go uli kwanda nyone mi ngipenge ingwa ingwa mage mu kuyo oxygen chingo so ibaru gele yugo go nyugi yugo nyugi sengeti kanyo go tore tini awo berure obo te mi ta gele bare South Korea ale gi mi la historia ni gi na mi no noto e 19 kutogot kozich e money independent kugi Kugie mono togili givere puwa, yani ki wano nuga pisa, ki mogo migi, ki alo Kenya, ako te, first president wa Kenya kugie itamu, kugie aki mtu kugie iti ne mono to South Korea. Lakina ngololu, kugile ki inge ta president otoni, kolago le jibi on ke ki ki e me ki u e me melewe kolonge ke ko bai se suru tone Matthew 6:33 kolonge ke ngoro chu kolagi na ngo sabi ago na ngo chenju ko bai se suru tone ke ngoro lingu na mo ki ko ne prete na go ala gala la ni ne ni mo no ton ko iki te tim na bai mo no to ko ke chenju yonta inyuru chuvo inyuru ke ngoro lingu si mo isi chitu de bare samsang TV, chape tuku kemeli ishe, ndege ishe. Kakele te a top 10, number taman, enu economy, nebo the world, nebo mwe kwa mugul, e meta South Korea. Amu ki chen chuo. Inge chen chuo kwa kuma miten mama. Kolo chen koro, e, pauna te, ake mandanyi. Kole sige te suwa tuku. Amu ne suku kereri metpi. Nyuri chita kereri metu urgola menelo. Kereri meti ita kole, ye, to, kereri meti ita wache nga to, mursi, kereri meti ita kole, samarano kole, wamaranda wangalolo tinguni, kwa kereri meti meru gemo, wabirti entabu ishe kapesa kotile, mwai kelyo loti, kili asike zito ningui, kale ba kolo chengoro, chengoro tuu, yoga inyo yu chuo kwa kukuni tu kima kinige, kuni chuo kwa kukuni inene na wala, o chengoro ba unati, Kalau lalu jadi orang, kalau lalu boyong dan, kalau lalu baru kian dan, awal lalu ni beri kiri, macam tu, pukul tawir gurut. Awal lalu ni beri kiri, sekarang pukul, kau ingat kiri ya cimis itu, yang ni kau miam gurut, kau iye kau kerja gitu. Dan awal lalu pakai sekarang, pakai maju itu, pakai bukit, pakai tu bujau ni, bujau ni, ye, kiri orang aku, mami ganti tu guni. Awal lalu nak lagi, cengkorok cuba. Yabai chen chuva, otu kutu konyo lukare ingeti sa, ile gomu chok zi biru lo, biru betulu, biru logo chu, biru remenyo, biru reche chuko. Onge chen chuva Kenya, Kenya legi mi, onge matonge bulji mbikyo, mati bulji chi, yonge ye chile magu yogi isi zikage le mungu, tore kwe mungu, biru recho, yoti nore, yangari chen chuva kukuni, awa kichoro gane nyuri, aniki muambisho ki, ile onji tore ka jogo mime tinela uyi mwaka na kodi kina miu kugi chen chuba tatu mwenye urchi degi tore ngu ngi tore chuba iroto ena nongi toko li hanke chen chuba kisa kugu ni chuba connection kuni chuba destiny help us yani tore tiku imu tun chuba bi ku chika me mongu anot kwa mutu chuba chi nika me mongu aku tore ti ya mecha atarani ngu wa mutu chuba bi ku si tore tori Engkau tak cium, amu ni, nana holol mana? Mama tobi kau ikan masus, mama tobi cium, tiada kicchen cium kau mama tu. Jadi semua ni bawa bergumi obat daun, kicchen cium baru, ini betul ni kita beri. Awak belisti, kau bawa bicho, nak banyak kau itu, kau mut kau ni kau daun itu pun, kau mut kira kau tuang daun itu, oleh kalau kau terbang daun itu, oleh kau terbang kau mut jangan kau allion, terlebih daun itu, amu kicchen cium. Yani pashuve, oniche, kiyo nago, awe tu, kitu. Nana mwana nge chenju. Mwa salamu, kutero tene tile, kupa salamu, chitene ingomu kweli kweli. Aleki nga kwa teche kanu, chiteche kanu, tini sekta manaku, tisa. Aki teche eleminye, kenji sekta manaku somu. Mababulu kule, kichenju. Kwenye kwa mongsuru, chena wami groni kwa chapter 7, verse 40. Kwa mababulu kule, kwa mingi nge riku, chike mwa kwa engae nenyi. Kula hako sa. Awal nak tercolong, yoi cuci. Eh, kasut, kola hanya emenya. Awal beru, kasut kencing cuci sih. Kena kaki puri, kena alas setap ke. Nengjam deh cuci kau lelir. Mama yang kandis sak, papa yang kandis sak ni. Obrolan deh tu buku. Kencing cuci aku tu sampai beri. Eh, kutu kau mina mas. Yang jauh sahun nunggu, namu kalau suruh cintai lili. Kole kencing cuci aku tak genyur. Sebab awak six day nizaya. Kole kencing cuci aku tak genyur. Kutoka mina fas, yegari chen chuo kuhuri, yegari nyoro chova kwenye nyoro tu kimaji, yegari nyoro chova kwenye nyoro gani wachit, parangu ni miami chen chova kwa nyai, yeye ilini chova tori ton, amacho sabrani, onjo chosaji ni jamiandos, amacho chosaji ni ketongo sik, tona itaaji soveri, iko ni meni, ako inyelewen tu niko maneno, kia chova kifungo tangu. Kigone chova mwantu ni kitu. Pa chova kigone kimi. Kigone kibaybae chikme tuni. Matin kile okote. Nila wako la hindi kanisa. Kepa kanisa kuma ocha. Kine kimoche kuhisiku. Ake itachisu. Amu wababu kulo setani kuhindi kanisa. yani kwendi kwendi ko losu chuho ilo osu ko botoni mamaji chuho cho maji chuho icheng ti tetere na tana ni gomo mjinge amaji ke sao ako majo so amungo be mini chiku ako majo ni gero chien chuho matiga ni gogo ko bila serta ko toko miga ta ko te mingin na mwa bolo le ko le boya ka mutani e mingin na tenu onge sao mindi oso ako be ni gogo lo na gero chien chuho chien chuho Kom do ini school itage en Sunday kukomwa ni loga school ole ga ga gechen chuva ogi goni chuva ole ndi goni chuva kutori chombe Sunday ole logo agole logo chen chuva chen chuva kya supa na migi lazimi nesa yombi primary inji bolunguyo atachis kome tera tu marigiri tena muni kya atachis kya atach kya chen agole chuva tori tu amaji kesa amaji sibi no sani bini kinsoi. Itachi iso jebio sani. Itachi iso mama. Yes. Boy onda mikiru. Yega ichen chobo kubendi ma yue chongi go imbi. Wendi se karana angiri nam chike. Wendi go imo chono. Ogo tinguni mara meru vimo. Imi nyege goyo on family. Marantongo lono mituki go imbi. Nibare kwanyan yame wanyake eke. Wanyake giri che. Chikiru motore tincho. Chen chobo. Amake sao. Izibino sana gili itachi iso. Konyon tani. Kosi gurani, nyuyuanga, itililo, ingoro tiga chisu. Konge terani, kuga hatachi njisu. Kungo chisu. Amunga isoruwa, engani tak chisu. Amen. Konge tau. Komutani chuka kukwembe itinu vrani, kukwe studio ninyone batache vemu.

0: agalda embe loti tago bugit ago na ngo wecho we tuguk chemite ga ago lana igo ere galda teta tago nyera bisike bo biloti lagine galda teta ago biloti ni ngome wati le gara bisike chetu ni biloti ni go ne git 3 million because ki ga kya lenda o ningele for example got ko el doreti al brot ten el doret ko yo na go to onit ne wo biloti 50 per 100 sai ngalda ko mare gune 3 million I wo got po meta on sai ananda giricho kale biloti ni go ma biloti ni go re gune ra bisike 3 million lane ga ngalda moy go chogo nusut ka go machke butane aga go nam go wecho we tugu notane kale ma mani tos ayai ne kale gara ai mage ga mach kora ge butana ne ngasi aga go sas ak chetupcho tibi chetupcho kama chishek amache ge mwachi ngalio no ge sutu no ge mwa ngalio na authority kase radio matonge wagen gora piko sky gas ko gonyo chita gonyo sutun metes ab sutun ina ile mache ge toret amache sa goni na vas he mwa ngalio na genga genge en korne chabrane Oya tweet ko longe ne bagapket ko longe gapket
1: Bruce.
0: Yes.
1: Yeah, my name is Bruce.
0: Hey, come again.
1: Me, my name is Chegi, and I'm just saying again, give me it. Yeah, me give my ear, but ta, I'm giving my ear again. Me give the ear, me my ear, what you give me, give me it. I'm not with the ear, but me give the ear, see me ta, what I'm like, what I'm into, I give, I go to the guy, me like, what I'm into. Me give the biggest dog, me no, and me give the biggest demon. Yeah. The boy, no, we did the wrong thing. Or it can be one, oh, yeah, you were not one. Lag one. Where did you know? You story there, Guru. And you do long again, and that's that. But here, what? But in the end, you are kidding me. Where? I'm a lag one. Well, lag one, you are out of my other time around. Is going there with you, but I mean, you're talking to you, talking to me at the end of the day. My name is Torres Tinger, who longer got there to do me.
0: What's the Jairas?
2: Hey, Bruce.
0: Yes.
2: Hey, come here, Tamuka Tulian, Emana, Cabisa.
0: Cargo Tulian, Cabisa. You will kill it over, go.
2: Orangi, Orangi, Mike, I was a good killing of going on Mutan at Tamuka right in the year. So which in the way to Teta Miganane Migane Naganam Waldambaret and the Walda Bloated never be on. I won't am go move it to Tin. Coachy Tarek Levan is a bit of it to see to Uisabit Capesa. Nigi Legger would number the own gap, she could little Taminam goes up to Lagan no Niger, Chitanagabur. As you go here, Uchitanagabur and Garit Kogir Yungiabu. Aku beli biota. Wei selek kau coba itu aku coba. Si nama coba lelak kuane. Kau ikir tu kau coba kau. Kalau mana kau umpar ikir, kau legenget keldaan dan tu kau orang. Kau ni ni aku uang. Kau ni kau umpar ikir kau legen botan dan kau ikir ini kau coba orang ni mego tono na. Bota kau kau metu aku kamera kau coba kau. Tu macam kau mana kau le. Atepi ni uno ni biot kau. Atepi ni uno ni kau jadi lelak kau tapi. Anjing dah nunggu kau setai yano. Oi kung pichi ko si dos ako namki ogil ke ang paisi ko ko missing pasajera de ko yano
0: Kongoi missing kongoi missing basta chairas. Huyo ang nalo mi bicho ako ngecho asupui na mapema. Mi bicho ako ngecho asupui na mapema. Chego ako ngecho kapesa. Ako macho ko chutsoko. Ako tungu niyo sinyega na onyo ne ko mi bicho kapesa chebi usokiru soko ko bakwa lengwe ale tuku kawaida. Ako tsoko agne ne ko star 274 ko inisi vingen mapema. Inyoru gelchin inyoru boro tete. Nafas nega na kapesa enti aga tugu. Nafas nega na enti aga tugu. Ako macho ni na mene bo bandek chabo 50,000. Amaje ke turu bandek chabo 50,000. Chega gikoni nerori meten jangile gikoni rabishek. Tika tishek ata, tika tishek sisit kichoke, cham starten betut asupui na mapema. Pandek chaba 50,000, chegi ibu nagrorit kotko ito la imi. For example, timi silibuet yon, uche lawe ya ntambunyo nendonyo silibuet ko kanam kabisa. Imi ite nano, imi ite nchievu nyogo, imi ite chonjo, imi ite lombaga aptumo, ana imi ite kichoko latulo ndo merigi yono senda. Kongi olde umbandeke direkte un, iba angangi chogo ato la indo ibandek. Pandek chaba 50,000, kuma bandek chutigin, choto chekeldo, ako bandek cheo mnyo tingabisa chemigo mnyo chetililin. Star 274. Ago amachagi choki tildega tishagoeng. Tildega tishagoeng. Yong tista age sutu ge zaru ma mani. Kago imagenu. E tilgi choki tishagoeng. Ago open inti age tukul. Ago daba stajaraz. Ito ungan mungare tabandega na ito uchitul na imae. Tildega titingu nukogebre star 274. chutun soko tildiga tit asisiki yegite seta en koronet abrani tika tishek sokol kena gile ngongo nega tildiga tishekoyen ako nyurchige bande chon for 50,000 kuto mungaret asupui na mapema yes chitane guren sige
3: Gongo missing proof na bas na igu no ane kenguru anjo sebiji ame jom kaca ko in ane ni tega mula itu bawa na aku ma mata uki koran nega nega tiga sebiji ane ino bi gua cuman usir jaga ane tu kene nega orle ko ilang irta ya ane ni bawa na kah gua ima gua sa aku ya ane ki in family kubi kiko tujuh ke asiko tetet Tugu, lakini ini nunu aku ya itake aku nyok ku tuyo ke tuyo ku jam kita ni mengune rabi ini. Ku kau lagi ni kita bawa dan kori ayam aku asa kapsa aku wajar kelit aku bisa aku korang si walak eh. Ku lakuan yang ini aku ngap kau gigi korang gigi aku nak aku titi tugu ini poyon dan ku aku lalu cuci ni ni kumi mat. Datuk kumi gigi lagi mewian. Ku kau norah tiada banyo senda baru gigi kumba ku kau tak kau ko to biasa ara nanyi na ko tukige anu wisi ga ka sare kum chami na ku guru anjo se bara afige ago me ko gata ma se ta san ta san
0: ko ko jo se sige ma ma nan sira andich
4: cham ge bruce
0: cham ge ma ma nan si
4: aya ko ko kangeto gere la kwan ki lege ko si ben mare kwalda ago nget kora ko mai ko buru la kwan akem ka mi se hora Keron biki ujian baru, yang ni kira ileg kuando. In kala isera aser, kiri orang ni jauh ujian itu. Cengking ni ane nazar itu tak pan ada ni mila ciri orang namunya mami barat kau ne gini tu ya. Yang mami barat gini dia asuh kerjam, kokoi ne lakuk ne ibu sekaru, koko buru-buruan ni kala, koko mami gini tu ya mana bojodan. Kau kira nolle bojodan noga berkapasa mami gini ingat ni, aku macam macam lakuk ane nolle kiri. Kalau kau cakap mahu bojo nado komando, ngomi itu, cikin lagi ni siapa ni ni ialgi, ya cakap ni tu ejer barat tu guru ngomi ni ni orang cakap kami ni ial barat ni ni banyo, iya aku ngomong, aku ikhaya ilah aku kau mahu maksa ni no aku serata ni mangen ni no, ilah aku bukan cerita ni aku gokil ke, jamu aku jamu sepet, jamu ini rabe ini birai jemu jami, mama kena hilal lekot. Iya lah, kau tu lekuk kau belot tu biri cuma lal kau tu kau tu tu ni jalan apa kau pada iu niskilah, jemu nyokon tu tu semua kau kita orang tu itu kau kau, pi boyo anak kau tu ni rali macam kiri, macam kiri, macam kiri tu ibrus be, macam kiri, aku tu yang meret juga habis aku kau itu aku ni rali cie jemu nyok.
0: Hongoi missing nan si rali cie jemu nyok. Blali wa blalis.
5: Yes, Bruce, jam ke?
0: Ya blali.
5: Seblali, jamge Bruce.
0: Jamge Geoffrey Mutai.
5: Ungoi kok pasa tau lombo siamba la mawi. Ko ku yo to goret mo le ni kita yat ko ngui. Kama jo ngalol ju ro na le ji. Ibar ger ge ko ni tu lo ibar nya che ngu no ni te vie ibar na ge ge sir ko. Ana ni bar nye ge ne. Ana ni bar nye na ge ge sir me ge le ge sir sira che vio da na ne ga si. Nego itu sih kini tiada betul-betul ni bote san. Kain kongapa luno agus tage, orang gokjo cahnu tu cijo, enyo. Betawi apa nasi orang muni sih woi. Anggut kiam lagi nengah gua ikicupu gobe. Kuma beku barat abis cijo tan. Kogai gai samun gomi no dot ni gasi dia tu kuki angkanyin. Ini kiam cijo gua metua begonyo gua serasa runjat dia semu. Eh? Abi maju agilah ibarin lembat tuin meset. Ama lima manon bagai jepsu nyanyi nono gila kapsa. Agi bayai tukuku manon. Magi siang weni nono. Cen ibarai alam baret kule nalda. Ibarai alda etak kule nalda. Eh? Aku bara umure ni leku ayo kejari oset kukasi. Cone taci ayo. Kiyo kapaka anju muaning murano. Ne cone itu sini dege le cabai. Eje wey Bruce kitendai tu narambe ngapsa muel kuske en limbo saunet. Kiko mnyan wei, chepyo se, njifu 19 years kwana. Awa kuitosi mwane no, kapisa kipuwane Samuel, kapisa, onge ize shinge kondoe tukul. Kapisa unetion, kongoi mising.
0: Hongoi mising, kongoi mising. Oye gacham nito kapisa nikopo inbandek, chepo mungare. Tingele kanam kapisa akina mama nito kapisa. anam kabisa chebiosong nito kabisa e nikusikia kabisa. Immaculate pongesi, Isabella pongesi, Sofia Akosawa, Evelyn Gomi, Sofia Gomion, Lucy Ganam, Nora pongesi. Katilika dishichona kina mama agosikia because ingele chame mungare takiche chebiosong aga agongetyo. Utakuru utosu po ishegi kukua ngecha chibi osu kuchopcha hii kuchopchi logo banga logo kubasugul ama chwa buwa tunolenji nso kukoka ya nam kabisa ya ninguni so kukoka nam akuchi kabisa niko seko imachiat mungaret kiri imachiat mungaret lakini tumga isi rabishek kiri imach mungaret inga sana kwe akutumga isi rabishek ile huye nogeri tuget nebo finsan kutagia atakine tuget ige radwea anaimache otiaso get anaimache yato nebo nguro hiki eche munanda anako fashion anatko nebo kushek ananimache otiato teli mita 100,000 chiko gigochi kicho peak sumuk 100,000 chiko gigochi peak sumuk aku 100,000 nichu kubo chika besa negako ngeta subuhi agigo chutkila soko wa masikin tagurutos pikecha changi amache itildege titeni nguni chutun soko peak sumuk konyuru 100,000 iba angange ginde unembesa tildege titko gebre star 274 chutun soko tildege tito si sikim agi itilge tiyo tiga tishekata heng isikini liliwe karibu sana jela kwa yata
6: imi kwa mnye
0: ami wal
6: kaya mga mga rano nije zira chepchep chwe Bruce nwa naflai mama sana amu
0: ama gunche mnye kabisa
6: kabisa kaya mga hausi nye vande ginye ama chana kita anata step ama kini kaya mga rai ni chomba silibu yeti wana chepnya chen Bruce Igeran dengan anda yang lakukan on, mungkin kuil orang semua tu kira tual gay. Atau nampi kita kisuhnya ni, nak kira alin mehat? Kian ini nolong walele kau marang es kau nyu kau tua metit. Ola lazis tabarat am goris ta, kian rota asis ta goris. Aku abur juara gumongong non, ni naya lakwano no ingele makaso chichona retyo kimwachini ne lakwano siongun akivaluen yon to kirivalu kei tamwabarane ngomen chekisomoso kakikerke tugul kora Bruce lakwani ngomitu akiwe matitono kotiba koroni iwe iker lengurwon matinye yake kora en elemi tikitiki konyo kotobenu kora uy emon Yes, Janioni Bruce, Lengua Havisa must go tell him, must he not deny our table, Lunguan Alianen, a tevene. Told it all with King, and I to hook you. Mamma Baranji to go with Jacka Mamma Gilaoli. Mamma Janet to hook your noggy leger, Kiwik young, Kiwik. Never Tawe Quani, Doctor, and then deal.
7: Kalau ni je lah ya tu Bruce. Ia gaya putih tu cerita ini cara arah. Ia mana Bruce?
0: Macam Dominic lembu mata bangga kalau juga jauh.
7: Ia?
0: Mete bangga kalau juga dia muka awan ensan deh.
7: Ya bangga ni kalau semua itu. Kalau ini jauh tu Bruce, okey macam jauh tu tanya ke? Kau macam apa lagi juga? Ah, kerja itu kan kau nyonggo, tumpi betul, nyonggo itu esau tarik dia. Kau nyonggo itu awak esau cipta. Kau kerja tiga muka uang, tiga guna kau besar. Ama cawal enci, enceng mulai lagi. Anaknya nyor kau ni kesuman orang tin, omi aigi. Kasih mungiri belakwe di tangan Yusuko. Agi ni western, so ama cik cawal enci lakuan orang. Katakan ngalala, ama cawate rade orang ngalala. Kamu ni, ingat lagi bestos kacau Bruce, kiri na Bruce, mana bestos voices. Ama cikgu ibu rakyat ngalal, aku ngalal cuci orang kau merakukas. Ama cikgu lelak kuana muiten, asyik ngalal bawa tak kuku itu giru lagi deh. Kau nunggu cikgu Bruce mati ngalnya tu anak tu mungkin lihat sama kau betul ni punya. Kau ibu juga apa?
0: Kau ibu missing. Cepat mungkin lihat. Wesley,
8: Bruce, kamu ni andu?
0: Cemke?
8: Kau ibu apa salahnya? Iye. Ni ni di cuba ni cerita aku cuma ni nak cuma ni jilid kat sini tu. Aku ambil tu, elu mera elu minyak lah, elu minyak mood, elu minyak dem. Mu mera ni gua mera jangan terpain. Mana ni mera hee hee hee.
9: आज मौसम में करा तैता है भी और तो मैं तर्मिन जल्दी से जुआ जा ये वे डाल तैता करा वे डाल ने वारुन उपतो यो अल्लाह बोल यो मैं अगीने सुबह ये बच्ची ताई खत्म अगीने सुबह बहुत आगे लम्बा रानुआ में नहीं मुझे लागवान अन्य जो जितूब जो कुछ नाग नहीं काम जो आगे कौन करने थन्ने मगर नहीं थन थन्ने तू I'm the boy, and I know I'm the boy, and I'm the boy, and I'm the boy, and I'm the boy, Magile metech in big cheto mogosiki. I watch a big abyss at Chigi got Nuruki and Soko. I get a big chagger tasang and you big 14. Oh, get a supreme on Pema. I get a tip of managing a meet up and dab radio. I go easy bait, cabessa and a long boy in Chibole. Come what to Valentine? Chutun Soko till they get it, CCK. He gets a tie. Agi nyor chige na fast na boyi kwagenge big somo. Tom ko manda mamiti gete naga ko manda ngamuncha bichego chuti. Cheto mga ko chigi ko nyoru kogere big 27 chiga irta sang. Lagini ngoti chutu enda ko shak somo kimi te tie. Iti nye chance na mita bragi nyor chige rabi shak silingi shakata. 100,000 ito mungaret star 274 ash. Tilde gati tasi siki. Aku minta kita naat kamu sana minche boleh kotor atrak kena mutko mi ulang baca boleh lagi kuren eno kita langat mungkin no leno kita cang ne kiba isengai nuti kyo ya takau nabo Facebooki aku teseta aku kono ni big aku tiniger tukce post ni aku tukce mau post ni akau na nyungko no aniger lega siri le Bruce Pate aku atindai atinge followers ngu ni 12,000 atinge followers 12,000 ni 12,000 Ago CBB 1.1 tu chukura post ngo 95 kwa account nini nono mi gichana negi yato account bunu yomba chibole kuotora na amut ago go malo pigeni yo pisi ke swanga leki because kiko gone mbi chachang ibu wate betune galal ka hotel limbo area ko lele nusa authority chan mbi chagi umera bishek tese ta agorago ngol ngole biga pesa yenga sarta aga tool chi aga tool nesirunchi message nivo Facebook ako leni Bruce anako le Sheila anako le Josie mami betu neke zirchini chito eno liye studio ke baishi na kaunse chachoke anako nivo touch firm ke takstani week ke lenjini ati yogu nelibut yogu siling ata chona kukun men magora yeng matifo lenji mebuche unekyo agabisa yenga sartage tukul tese tago ngole bigi kwa kere ne ole megolo kwaigu baori yate encho antukul chongi ata kongo baishi ki baishi nga inu chikap kabrosto chibo touch firm ako maaneke anako nivo webster ako minegi ata kongo baishi negi ana boy shen chosi minegi at kobe shen boy shila so akao na nyune nin ne ko amwa ngo no gas no ni gere ko tinye big 12,000 jaful che follow in on him ago si bb 1.1k ako post and 295 ko mi yot kinu ko post ne go boy in limba narok er ko gira ba chi to ga side ko ni assembly na narok so accounts chonga le bi ga go ya go number it ne bo number ne go ga boy share recently ko yo kinji go macho ko ko ne ne Number eight in the boss 079 or number in auto, number in a go by Shango 0739 722 758. I go number in auto on get Shango by 0739 722 758. Tesetago and Nibigan Casartaga to Bull Chichon. So yet extending Yebiru and Yemua Une, oh, storing a Gabisa picture which on it. All right, Lamata Casartaga Sagane, John Rob.
10: Tumsifu Yesu Kristo Bruce ya mune.
0: Daima na milele.
10: Kwa urofi kuruonga pesa bachi huli. Kanya jegenu kuruonga. Kwa nini vii ni magishike kuru. Uru jitaka bose ni tebe kwa nene. Ya Bruce wehe. Kiba isi ni wangi ya lalgo watka pesa mangi. Yungu ravi ni mwishat kuruonga bachi. Kwa wengi nge nibi. Kwa mnye ita ima kwa nipa ima.
5: Aye, tanya kau kau tiap kerana kau kimi masih nunggu kau liam amau tuan. Iga terlihat vito iga pesa kau kau buat tanya nego ibe. Tetapi nuriya guli niko tisi kapisa. Ni jebi usuk ke boy boy ni agak sih kau menyuan umum sih nulipan cara weta. Ali entah kau tu umi atau muto ganyo jutus ni tuli sobuki. Kau guru mita.
9: Jorob. Yes.
5: Yes, Bruce.
9: Kage la mebe te network magazine the style.
5: Ah, ali kaya network ali kago tango ibiron. Arate simpe le jafa ita kolto bilu ditimango e maiwe ibiron. Kine kaya iso iti we. Kali asu ko mago mago butango ondo I kago alda bilu dit kulle na abara ino boga tubul meiri limo uchi nga chon jaba high class. Ingi gile ke bi ke nuchu mino ni alda imando bu. Boga orongo nam deta. Konam tu muka kasabur yosie kongalin TV kemiko, kau pung TV cumi kaki je. Oh mungkin nai, kuantan negi muti tanu tu. Netuke kau kaki lagi niun kustoke engka, kau kaki bilu ti senge engka korai TV ini. Kau butang kuara semua no sergen. Terbaik biro kafe sa, engkau bi.
9: Engkau missing. Barbari.
11: Bruce.
9: Yes, Barbari.
11: Hello, Miche Bolo.
9: Miche.
11: Miche
9: Bolo, ¿qué pasa, John?
11: Hey, mago para huega, ¿no? Esto, Miche Bolo, ¿qué es cuota, no, John? Allá en Corongo, ¿alguien me rago todo, no? ¿Sí? Pero, ¿cómo se llama cuana para ello? Yo no ramo a la casa, ¿no? ¿Verdad? Maite Satán. Ocho, ¿por qué? ¡Washuaili! ¡Vale, nana, ya cuamba! Usipo shipa ufa au tajenga ukuta. Aniwe. Kuni mebuta aniwe. Wana uburtuana ya kara ya mneo. Wanyume bichuma isha kule ui. Indi ngulo gezi gazi iko ui. Indi ngulo gezi zini ntama ngota hapo. Wani ngulo kono mune miwa ya naa gazi. Kutumye tenye 500. Tenye tesa rwende pa ngulo. Kumonga ngine ya. Wani. Kalau kita tunggu nih maju aju, siapa nih setan aju ini dem maju aku? Kita orang guru tu cuma ini dem pasti tisak, kami golisak. Kali ini orang cipta ugi maju itu dengan mana kabar cipta? Ani, oh di mana aku nani buat ni ay? Papa anu kerja angka, aku siapa corak ya ma? Yang aku nonton, kita apa murid juga, mana tunggu lihat ni murid? Yo keterate, yo keterate. Lemuji Bruce, bawa kuat nui. Apa je boleh, bawa kuat arah arah ni lah.
9: Temel kapisa, berbari. Alright, Andrew kibagendi katildi katit pongesi agonyor stock kanyora bishak 100,000 ni onchak pongesi Andrew agama magenge neguren Nancy Comen agosikia gine linda kichotika titagenge mwana ole tosungo onchak netetat kwaldi getini so gonyor chige 100,000 ni kobanga gen mungaret aglenji kichotutun soko kogebre star 274 ash tildi katita sisiki yegiti setai Priska
12: Amulu.
9: Yes.
12: Yara afukuzae akwambi toka. Na pata bune tinyeji da tugu ginne yani chewu go lenji ngoma oni ni ama ene iwe. Ko ya mama go birinne. Ama mama go tengi na gateni. Ko chabu ndugu kiomi meti. Yani chori ndi buri inyi takse iwe. Ko che chori ne go keba ko net indirectly. Awak makin na, nyari cek TV cungkui. Awak aninya lagi nyai. Dah kau dah raga ini kau boleh nengom. Kau boleh nengom tu cek TV kau nyok kau boleh kami jalan nengkung. Awak tahu ada tingkuan ni. Awak mana cerita ni? Kau mana? Aku ikhwan kau bos tage. Betul mana cerita? Kau lagi mana kuanyon? Kau ikhwan kau bos tage kuanyon. Awak jalan kuanyon. Anggota pegang si nemi. Kau nebawan malumu, anak nebawan ne. Isi mesti kau ikhnya ne ribut ni, lego si tak gue jadi un. Kau apa lah? Kau mai tak kau butan ini? Kau isi bisir caci. Kau mau ambil lemon doy. Kau ini segera korona. Suka naik mana? Ne boi boi engkau anto. Ingat balik. Kau naik engkau le boi boi mana? Ia dalam loaded. Kau mesti coba loaded. Ingat nama dia. Ya, mama, ni cik cakap cakap untuk kau jangan berusaha, mama, kau pilih.
9: Yes, Choice, capture the Choice.
13: Pole.
9: Yes, Ruta sinenda hii, mwa genge Ruta.
13: Yamuna Bruce Smith.
9: Chamke.
13: Ongoi, kogi skote namut kwanda avre eret, nikoge lehi inge nindarava, wachambi ikpe yo biletake. Uba yod kenyi sebo wala, 1 or 2 years. Nibu chamwa wityo ale, mami ten, ya nikasari kuma kumose mbo yod kwa kutam kwanda, kutko mwalimu, kutko osikori indit, Ubu tanda na nyago malelji sergali ana u ambuni baba ambuni na bonda na ko bonda na ngitjo ko ni watamu ta ko mis ko mi je yo set kasi ko yaege ko no ni ni le ko masul ta ngale chang chang bi je ngi bere ga gutore te ne to mi je gitjo le ko u ni ko cha ai tu ara se ya bai le ko ngo
9: u ba mi se Thomas Thomas ngo tap sleep wet
13: yes Bruce am ga Bruce Eh, wey. Yo gongo iko inam chichon we kapela nagi ko sere te kaso kubai singa ine gongo kapela. Mai namak inte ko kapela suku suku iko ne tute nage. No gongo iko in ko in amacho alenji ma manano damu kose ilabat bata apu ta siru gine te. Agi kapela agi pake ker tuku chon tuku agi chungku sa karai legi ngon legi to zin bilo tu no ton. Agi we gun bilo tu no ton kapa ngapa sara we igi lege kumi umi ne jukun to jukun. Hello, Bruce.
9: Kongoi missing. Thomas, kongoi missing. And Jared, we'll give you a look at me. Tena Matian, Sawagi, get a style and it's too so got to look at it. I'll give it to young Agis Rigele. I'll get in a vast and meet a soko got a taro riat cabisa. I got a riat again. Get your ruchitan at Ligat Sekitang about 80,000 star 274 star 274 to Tunsoko to look at it as he's a key. Yon, this is a tile. We got a mate.

0: Masih menunggu kan asal daktari ko yun eh. Agar jenis apa daktari ko deh. Kalau kita nunggu chamber of commerce, so minta kita dengan lab licenses jika mereka lagi apa parak. And counties kalau mengarah tak turun, mereka nam jitu. Kalau gua kau negatif berguna kini itu. Kalau gua terima berguna itu macam mana? Kalau kita nunggu misalnya gua chamber of commerce, orang gua cipta dengan counties, asal kita nunggu tiga, ija kita nak fajar misalnya lagi mengarah.
1: Yes, te gutxeta gago parle, ibu next progoño kaparnet, kalari ya ipigo guiarruz trebo Chamber of Commerce, chitane kiburende nizruta. Gale, thanks for coming, engineer kibrotich, kate binedet kule, katinyo nga lega, mwane kaya inalale no, nitoki. Chita, piche changu, uye chete boi sosi bat, nomba chita paparingo. Gale, thank you so much, Dr. Preston Kenya, National Chamber of Commerce for your commitment on the current empowerment. Kale iyo njindos korak e kubusit no tanabage giri gile kaki empowering a peak tool. Ago soa moraga ondo higo giri gile kaya accountable a enga lega rabishek. No tabu chitana gile Eric Chiru sagine enyo nicho. Anoche kegas Rochamila. Rochamila enka?
2: Rochamila, kuske, wili babtumo.
1: Rochamila?
3: Ongoi, ongoi kabisa, bwana Prince tak bwana tinga tamune ola pa studio.
2: Jamira Jamila.
3: Uwe kija magari jengo le kwa mtumo magitinda ingali, watu wa president na chamber of commerce. Iyo gago ne tisani ne ngago ne tisabsa ijijo kwa ne tika ne tishene ni tabara kabisa. Kaswa le kitchene kwa meja tebe ro Jamila kwa meja tebe ole ji. Ninguna ko ki aje ko ki nandu kaunti ko ngabi gere revenue ana ne tax jegi ko lekta ninguna ngaunti. Kwa ngabi kwa sasa itaka ko mi bara ko mi te yuma tagi elewani. Tos kriteria ne jajam ne no baishi esa ko elewan raya. Ne boy. Obviously ngwangi kapsa betu ko tos meno. Nah, tak kejian dapat je. Kalau orang kau ni tu tu bukan sahaja orang kau nak terus petak tinggal, tapi mahu mutu ini. Atkan kau rasa kau bila ni dek, kau bila jaga sahaja kau ni tu tinggi. Orang kau mesti kekurangan raja ni lagi bos kau ni kau tu mah.
2: Orang kau mesti orang
1: kau ni acit swayat.
2: Mana ni ki?
4: Orang kau terus cuman atagitari. Atagitari, dia lekuk orang di tengkan itu seno, naga ini dek. Amma jauh dari tinggi punya kele. Kila jita bolingin sema chep chep engale la biashara ne ne yue chichi amune ne kila na wakalcha magresi bi ako tegen risk ako ya biashara ako manda en Kenya teba limpo Dubai oba limpo China ake chep biashara eno loto onge bo ijen na basi ni mi kine tika pesa special vichana eke ongo tori university ko tiagak Aku jutus ini, aku mandai Kenya. Malah semaya jadi orang Kenya. Kau bapa biologi baru Dubai, kau bapa biologi baru Qatar, kau bapa China. Aku lagi, aku ada jadi orang Czech. Kau ibu tuku, aku berjual ini tu. Aku mungkin kalau nak koneksi jenno, orang yang kau nasi, orang yang kau nyekio. Lagi ni jenno, kau yang ngerti, kineti, koneksi jenno, bisu cok, cukup cakap. Aku bapa biasa orang, biasa orang ini orang mana, orang kau. Biasa rugi negatif ini, lain makanya biji cawe, makanya uang ini jualan, boleh jual lagi orang yang rugi asara, malah cuciannya. Asal macam itu pun, macam biasa mungkin je. Orang yang mandang, agak biasa lah, asal orang lah sebab itu. Kongko ini usaha.
2: Kongko ini usaha mana?
3: Siapa yang terima kerja? Ya, jam dia terus, aktif mana? Kita ketua mana?
2: Jam dia.
3: Kongoi kabisa, ane amaja wetu kongoi tano tena ngapo njia na sio biko neteje ni ane tukoro abo sisi wecha wamu wetu kete sana tumbo sakolugu neta koron amaja wetu kongoi kama mtu kwa ngalalo tuli kuchukua chini kama mwanamke kuchukua abo agondo kuchukua kitamje kuri ana kuri rukaundi za lakuli bata kwa nage terenge kilemne ibita kitoleke chete ba kilemne. Kata-kata tunggu cuaca macam ni, kalau hangut itu belum berusaha ni, agi ngalega industrial cebit ni, county cecok. Mungkin kita kumu bahasa kanan melayu merabi ni, kiri negi tahu nuan itu. Mungkin kerja merabi ni juga kalau county salak, cuaca macam ni, kaya kalau semua berusaha ni, agi gua ni cebit boleh macam ni boleh. Kalau macam ni cecok, kerana doa mangu agi obah ground itu, aku obah ni ne obah nuan itu tiga ground, asal kita fikir naik ngalega apa isu ni, kamu tamget ni boleh macam ni. Eni leo tu yoje kia na kutesta kidogo wana goi kutikie tindoi challenge eni PK netije kwa ni wichi kumakuwa kia miajere ani Bruce ni jamu anataito anda nientarigi teitinu araya tablo aleta agate ngore nyuno libache boi kibu mangetu gane turja ngembo manyo

0: Yes, dakika shek tip tamasoko chaka ko batange sai te somo gna tan basbui lakini chita pali jit me utiele ka gibat ngile jin chutu soko embe tu tabrana muti tin ngile jin tin bara inda ka kitne taate ago na taka mne sigira mata gibat un lakini enki gune ko ta soko enki nyaga tokul dakini dakika shek ngrengen ago be te gitu tu tu tembe tu tabrani ago ga tan ni tu jai kwa na me se tire
1: ni chai ka besa ko mne gomba ayam chayam chega
0: ama jomba na sugo et kidogo Ingilin, kalau ingin nanya mata mungkin kejai.
1: Yes, mata. Ingilin ni aku ibu ayah ni bawa angkat.
0: Oh, angkat.
1: Baru ibu masam.
0: Ingilah sana-sana aku angkat bete ke gampan aku kejai. Kalau tengah nusuk kelas kole. Lagi tu kadang tu kalau baru sah buat jalan. Tapi kalau ingil jinu, kalau mesum pergi tapi kalau jinu betul tabrani. Ingin le angkonyo jinu doktor rekrut asuk bete kungang kibi gak pergi tapi kalau jinu met. Kutinggal lagi biaya tak mengarit. Kegiatan guna ini kena negeri lambas dan buku fikir matu kuih push. Jika guna nama guru kanser la konen senggol yang bajil jila. Kuih kiri lagi nyuruh lengkol ready. Nee suppose guna iba isi sokobi tine tita style net pika apa yang perlu dia tap kalian jin especially jebol limba uli bunu. Ingat lepas anak berus minta kini mau aja nampuri tap kalian ni kalau tiga san. Kalau tiga san kuji naga kasak entuk cegai.
1: Yes.
0: Kerja sahaja, amu kena sesuatu juga perlu uang itu tuku kita cuma kat kaya. Google sesuatu bagai lekap kaya. Jadi kita semua nak lemi itu barak bayit. Aku ni tak kira lagi mungkin pergi cuma jangan bana Bruce. Engkau kimi juga net ke? Aku naik ki. Aku ibang kau kuah hutit nata lemi itu barak. So engkau kata tulut misalnya nata lagi engkau kira ia pergi tap kalian jin. Kita ayah korang amu kita mau pergi tap kalian jin. Agi ayah amu magiat nyonya tayar korang bana Bruce mandit no sidei. Interest no kut mising kat siapa tak cakap mungkin interest nyalat kami itu jadi apalin jin. Kita juga nak kira kami ni jadi pergi apalin jin biar tabrane. Kalau tuan, kalau cuma tap kian ni gua uneh. Uneh ngalik je kebang lagap temisya tanang kapatisya.
1: Ini kaya skinu kamu macam cari tinggiat kau. Main gaya kerabisha kebaya meet kela tiana imyono. Kalau kita tinggiat Singapore imit nana.
0: Agam nyata kapisa.
1: Eka sakne gua kamu main belali al kau. Mie bicara burtos kicoga kau itikar ishake.
0: Belai dia boleh enggoi no. Alagat macam. Aku macam ingun apa nak berus gigiti mana tu kami gigiti aku tak ni. Ia selagi challenge ni, kami sekolah tebane, kau tebane sekolah. Embe tu tabran, gengalali tu pergi tap kalian jin. Kau gengalali tu gigi calculate ni. Mara napa gengeleng kejin musa mah. Ia dividend si cukup kerja aku.
1: Yes.
0: Ia mungkin aku tak ni. Kalau kau gengalali kele, embe tap kau ni kau tu dah 20 trillion. Ia tengah ata engnya tak, dagingnya gaya percentage. So ini le challenge, nanti nampak tu mesing aja gitu, akhir tu kul, nampak pergi tapak kalian jangan kini pun dijit, engsai tak tu kul, aku nampak apa sahaja.
1: Yes, lama tak sahaja, tapi macam kalian cutun soko, tinggal titik mite nawas ni mite soko, eninguni stock cewa tu cewa 100,000, gaya kasih lekang lembaga mana uti tahu mengarit, aku bagi nanti tahu ni selinda mangkilai 7,
0: engkau
1: bego gini, kau kacang rabi sekian tinjau, mite nyuci bawa mengarit soko, awal bayi sekitar kau nuta 20, akta 30 shilling.
0: Yes.
1: Agar tinggal kau guna tiga gangguan. Aku tiga tisu gangguan ni. Kami cerita negara aku cutu kau ngeteh nasi subuh.
0: Ngeteh lagi subuh.
1: Yes.
0: Aku ingin guna kau toma kabesa onyur cegagi. Anak tom kiling tom balik seng soko. So ingin lagi cutu soko bana Bruce. Kita makan seng soko kau yalisye.
1: Yes.
0: Soko biaya kita kena ter. Windy soko soko biaya yalisye. Kita juga biaya yalisye ingin guna kau takanya.
1: Yes. Kita makan kau cutu soko cutun soko. Aku kau mohon kiling cintika tisu kau ingin cegi. Inyuru nafas, na terbosel lagi sek 100,000 chance nengung nene again. Agak magle cie nega tu, kaya cutu soko kongeten nega tu misigi nengung nafas nengunim. Tidak ada disko gaya *274#
0: *274#
1: *274# *274# cutun soko. Tidak ada cie, agak magle cie tenung noel. Agar gaya inyuru noel langat kaya inyuru gi and soko. Cie tenung finsen, agar gaya inyuru gi and soko asupui. Kali leh ni cakupan nafas, pati netom kosigi kongeten kanggo cutu soko. *274#
0: Yes, *274#.
1: Till they get it, I see sick here. It is a tie. And going *274#. Yes,
0: *274#. I see you a bit to Tabran with messing you to Soko Banner Bruce. Aku nak tak gitunya, perang dah nak tak ni nengai. Kita nu Stanley, lagi lagi jitu sokok lagi sikit. Lagi sebui garbus sama jak taman. Lagi lagi sikit kenyo. So ni tu lagi lagi jincak tu bukan Bruce. Neto nengai jitu sokok aku tu misikit. Lagi lagi jitu sokok ingat guna. Kau kita dah lengit tunggu *274#.
1: Yes, *274#.
0: *274#.
1: Yes, agar kita nengurin Lily kaya cilik kacit neta. Agar kita cik nengung koi green. Yes, agar Fayola lagi nyorugi asupui so guys kita nengung entro. Tiga di Shagang one, kiko ni rabi shek cebu mengarit ni macam, cah mengarit shek cegi macam, lagi ni mian gaya kan orang lelenda nyoru rabi shek cum, atau mengarit. star 274# yang kemarin sih kawan kem ngon kelana ini sibuk enak kela ngongo and 4 minutes kita cuti lagi cuci cakap yang ini urusan ni 100,000 ni bangkang ke?
0: Em betul cawapan ni sih nafas apa rendah nanti ni ke? Kita dah lihat itu star 274 kuih sih yang nama dia.

0: Iya, saya tiada nak tenggara dan kalau itu jadi saya semak sepjaga kalau itu aje, engke asubuh ini tanpa itu tawaran. Bukan terus kita sila mati juga isamlon. Nah, mungkin kelingi isamlon juga juga tabu sih.
1: Iya, kalau presta naya kabarin deh, nasi kabarin banan.
0: Iya, kalau naya kabarin besen dah. Naya kabarin besen, kusir kabarin banan dah. Iya, lebih kiko sama loan aku bayi sih engkau negara orang. Kau kumuci kau tarik tak je. Iya, sekiranya kita sakit juga stoik. Juga ibu ni presiden atau baca barang of commerce industry betul tawaran aku tu kau testa kerja kau negiran wah. Betul tawaran ini kita setai engkau live studio. Wana makono Arab Jeriyat, imi the line Arab Jeriyat. Arab Jeriyat.
1: Wesley.
0: Jamge. Arab Jeriyat. Jimmy kau ni kapesa.
2: Aku kota mana?
0: Yes.
2: Mandang
0: Arab Jeriyat. Karibu.
2: Aku hidup cerah. Aku waktu masuk ada juga urus. Waktu itu juga. Mereka tu lagi mereka makan kan, ni lagi istimewa mereka macam ni. Ini kubang miti, mungkin terpesa di taman aja. Efek itu kum nak kumi. Nah, CEO ni boh uron itu, aku cuma baca bukan nunggu ni boleh. Kumanin aku cula ten, nunggu. Kami cuma tunggu tu nanti lagi dulu. Mengenai itu, program ini mana kita TV merata, TV okta, kita hendak senapagi kita terima, ini kita terima, atau kita itu lagi yang di kampungan kuat, kita yang di mana ni, awak asli, awak asli, mana nak belajar, mana nak tahu ni, mungkin yang tu yang mohon agak itu je, agak penting, kerana ni yang lebih penting tahu kita. Orang awak itu ubi, entin cerah, engkau lagi, aku cerah juga, ini, aku malah juga. Orang yang tu cuma hari, aku lagi cerita kamu, aku cuma ni lagi aku itu juga cerah lain dah, aku rumit tu, orang itu kalau ikan laku, ikan itu juga kalau dia macam berapa mah, masih cakap, dengan tu kemudian tahun di sini, aku malu. Kerja sungguh tu mungkin amati ada tu, amati ada tu. Jadi, mereka orang ni, jadi orang tu suka lagi cerita orang ni lagi dia ni. So, tuhuru ni tu ni awam mana lah ini. Mana itu ni, mana ni, mana itu tu tu mana kan diri kan? Kalau angkat lagi tengah mu, ah.
0: Gue biasa ngerap jadi ya, gue limba apa tuh tuh sini. Jaga sakitnya bana songko, enggak limba kap kurus, songko nembak kap kurus.
3: Yeah, anak tuh mem.
0: Yes, bana songko.
3: Kungko ya kapan saya kungko yang itu program, aku kungko yang itu ada nyon. Nah, itu yang nabo Chamber of Commerce, Eric Ruto. Kangenal ngalek kecang, aku cici cincu orang kapan saya. Nama siapa ongkesan? Abu muat juga tercinya, tapi tak cefam aku kungkoi. Gitunya kau tuh cuci cor, special cik suki sek. Aku bagai tercinya, aku juga ni teh. Kuto kurgui tegi itu, waktu tik. Kamu apa tengah leki? Tiga macam kita kejar, beri je dap kau lencing gelenge. Ungi gelenge tinggal biasa arah tur. Kian makan siwa geger gelle. Kau gitil den, anak kau gitel. Mengarah in every town, tiga macam. Asuko biit, kaya ganap te, agai te cuchum. Kini lagi farsi tak boleh jin bana tu mandel. Ko mogonye loan. Ago ukut kugel goib loan. Ko mabo isi ni na way, nego nate. Imu gonyo ko lagengke, imu gonyo kwamwe, imu gonyo kutu ko aruni barigir. Ko agai aja cici ko bago lencin, poro genji loan. Nanti yang ko lenda goib loan. Ko mieten bieten ne bieten cepat dairy farming, mieten agrikaca. Mereka buat farming, mereka buat chicken, mereka buat ni. Kuttu guru kuttu ada tu cici kan? Kau naik gulle. Elu ni cukup ayu, ayu ni. Kuttu kau gubegu gubegu berawa. Kau kah bayen, kau gini kan? Kah bayen juga, anak bayen ni agak ayak deh. Tiap kau cuan jauh, ada guru tu cikewe kini guru kau kapasa. Kau nyuci itu, ketis.

0: Iya, saya tiada nak kali iman sampai je jisom. Tiada nak kali terjadi lagi sekarang nama genge genge saya itu muk bana Bruce Moses Sergoy niki tiada nanti ni kalau itu jisom. So igeri le, kuman kau nyalagi itu jisom. Eng saya tak tahu. Nyalagi gara biki gibu atau kamu tuan itu.
1: Yes.
0: Enggak serta tahu. Agi wikina itu kalau gonggoi. Itu ni zaman tap kaji bana Rusia geng ni, kau kijang beli jin, baru dia tap kalian jin gunung Tianasis. Kau konge lagi gunung Tianasis kau sahet no, agen. Aku jin baru dia tap kalian jin bana Rusia kimi kau magi minyak pecuna atau Qatar. Ya magi minyak kau sahita naga sahita kau magi lian kau kue. Ile nato kabau tak sahet kita singgal sahet. So bermana nato kalau sa engi agak tugul, amu perut tak kau nai. Agut misingnya agi ut kamu tu endet nato mita barak.
1: Yes, lambat kasih orang missing kaki kasih kalau cik orang kabis saja bangga lega mengarah itu kan cerita kalau pika beriye tap kalau cina nyawa lu ke mita yang lega mengarah itu, angin lega up saving, gokil ke bihur gula kasih berhabis tinggi, segit ngebe di tay, ge talking ngebe ni bos Singapore, go ini cenderung ni yang talk, he kasih kemo gele mabarabara,
0: nego
1: ni ni makaran, ma pek cik gokile. Mogele lagu tu Preston. Kebaten inyanya aku gilingung bagai. Tu kujang aku gugus ku thore tinggi cok.
0: Yes.
1: Aku dah kaujang berabaran nebo lah amno kapung goreng. Aku iwan di goreng berabaran meja ikas.
0: Iwan di garis ya.
1: Kome nyoru betul mituagi. Kagi rebe mi bege man. Lagi di meja ibu ishet no tanjanya luyai. Senior tu kujce ibu ishen. Ko no tanggali atun baga manut. Kegeri kalau kaki gilkeci agat tugul. Enga sarta agat tugul si nyorun tetu tik cebo bandap tay.
0: Kegeri bana Bruce lega mago le. Kimaji nupa kengeresa kule an to mouth to invest. Yani yaga kubijia lepuka tumba bana Bruce yaga ibije iba kare le mitoka na ruwet na babitu tapkarun. Ingele kama jukule metebi ibi ngetupoch. Yani imima ni tinyongorai. Lakini ngot kola la kwetrane bana Bruce ku mitinya ku silinda mane kele kirijat na kele na na basilinda man mara na girinda ngwanindo. So kama gele eguji kut misingne tayare ngogar na teni kutinyi anxiety ka tol agoni subi kut misingi girele ngengala ligu na ku December ki gitu itege challenge ni ga bana Bruce kele guna ge mitara ta ki kitak kinige arabet na tan balo nigit ki mita kat kat na tan ba kenyit ku maji ta kala ngi kuite mishi na ba kenyit ko gaine ago takinye na tan gi bwati ni ga ja tul ki challenge ni ga agi ga ni ga kut mising ki ko ni ga u bri ta kala jin bana Bruce kele ka gnyoru nafas ka nyoru chito para inda na tan ni ga kut mising iga nyoru gi ne ku re conducive environment ne kee ba isiet kaya iba isiet ngung lane yega nyoro melekta naga nyoro iba kare ilami tebe tutup karon tekse taborate ne gui makini ge ke majaman go tare tech lagne ya ke tech ora ne bana Bruce ku agun ko bo tu chita ke ne ter kago gun ku iba tran ile kimaje go missing ingorane amaje ibe je ku go ba santa anango go ba town ora ne bana Bruce kago gun ko bo tu tata ga ora na tona bai ko le nyanye e minin gue anana ko go tu matunde ke tech ke enge gune su go gun kasarta agun ko bo tu tata ga ora na bai ne le ke tech Mungkin nanti dijanji mungkin nanti nampak bernafas. Nampak banyak barang berusko ibarat korai le. Ya tegak sekarang tahun ini sejuk. Kau mesti minta aku taki nyata. Semua minta kita le. Oh, kami minta kita jaga berat negi le flane. Kita lagi sejuk. Igeri lagi kita challenge ni korai doktor aku buat kira ibarat korai le. Gaya aje kut misingnya kaya agak sebab isu negi kau limbak county sana. Gebe pergi atas jaga bunuh. Kau kipatan pasal. Kita geng pikir tu jaga plan key roles. Mara kau ini mana minta le. Jadi negi kau le yang kisari. Kini kita jaga bane. Dan kisari jatuh kau na hal terata. So igeri le mitu pati unit ni bawa ngalai kapten sete engyo. Agak terje naga tak ni engkau bertaga. So kini tanah orang kut mising. Aku nanti negi kini kau pergi tap kau lanjut dengan serta ketul bana Bruce. Kau gile jin interest nyaw kau gigi kita siapa tanah bawa Acheven bana Bruce netai kabisa kuma engi aga tukul kujita beri tap kalian jin ngagiin kita beri kita kahmin jita beri tap kalian jin karutanu jita beri tap kalian jin nene kebaga jita beri tap kalian jin aktu kala kejang jitinya jita beri tap kalian jin nata mana sugu kita beri tap kalian jin bana Bruce nengah serta katul game itu aku baca jita beri tap kalian jin
1: yes kemarin hasil keman dan sebut kini kita touch Sheila ente tu cina warga asid kasitin aku Kut kita juga betul nampak orang punya kandung ini terkaru negi mohon bed kuen kelengah ini mukjizat Facebook nampak touch from terus terus ke i anak ini menyuruh nampak Bruce bed anak agam mohon kelengah cah makora ekce meter nyonya cakap asal kubid kita stay tugul and kasarta agat tugul
0: yes kita stay macam kita magung kita tugul nanti ni kita guna cuma ramai tinggal tapi sembako kita nampak mana sih
1: kut kita tu yang betul nampak orang

0: Ita katang lagi kami meeting login dah jitu kalian jenji tu nak sign lo hantar nba petu tab rani. Nisuman aku ni tu man melim. Kaku angka kap kiruang nba eldarite kaset nba kiruang kete negi tingge agromisiat nba cia kenge negi sulday ugiliat abel makuaga. Kenyi sekejap sabi cegi sirta oleh kimoj kopete sabi tu gilian danata. Ogiliate negia e baisiete tuai kitage en kamarisha ki bao CCTV mogaga ko bokin ogilianda na tagi agmat ke legi torene kotko ito go bete sabete agot ko na tagi ko tatat ke tilne ki ruwa na tagi grave tne bao te sabe kenyene kanyoro ya kago tuno shikpik samugu henge be betane ba matu en county na ba machakos ko subke anya sutiet na ba ore tane ga bete enge be berata kin lo moy logo yue gole ka gi ka gir wa ya pe jato ke ko ba enge matu level 4 hospital ko subke aga ko tuno shikya jen chiganyori jagen porwe kwa ga majabi ke chebar chinge madit na ba ki ko sabe en county na ba mar sabe te ke chi ga pau te ki chabanga tu te ke ofisa ke chepa rapid deployment unit rdu chegi bo ki agobari chi agenge na nat ko mohammed yusuf en ke bebrata ke en kasarta ne ge me gamba go shege ko parchinge emanet na ba gista te se na ba ko ta genge en ke bebrata ke ole mat kelen ki mo je ko iri murana ki mo ko iri murana na ta e woni ofisa ja ta Majay ketika je bapa dah bodoh, engkau untuk nampak samburu, engkau yang je terage, engkau yang akan tu lulus ke aktor set, nampak begi begi sek. Oleh itu ia tak boleh saya coba kali, engkau untuk nata korita ketika jata, boleh saya coba polis engkau melayat kuli, kiri gonde barak namit nampak soya, tapi nota aku tarik ejaga. Kita kali ini jatuh lulus apa, meeting nukin dah sekali tujuan ke sahaja lulus itu sekali lulus yang kau indah kui tersahit tersapun nampak bet.
1: John Kogalo go yoga bemet en nogendo en Touch FM. Touch FM en Nakuru County came it in loud and clear in 107.5 Kabarak, Mauche, Kabronda, Salga, Naivasha got ko it Mount Narok
2: 107.5.5
1: Baringo ko 104.4 got ko na Melgeo Marakwet, Eldama Ravine, Kabartonjo, Marigat 104.4

Amen. Kasane ni ngwe tukolo lemi ko to make bole lo missing engete tutte tabe tu tabra ni chamwa ki rosru te ketile lene ja to chegi nyor chin kitabu tam ngangutiet somo kaite tab sisiete ngangutiet somo ki kaite tab sisiete ni ko barwet ne ki kisirchin kanise noto ne ba Philadelphia Aguame Jigas and Alan Otakoi to Nagin and Betu Tabrani, Kitabu Tabangu Tetsumok, Kaita Notan Basisit Kogamogoni. A Maseruti Kitilengole Angen Paisio Nigu Kero, Kan the Tai Mungurget, Neatat, Nemai Mujigogerchi, Ale Itinagimna Tate, Nemingin Agi Rip, Nalion and you, Amaye Shekain in you. Niko ngaliot nagaitu ni betu tabrani nagaitu ajin betu tabrani aga chere ko lenge ne ka mukta ndete ago mite kurge atni wendi ko yate inji age tugul betu tabrani ogurga na toga ko yate ko magiroksi aga mwa we ko le amune se ko yata kurgani amu magie se kai nenni ko bar ko le magata ke an kai nani pa Jesu Kristo so bit ke yatu e kurge angot ne babara te tangu ti ngala le kurge no tan bab sangote ke ngala le bara te ne bangonduni Asukabit keichi akwaye na jam gelenin siyamai akwaye tabe mani kehame akwaye tabe mani yegi subsiruti ketililen agerib kaine tab Jehova amat keesh amugut keesh kaina natai ko tuptaj ne batai agu kamukta inden yo ko kamukta inden ba magarna te tukul jamit ngondu ni ko jege ki gone jasukabit ke ku ribik ko yegi ribik kora ko nge baishe kora ngoret ne kararan ni mat ke baishe ke ime bi galag so mbetu tabrani ko sene nyu mite kurget ne wendi ko ate kamukta inden betu tabrani chege tukul ne maisho kaine tab kamukta inden so Jubahnya asalnya kau yang jauh, bami tak kurgen dengan kabisan sebilai juga. Uyo gigi kerugian ini nyunat kabisan ni bapa orang teh tak uipci tak ibung kuat. Agam mesa jengat kali bi jengau nanyun ni raw. Ia hati kau mukta ini tahi guru ni ini. Malay je je ni boleh jengat tak ibung kuat nain imuia. Mie cita ni tindam. Ia tak kurgen jauh, asalnya kau berurun. So jubahnya betul tabrani. Kita ni makat kitiok kau ian kain ni amati esengalian deh ni. Nah, tak kita ni baga manu. Kau yang tak segur kau tak tukol agi nyuruh barat. Tak kini agi bayi tu kau begalah. Semua ini hati kau tengkol agi lenin. Hei, kau kau menanu mamu kau nam kau uya kau kau nam tuun. Macam agi nyuruh kau nam tuun kau tak sih tahu agi nyuruh kuji. Agi bayi kita agi nengap kau ngaitin kau kau berur cerita Jehovah. Kau tak kau lebih mampu agi nyuruh. Kau ni mampu kau ni jodoh.

orang cerita niki kure Josephine kaki kaji 2000 jadi bonus. Orang cerita niki kure Nelson kaki kaji bonus sebab 3000. Ayah status 74 asyik nampak tu. Waktu ane dale aku patah pesa. Agi mio gesi sinye gitu ngon. Agi macam nyuruh niki gitu ngon. Kupai jasa lindip temangmu. Status 74 asyik. Tu mabing mu tu cakangit. Tu sekeng gempi jauh tak kicengnya. Status 74 asyik nampak tu. Nyungku ni tu madaga yata kengke.

0: Haya tena negara niyo kabisa nakagwa misi ngalio ta betu tabran ning koret negara ran kalang na liya te oret ngule mami oret asu bit ko ya jo ba oret ngule mami oret ag ko parate tinginye ag ye guji ag ni kot ke mwaite nen chokora ranin mata ke mwaite nen cha jen betu sek tokol mami jen ning ko betin kipso ye tingi ji ji kele no saru ga banu ele go ngatin go bit kin no testai game boy yelegaoro ogo gota korwai ngo gapan gumi ko yani kichungusono gene gele umi anan momi amuin ke geneta kome jisko beru rakcho bagot ko tan ko kimoi tan ko tan na e metengale na ta kaisa kuma yani gut ko kwangi bi ke jhan ko leini mie jo ba manwe ngirogi ko ikpiga banum Angin ngap ke nam tapi kala kitungon kita kitungon cita nak tak kita kemuce so aku mu tak ke mai tapi ngalek ke aja norip ke memai te ji ngalio ne aku me tinda i bawar nate ne amat status 74 as orang cita ne ki kureng om aja tane kure ki dion ka ki ko jeng yok ki dion 1000 jaji kon ko missing ang bonus ta kale tu ne status 74 as number 2 agere cita ne kure bayo la ka ki ko jeng yo bonus ne 2000 agine so bonus orono cita age ne ki kure Filimon kau kiko aja bonus cebo 1000 kau koi missing so toma bika yangu status 74 ash ame cebi kau yang gitu ngan dicek ya watumbili bagi aja mutumbili kilen mutumbili anan watumbili anan mutuninga watu kau kilen watu kau bika yang kau watu yani mutu yani cita kau mabika yang kau tanan magemah kono mutu na mutu Aya, ame jadi kayaeng satu seventy four ash doge nampai yang gorjo bi kayaeng asuka betin kaya hidro agi gaji bi tin taman 25,000 naga raga. Ngui tage pe beriate kuti makini kaya 25,000 ni juteng drone nota gitu raga raga kuni asuka bet kaya kuni nota kuti makini kaya ingen nilain marai mi aku memeje lagi ni kuti meje 25,000 marai mi itakete niu ya ingen kape si cita nilain ane kapsa meje kui tage doge nampai flan ya mangu. Koin magi bayu untuk orang ini agak orang, maka hati ini nyonya, ya tuhul kumi itu lagi entah kabu atau tuh kuge, status 74 ash, orang ini jita naga agak itu, kikure karo, kaki kaca karo, nyawanya 1000, kau koi missing, ayah kau koi missing, ayah Magdalene naga aku kerjanya cukupi sengnya kaki kau aja 3000 neng bonus agak takong itu nanti ing duket number 2 gua ni kaki apa tegak apa duket agak ulam aja canggung kan korak cukupi sa ke draw nebayin amu canggih dari kita mana makoy amu jamu bijo atau kamu kyo nesai itu utak kita nape sa aku kuasimu aja ketul nge cutu yo tegak agi keresi mengungi marah aku cutu 25,000 embe tu tabrani status 74 asing gua ni ame je kaya aku duket number gapi Ame je kape duket number 3. Ame je kape boleh lo missing kape number 3. Ong kape number 3 kecero. Ame je kecero aku aja bi ngmut kecero gap 60,000. Wah tu aku tajiri. Nyoro kecero gap 60,000 ni. Agi nyoro bonus coba kong ngete siling pokok aku siling 1,500. So ini yo. Cutu raga status 74 ash number 3. Kimi number 3 ngkuni kau sini nyu. Ibu hati lenau tak geger aku 35. Ngkui te ag dega sesama ngmut geger. Kamu awun. Ya nindahannya aku ingin tahu kaju tuara garaka otomatik kita neta aku ingin soko ni kolas mau kutu yak bonus so status 74 ash number 3 nane tatu fungulia soko ni mamijin aku ingin nangku tak kenge nge status 74 ash number 3 goro jita meja anjur jita kenge sanam si moshe ke tatia kenyo rutin dan nyutak pas studio goro jita neta status 74 ash number 3 nea tuwe konyur cike bonus status 74 ash Ngoro jita netai Ngoro jita netai Oyewe mamiji nakako ingia nangu takenge Inege status 74 ash number 3 Aya number 3 Number 3 status 74 ash number 3 Status 74 ash number 3 Tawake tini kora to maro jita Nangu takenge nakako ingia nkiko ajibo nasingyo Ku doroni jita netai nakako ya tuweji Ajita nekikure ngo Kikure matin Kilen Martin, anan kilen Martin, Martin, kene Martin, naga aku ya tuh je kaki kau aje 700. Kau kau missing Martin. So karibu tena taiweke matini ijang chepkondok. So nkopwa bingu ni status 74 ashe Mgeru wako duke number 3 60,000 kwa itibi ngu taragaraka Aginyur chikepo na singyo chika kinde waka pesa kule kuchonga muka nchibik status 74 ashe number 3 Nkawa conference nyorubi kwa ye nkidogo nyum Ata unepo chepto anko limba muka anko po chepto achambo. Hello po chepto
1: Tamge aseke seren
0: Achame gei
1: Hey, kasa naira.
0: Agasin gumie.
1: Kongo ya munga na muafi, mche tonga kasa.
0: Potjepta. Aiyo, agere kabisa letenda shida simeta potjepta. Soko ita koni paroinda badai. Nani akuna ledi mungi na hapa taka kwa ji paroinda nakata ine ndate. Agere wanaume tukul jemite yunga kwa jita ne kikure kikure nga Dominic. Dominic. Hello, Dominic. Yes.
2: I'm going to go to studio.
0: I'm going to studio, Kabisa Dominic. Karibu sana, Dominic. Aya agere ko mangana lagalia utai sitaro shida ni conference naona ina katika katika watu wanakuja kongola lijito lakini huyo mi vitani vitani ndo vitani sinyen lejita vita tengoro ni ngalale ngenango tulinyoli ko mito legelen vitani ni vitani ndo vitani status 74 ash number 3 kasere new status 74 ash number 3 Aroni chita nekure Dixon kwa kiko hajibo na singyo nepo 900 kwa kwa missing Aroni chita nekikure Chebet kwa kiko hajinyo bonus chepo 600 kwa kwa missing Kwa kwa missing kwa chita nekure Nixon kwa kiko hajibo na chepo 200 kwa kwa missing Nixon Ako itagat kwa Nixon Ame chita iweke soko ni Aroni chita nekure Rael Rael lakine nyo kwa kiko hajibo na chepo 845 kabita siling muto kwa ite 850 o sajengun siling muto wege soko ni sinyoru siling muto jato status 74 ash number 3 nguni kasari nyukako ni mbaro nda na inege status 74 tu madake shakso muku ameja jitukul na imi yo asuka piti jutu soko ni arakaraka status 74 ash number yes number 3 genyoru karo ngeno agene Nagalin kali barian ni koma barieta bin kali bariet ni kita ni ngundu ni koma atke barke aga je cebarke aga je kali kimi tu aja Jehovah kali kimi muaja Jehovah kelajik itu kan obarke aga je cebarke aga je

Orang cerita negit netai naga aku nyuruh cek kabisa aku negi kurai Joel. Naga gigi kau 1000 cek bonus 174 ash number 3. Orang cerita negi kurai ngom. Cerita negi kurai bitri singyo kau gigi kau jaga 2000 cek. Terima kasih. 174 ash number 3. Watu wanaenda na pesa agimioge sisi kitunga. Kata su ndege shango itakufuti ndege shango njetoma. Twende kazi. Oroni chita nekikure Elijah. Elijah kako nyurchike 3000 jik. Twende kazi. Status 74 ash number 3. Bonus. Agibuatile mite 6000. Yan angkote nyuru jotake kumite paranda korana penyurchike 6000 kwe chibing mood. Status 74 ash number 3 ole mite rapinik.

Haya, haya, haya, haya, tienda na kararan kabisa. Oyo, gongo iwe kara, ako tienda kota ko umpia kabisa. Eh, one month old. Hmm, kalau pergi lagi je, je pergi lagi ni. 174 aja. Orang ni cita nak aku yang kianto mabi kang wanu. Cita ni kure felista. Kau gigi kau cingnya 1000. Kau dah kasih. Orang ni cita de baik. Eh ni to mabi semua kungku ni. Aja cita de kure in Emmanuel. Kau gigi missingnya. Watu wameamua kukuja sasa sokoni, twende kazi. Toma deka ya atakenge. Aoro ni jitake. Nekigure Doreen. Doreen kwa kikoja kena nyoja jike kwana. Kwa kwa jitu 2000 Doreen. Kwa Doreen ingin laka paisha sili ngata 22. Twende kazi. Ngoro jita. Aoro ni jitake. Nekigure ngom. Kigure nga jita negure Annalyn. Annalyn kaki kaji nga agene 1000 jaji ki kongoi missing Annalyn. So to majita agenge. Only one person. Mame jajunda notok. Uyu mutu ndi ame pepa pesa mingi. Uyu mutu manyana kuja pepa pesa mingi. Chiji nyo nengu ni kone ibe rapi nike jang. Status 74 ash number. Number 3 jita relate ni nyo nengu ni. Yani kutijo nengu ni kwenye ni ibe rapi nike jang. Kusirbi jatu kul joga ama. Mutu moja pekaka mpaki. Status 74 ash. Ayewewe, mami jina kako chobwana, kako iwe bi rabini keja. Unu muka nye rabini kujusi moshe kwa kis. Aya, mi jita neta kwa jile zi meeting nyo. Status 74 ash number 3. Status 74 ash number 3. Mutu moja peke ake niki kwa rabini kutukul chaka kwa ngeting nyo. Nanu yo atapepa hii pesa. Mecha wakiri jato nyo na alingono otoka bisa. Tomu kujujungu takenge.

Kikure ini Joshua kaki kau anjing nyawa kena 2000 jadi ke 174 ash. Tuh mabih gak tahu, tuh mabih gemu tu gitu. 174 ash number 5 raga raga. Dah ke ya tak kena kau ngasihnya. Aku ngot kau itu tak mabih pigi pas warna funga. 174 ash number 5 kutimi aku tu mi jutu soko ni jutu 174 ash number 5 kau ni pernah dengar.

Isaiah orang jawab ika kau biat kikure jita negikure Isaiah kaki kau jingyo 1000 jeje aga jita negikure Sharon kaki kau jagi ne 2000 jeje aga kikir kono terduket nampang kapi namba 5 ke draw aga kau jibi mute tetan nebai 1000 so ngoite agin 55 ke draw no taki kia gun 50,000 Ame je kebe nguni kastane nyo duget number gabi. Nebo lanji number 6. Ame je kebe number 6. Duget number 6. 20,000 kwe chibik tamane. Agoye nipi chotok tamane kwa jengete nguni bi ngmuti. Chepa nguni nkoma beti kiyopto kora. Aguna shida nkoma beti kiyopto kora. Tatyo bonus anyon kwa changi nyo. So ingia inyor chike bonus. Status 74 ash. Status 74 ash. Yewewe, number six, so let me tembus it about 20,000. Kage al de tangun, you'll get a single oria. Single end de tangum, boo, coming oria to me, Status 74 ash, and boost it about 20,000. And Lagotimo, I'm boosting big up in Mombasan. Forget again at there. Lagin, you're gonna let him boosy, ile in a fuga. Status 74 ash number gabe ko sene nyo number 6 ole mitembusi je ba 20,000 orange je data na ka ko ngen kabisa kiko jibo na se je ba 300 je ne kure elisha na ka ko ya tweje nyo oroni je tande ki kure dalton hey orom ga ina ni so mandano dalton ka kiko je 300 ko ngai missing aya Orang itu tak ada negur je, cip-cip ringnya aku. Aku je cip-cip, aku cip-cipan. Ipek aku je 995. Hey, seling kita nu iku abi, tu ke uimu tu iku full. Status 74 ash number 6 singguni. Status 74 ash number 6. Tuh madegi segangwan, tuh madegi seglow kasane nyu. Koi sah itu sabi segenur logo iku abi me. Ame cakap besa bi kenyu koi ingjan. Ibuat ile draw nota neba mbusi nota neba big 20 neba big intaman kaya draw nota kecungan koi awe so kaya betul logo kami men so unko betul itu logo kami men kecungan ni kosa kanga lala noise unko tu kaya ger anu ko toma lagi ni mami je koi tiu otak sama ale toma kaya ger ame je koi tiu otak kaya ko buat big romano big oleh pendek tapo nasi nyuman urun cita negi kurecon usi secon kaki kajin Kaji John in 545. Si siling kita non jo sida kwa watu. Ige rimu jiwe ke soko ni ke ko nin siling muta ke ko maik taman ni ko maka iste ke siling muti no. Status 74 ash number. Aya orang ni jika orang cita ke ni gure Ian. Ian kaki kaji 600. So Ian jangan guni weke korasi ke ko nin alak 400 ko manji 1000. Esapu kyo jaga aku ninja raisi. Aku iyan kapa isi siling tip temangmu. You can imagine 25 shillings. Ije ke aga aku nyuci kerapi nikete jo status 74 ash. Status 74 ash. Pasal dia new status 74 ash number. Aya orang ni cita ke? Hey, weh. Cita negi kureng o. Lilian ni nyu kaki kau siling ata. Kaki kau jis siling ni apa? Amsin. Sajengunin amsi ni, ko maga tarti ni, lagi ni muzi, wake soko ni keje ke ko ni amsi ni no. Status 74 ash number 6 kosene ni status 74 ash number 6 to madenge shakangwano, tu madenge shakangwano irochi ya ketu lemi ta ko to minyo rabini kengsi mengonge, ni ta ko paranda na inake kila mtu aingia hapa. Status 74 ash number 6, wapi watu ngurchobi ayelai, ngurchobi kemanu egonyo. Mami agen ne winye by bitris cherry at same tabe en bot cheptang ko limba mkango

Dagi gaisa kita tama nak sekol jaga kebatang saya itu tetap nak tanah babi cita kalian jika serta ni tu nak kabras tahu tu kita itu aja engkau studio kabras tahu tu kita tu coba mutiam kita tiu aku meta abrai lece mutai kiruah ne bawa aku kita abe kabe kab cipti net boleh tahu ada kanain sab counting counting ne bawa meta lagu tetap jadi kosirita je sang je singing arab sang je po je bagi bruto sang aga tapasai sang tu je tabe negi kosirita grace Cebuagan, negi kusirta obat terobati, nebo kap karen, negi kusirta esekia, nebo cebuagan, negi kusirta celangat, sang, an, nebo situ tuetin, tupce kora, nebo negi kusirta marindang, nebo cebuagan, negi kusirta korgoren, nebo danai, negi kusirta obat Philip, nebo sosit, negi kusirta kendo iwa, nebo arungut, Daniel, age Joshua, tamoge, osoito tabe, negi kusirta Joel celule kirwa. Kami tahu, negi kusirita Alice, Esther, nebaga menjayuet, kibuas tuyong, David, negi kusirita Charles, Wesley, negi kusirita Betty, Caroline, Bennett, ak Frederick. Pamru tahu, cegi kusirita Joshua, kirwa aga Daniel, kirwam. Kami tita bobot Eric, obot Eunice, aga negi kusirita Anna. Kami tahu juga neba William, negi kusirita Jane, Naomi, Macy, ag Livingstone, Zoe. Cepat juga nebo cegi kusirita kirwa kositan aksara kositan cepat cebuagan kubaga cemu joronik ag menjaga ceserin kaya gaya mana grane kasita apa semua kita lagi tiup temara itu mungkin ini cekita ada tiada tutuk cebagan renyi engka kap cep tinet kungete site sesit nebo bed empesa nampak 0723 764 566 sirega inet kip kuri ceriat. Kini mempertanya kasih tamu itu engkau isili tein mission sahut kagun reni kaya cuma mus tarik itu termasuk semoga tamu itu kini engkau kap cipti net muncam mission agoba meni. Ibaras tadi wahai engkau agen itu agoba meni tabra elce mutai kerubah ne bagok pe tab kap cipti net boi tawa tengkana insap kaunti kaunti ne baba meni lakwe tab cegi kusirta cesang cesinging arab sang. Jawab kibruto sang ag tabasai sang tubjet tabe negi kusirta grace neba jebuagan negi kusirta obat robat neba kap karen negi kusirta esekia neba jebuagan negi kusirta celangat sang an neba situ tuet anan neba situ tuet tubjet kora neba negi kusirta marindang neba jebuagan negi kusirta korgoren neba danai negi kusirta obat Philip neba sosit negi kusirta kendo yua neba rungut Daniel ag Joshua tamogem osutio tabe negi kusirta Joel celule kirwa kamete neba negi kusirta Alice Esther neba gamen jayuet kibuas tuyom David negi kusirta Charles Wesley negi kusirta Betty Caroline Bennett ag Frederick pamurta tabe cegi kusirta Joshua kirwa ag Daniel kirwa Kamati tabu bot Eric, obot Eunice, ag negi kusirita Anna. Kamata biugo inebo William, negi kusirita Jane, Naomi, Macy, ag Livingstone, Zoe. Cipta yugo inebo negi kusirita Kirwa, kusitan, ag Sarah, kusitan jebo cebuagan. Ko bagaj mujuronik ag majagere cesere. Kaya gaya mana grane kasih tab semua kita gitu tu marah tab mungkin ini jadi tarik tete tutuk cebagan reni. Enka kap cipti ni kongete site sisi tu nebo beitum. Mpesa namba kwa 0723-764-566 0723-764-566 Sirega inet kip kore cheriyota. Kine mungu portanye gasi ta mungu Ngayisi Litein Mission Sauti ka unoreni kia jimu kitip ta mungu samagara ta mungu kinyini Nka kap chipti net mungu temiseng agoba meyani. Ia berasal dari orang yang terkubur menjadi pelajar teacher and celebrate butter shop businessman George Kipkeng Rugut nebo Aisai Village Bomet Central. Wira tapcik itu cerita celeg cuma agak tapcikan. Wira koran nebo tapsabai cuma mana muncul tapai negi itu cerita Lea ak Alice. Tupe tap negi itu cerita Michael Rugut negi itu cerita tapasai tapsabai. Negi kusirita tamnyo B, Paul Rugut nebo KR, negi kusirita Fundi Rugut, negi kusirita Tabutan, negi kusirita Tablet Koi, Esther Chiriot, Elijah, Alice, Segilai, Lucy, John, Richard, Emily, Eric, Betty, ak Isaac.
Kwanitab Edwin Mulum Mulumutai Nibabomet TTC Grace Jonathan Jonah Eric Anna Stephen Nelly Kenneth Mutai Nibo NLC Caroline Chalin Negiko Sirta Walter Catherine Ag Ketruth Kometa Majugronik Ag Majagari Cheserem Kaimanik Chaba Baisiet Nibagonaren ni Kwea Jumamustari Gitupta Masumogaraeta Mut Kenyinim and Ka Aisaik Mpesa number 0769 562 410 Benston Mutai Kidim Bortanyi Internet Hospital Kasita Bayang Tari Gitupta Magloraeta Mut Kenyinim Sautiga Unareta Bortanyi Kwea Gasita Somuktari Gitupta Magsabaraeta Mut Kenyinim and Ka Aisaik Singorwet Location Mutia Missing Imun and Kaliet George Kiborasta yuwagin garagini takuba mieta abrita retired teacher aga silibit bata shope business man George Kimngeny Rugute nibo Aisaik village bo medicine tol wiri tapchiki kusirto chelel gege chuma aga tap kigen wiri tap wiri kora nibo tap sabayi chuma manungo chio tap niki kusirto lea ak Alice tupche tap niki kusirto Michael Rugute niki kusirto tap sabayi Niki kusirta tamnyo B, Paul Rugut, K.R. Niki kusirta Fundi Rugut, Niki kusirta Tabutany, Niki kusirta Tablet Koi, Esther Chiriot, Elijah, Alice, Sigilai, Lucy, John, Richard, Emily, Eric, Betty, Isaac. Kwanitab Edwin Mutai, Mulo, Mutai ne Babomet, Titi Singh, Grace, Jonathan, John, Eric, Anna, Stephen, Nelly, Kenneth, Mutai nebo NLC Caroline Jalin negi kusirta Walter Catherine Aketruth kumeta majukoronik kumeta bomorishek ak mejager chesere kayumanik chababa isi etap kunare ni kia jumamustari kitip tamaso mugara etap areta mut kinyinim enka aisai empeza namba ko 0769 562 410 Benson Mutai kine mubortanyi internet hospital kasita bayang tari gitu tamaglu areta mut kinyinim sautika kunareni abortanyi kaya kasita somuk tari gitu tamag sabara eta mut kinyini enka aisai singorwet location mutia imun yang galiet George Kita kau lanjut dengan kita juga baca mana kuasa sama sonyuruga ayat nampun kabar kesenggut kuburan atau mana meli itu tanamnya.

Rotom mendekesek semua kesadaran nyugeger duget number one. Orang cinta negi kure. Orang cinta negi kure ga Joshua. Angi kagi ga Joshua nyawa 1000 buana. Kota buat Joshua. Orang ni Miriam makin negi kagi leh Miriam ini net koi cinta apa tienda. Kagi ga jengnya agen Miriam in 500. Orang ni Moses. Moses agen negi kagi leh jengi kaya mutul lagu kabis Israel. Lagi nengka mai it kanan. Wogi gaja kene 1000 jaji kile suka ite kana. Aya, gua ni kene je ingat kene sejauh yang jaga kita sendiri. Kini kene only 5 people. Aki umji bonus tu kau jaga kau ni. Eku kau kene bijak tu kau. Ingkia sahih upatan na yo bonus. Wame kusanya yote agile babi muti jaga gitu kau. So wame summarize. Kami ingat summary kau bawatin. Status 74 Ash number 1 kasi dia new mega saat tengah leju agi sis kapi sa guyo mai kasi nak marah sorry status 74 Ash number 1 raga jio kole ubat be sa bai 25 chugu kana go siling sa som aya na go siling dip tem inyor chike rabi ni kapi sa nyo status 74 oroni jita neta oroni jita tenta na ga gi gaji ai gaji 3000 namu aun kagi gaji 3000 aji tane kure judit kagi gaji tane kure judit kagi gaji 3000 Miseseme kitu sasa imebaki watu waine bidini kwenu oipchike rabeni jotok status 74 ash to madega shakato runo kato madega yata ngate suwa dega ine gai ngai tak 52 keger status 74 ash number 1 status 74 runi jitage eya wewe runi jitage dai gure Ellen kagi

Aya jita jita jita naga kiko aja 4000 nyong ko jita neki kurengo jita ne kuresta esta kiko aja 4000 buana kongko imising aga jita ne leti nyong naga ko kerweji ko jita neki kure amon kaki ko aja nende 2000 tuh dekasi so ngguni kasarin doa kipe doge nebo mwishong tukul nama je anyon nyu toki kotko geta uko bata ako ngguni ako to miro king sime ngungi Jaribu ya mabati. Status 24 ash olimi teki bati shek namba teki bati shek oye konyo. Olimi ke bati shek kebo 100,000. Tunafunga na iyo sokoni. Bonus. Tukul jema agib. Komite otok. So mamite jine ke meta inyo. Ango topo ane pik poko luko lasma ki goja ke tukul bonus teji. So status 74 ash number 4. Tunafunga na number 4. Ki bati shek kebo 100,000 ako jini piko ying. Status 74 ash number 4. Stock number 1 Gaya draw ini nota ke, kau itu tayak 55, agi gajib ika ing 100,000, cia ke tukul. So kasar ini, cutungku ni, duga ni bermuasa dek esok sisi cawang esinya. Mami cangku tak ingin negara ingin kening draw ini nota kau lejeng, anjor cie pon asli juga gile kau gium jiu tak tukul. Inya ke tu neto mirau ing sim yang kau ngete ke, agi nama kau ingkuni. Kau kai nyone agama inyorugi, kau kai nyoru kaki taja ningyo kora ing toksi nemi barak. Kele obwabi tukul jotinye in mangen status 74 ash number 4 yani agile tai mejera bene tamo na itaji pesa karibu status 74 ash kata jen kapsa le karibuni kapsa karibu iro status 74 ash Orang ni cerita ni tanya nak aku ingin kapi saka kita aja ni nanti kikure peres peres kaki aja ni nanti kapi saku anta usang caci tanya tu ente kasi kaya kasi orang ni cerita ni kure boniface tak ini kaki aja ag 500 karibu aku tayuai ke ini gua kah ini rumah melen lagi itu ni tayuai ke kora emu je tilti ke tisik cakap emu orang ni cerita ke kora ni kikure ngah kikure cerob ingat kaki aja ag 300 Kongkoi kapesa, kongkoi cita negi kure choche kaki taja kene akuan 1000 karibu, orang ni cita kene negi kure ngah, kikure fikta kaki taja nyo ak 900 karibu, orang ni cita kene negi kure cep cumba kaki taja ak 200 karibu, cita kene kaki taja nyo koko kene ti kaki taja ak 200 karibu, kas tu ente kasi, kaja mengalai tu giling gitu karibu I. Yang gurcobi kita kubuane status 74 ash iraga seni nyomano cawu kueli kutimi agi cun depo nasi cuy suta jelo mu menyebe daki kai sek lo gitungon ame jeji aga tuku li til tiket di sek cekemu kue ma daki kasi tai me bagi awatu changa muke bana kue ni seria so nyor cekera bene kai ka speak cekera so manje tejo nye widi na shota im ka konyor cekera bike tejo rabene ke agi mione to minyor rabene ke saitene romano kueli manja Kami akan mencari status 74 ash. Status 74 ash itu ni. Lepas tu duget number 4. Number 4 oleh game ini. Kerana beri kita kalau number 4. Agi tilti ke tisu game muzi. Inyor cikai rapi ini. Asal kau beti ni, aku makan riat tinggi guni. Tapi kerja sekarang Allah jangan kita seni. Only 6 minutes are remaining. Aman dengan tak pas studio. Ma mandai aman nyor rapi ini. Kamu alir rapi ini tu. Jaga mata gigi kau itu. Engdu kau sekitar tu. Jaga kebunong kita ke number 1 atau number 7. Kaki umjit tu kul number 4 age magele chine chutu yo to kyo lasima ko nyor chike bonus tabana no to komite elibu 200 yani 100,000 cheboji ta age ngene bagbatite age goraki goji pi ga yengi goji na ke 200,000 chebagi batit ko te kot ko tilil kot konde nyor el 100 sai ko une status 74 ash number 4 20 class status 74 ash number 4 mago bwane bi wato mesarenda tena oye kaka ubwa ko miewe Ame jitu kulinguni, nga soma kabisa ale, kila mtu shika tu simu yako, na ushike kwa furaha, agena ile mirabini chuko ugenin, status 74 asha, do get number 1.

kimwoiwo cheruti nebo kolongen ngalechon kaso ko kitun kikochi ine ile kitun kekur banade engolongeto kitun kekur banade engolongeto storiesiwan cheokosoti chemwoe biik e iro ako yomengen chito yomi mugunewe rastaropan werieb kiplokchi

0: Very interesting kabisa mambet.
1: Yes sir.
0: Yani kwa sugo imiten kwa mnyene kabisa. Na wani ngeni le turiweze yembe tuto kwa izirgiwa mambet.
1: Kwa lansi mako kako vit something.
0: Kwa kako vit something kwa mambet.
1: Ehe.
0: Yani aginyoru mkari wane mnyo mambet.
1: Kabisa ne.
0: Na majile waneno.
1: Ehe.
0: Inite abu gila on ega vit kutko rai tam kwata.
1: Ne iti yaktene ne
0: kukoko rai. Kwa tam kutko 500 shillings.
1: Ehe.
0: Iti yaktene director mambet.
1: Kabisa.
0: Yani mnye kabisa.
1: Ehe.
0: Ananut kwa saa tako gulu paka chiboko warod. Yani yonin kabisa.
1: Kitu nawe uyani we.
0: Ehe.
1: Kwa kikasi ni kiyo chae kwa kipa 1,000.
0: Ah, embe tu?
1: Gari kikasi ni kiyo sumonji kapisa iwe.
0: Memwa hile kikite sunwe.
1: Hale kikite suwa kite. Kilijo ni yaro for walking.
0: Yaro for walking, yeah?
1: Kilijo yaro for walking. Kapisa.
0: Kikite suwa sile kata.
1: In fact, instead of a permanent.
0: BNB. Permanent albergue debo.
1: Kapisa de. Kia riki kapisa ho. Ariki kasi ne kia sumani.
0: Igiri anga nyur magari yane mnyo mambe. Igiri lege tegu sa genye. Ngut genye nyur magari yane tegu si libanen gomye.
1: Yes.
0: Igul mucho kogo ne baga advance mambe. Di ane tu mi kasi lani kago ne advance.
1: Una tagen.
0: Tegu si nata kapisa. Yo jinga si tu mambe te baga wiru no kot ki kara kot lei.
1: Yes.
0: Lu wanga ta tu tegu tu ne boisi ne kaya. Yam mege ge tu su na genye.
1: Acha we kangeti we. Kinyoru chita we. Ne kagi leji ki tiongo ni tembaran. Aku magi berbe yo.
0: Yani magi kamange.
1: Yes. Yani ya gigere chita is ne torgo lebani le. She's very potential.
0: She's very potential.
1: Kapesa ne. Kugitu na tamagai we. Kie igan. Kina wiri tamagombe to kia wiri ba wiri ne ba girane. Yani ku kia me chene kapesa iwe matkungit kutko mataro.
0: Kiri lesi tamagombe lebani girane na ne.
1: Yani kia wiri ba wiri ne ba girane. Kia pa utkicho gele ne. Mabata ya no.
0: Kwa li gigite ne bare tarare. Gigite ne bare tarare.
1: Kiga kwe kengete mo, geni lugo mbare na kwa kwe kengete.
0: Kuiba itume na wajira ane kodi ane.
1: Kumi jemo ruto, geni lugo kwe yabu kwe jemo ruto enko masin. En jirane. Geni lugo aje na aniwiri korone, augi magongo tato.
0: Lazima kitori ya jirane ane. Ile je ne baje mgesu.
1: Kiwa ene pa mbare etko le, mabota kwa masana. Temuwa ninye na nyune etko tema.
0: Nimele je kani mewiri kwa jibaje mgesu.
1: Kumeche ngeai baisho ni kiwe. Iri chikasit na kisoma njika pesa iwe. Kutkega skele. Uyo kakwa imana.
0: Ugo tiwe malaza mwa kule kisoma njo. Imu itinye experience kitoko
1: mambe. Ya nakwa experience. Ndiyo iyo sasa.
0: Amuri simili yon kisoma njika lega abe mugombe eto mambe.
1: Ara kimita agrikalcha. Kimi agrikalcha agenye. Mesopotamia isi.
0: Chikipa Mesopotamia.
1: Chikipa Mesopotamia.
0: Kipa isi chikipa hoes.
1: Unatake. Chota ganyi.
0: Okay.
1: Chile nini in challenges facing agriculture. Kogi in kika kile challenges facing agriculture. Kogi in lack of adequate water.
0: Lack of adequate water. Okay.
1: Kabisa agin lack of kimo tugu mo ida no rubeto. Ane mite rube. Tamo temi shebi go mi rube.
0: Lack of organic nene. Organic nene.
1: Organic kogenye. Aja. Yani ile challenges facing agriculture Mesopotamia iwe kwa lack of food karao cheka kia mesame biru be
0: kibore feminine
1: drought and famine o gale feminine
0: kagete magna na nabura kwa lu na naga stuga la jimu mabe uane une kiasi ile ni to mabe
1: okoke nyo
0: kubua ne ku pole pole
1: iwe se pole pole
0: kitu ge pole pole
1: una tagen so iwe so dayani ni kuni kwa kikuni kasi agele chin kasi ni kwa 500 tamina kabisa on kwanza ni bombara richine
0: au ndagitira
1: onda getira rikine kabisa iwechino
0: ingele kugitira saita ke mambete
1: ehe
0: kumite njitene mamacho kuchunge mogombe saide
1: acha
0: kuingele ngotinyo gara ngubuna ta dibara matemina gona magariot ko lote memana
1: ehe ingele ko yaje ko lejini
0: ehe
1: neba tunanye
0: ehe
1: kunyi wechino mjibara
0: oh
1: ole mega ngwa mogombe tena mising ko lejini namjibara ganye so gobira ganyane
0: ebe
1: guange biraro
0: so ne bonne yane yine magarione ajo kontrole ne
1: e ajo kontrole ne ne bon bare
0: e
1: ne ajo ko le mati nam jim ngon mesen
0: ehe
1: ling tai to gosunye
0: e
1: kabisa ne
0: koyi baitio ko ajo gosie
1: koyi ajo gosie ne koyi baitio
0: eyo
1: eyo
0: ere
1: e
0: maisha ya kufanya kazi
1: ago hii magoi na miwe magoi na mi tebi guoni inyende ne bombarete atiage na mi ne bombarete leje miji ge nam jingwen inende ne ngene
0: bare inende ne ngene bare nyi
1: eu na tage kungo ne ngora nam jingwen kumati kumati na mi le katoki bune bara goro nam jinye ngwen
0: ya ni
1: jingo le ngai we ngwen
0: inyo ruji tane mu jwa ji mambe kula wango ruya tuga yita no mara otom ka ruya tuga
1: eu na tage
0: ya ni lega ina saiti angot ko ina lego ruya tuga saiti
1: ile ile luwa na kwagi kwane gi bi huta tuga itu kelejo na kan nam jingo nyi we anam jingo nye itu le na luwa ni si le bara ale isa ka nyi ba kidogo yi ange ta nyole ba ne ndan mambe ta awe tamu ngenile kenge ni sungubu ne ke baishe kumale kutko ko lae me ke teben mogombo ne kwangonye awe che ne ke jute mogombe ale ne ne pabutu lae am kiteri yango rona ga e cha iga
0: su su tienge gora in ngubu ne ba e
1: ko tienge ni jile mogombe ko tienge gora ke le ke amne
0: su ko chitane na mogombe ko aje ke na goron ke le
1: Ibu na tu
0: mucho gana meju
1: kabisa ne so
0: lakini nani nyore kijana nje mengi jino mambete kuna mmukumbi kabisa age chiche au kijana ne gitir ngete ne gitin kabisa
1: kuna ngutu kuna tinda mmukumbi jino ngale mmukumbi jino tingetere tak chokole
0: so nani nyore
1: kijana tege nege
0: so nani nyore kijana gana mende utagenge
1: ibu na tage
0: okay
1: so kama am kiterio
0: ehe
1: ale yo yo amaru bete na ngab sole ja lege le wu ange ma ji sel barang barane
0: ko ke lengu ke lengu giser yo mambe
1: acha ne wir giser yak chai asini na mugombe kya na mugombe twi ko mang mara me den mo ko mang ne ge male ko to
0: ke le gurwa bi ka ko ko le bara gora game jo ki de male ko gora
1: ya ballo to ek veri
0: kile ki ya dai go sak tu de ka ko nyinga ke ne gbara
1: o ya nyinga ke de
0: am de munyi ka bile da
1: ka bile da
0: lekin de ki kire ki dota da jambere ni mambe yani nyor poiset ko mesa so ba se nuktu ji ke na rabin a gyo gira le mesa saman nga ya bangale ka absukuta
1: yes ka bisane
0: tugu jan tugu
1: na absukuta ai no ne ka sa nya mo igere na nam na absukuta ai ni ara otinye de tingen
0: a ngir
1: na ringe no na absukuta
0: lekin ngele ku ki ki experience na kanyor ne ne
1: ehu na toge
0: e
1: na absukuta ni amete ga so ote ngene mi ne ki gore ko den besio yani ngele na nam kuta ko tota ne mutiyo ne tisa ne de
0: ah
1: ne batiye nda
0: ne batiye nda
1: aya kasi niyo
0: me mwa le tot gesa re ngwenya sukuta
1: a te gesura
0: ah
1: aya kanye kanye kasi niye me muji na nan
0: ne we ni ta do
1: kasi kya nem ji tiyo ni ti tap ko tiyen kya nam ji tune ti ta ko tene in ya ne tune ne baso guta
0: ko le
1: ko dansa ne ji
0: le tu ko go so re ngwe magariya de kadib da de are nge ga di ka yona nam ana donom
1: i ho gi donom
0: a gi donom
1: yu to ne ko gebir ko na ti ko to mai ti su
0: e bu na gere ko ra se jona ko donom ne
1: e donom yin ne
0: yu ta ji ko gere pipeline ko le
1: e un e ata ga ata ga ni ko gere ntasia bare tasia
0: a gi bari mba tasia
1: kya nge disu kota
0: gara na ni experience be dura
1: yani oto mo to di nge ge dit kole
0: ehe
1: a ne mu tiu dit kara
0: ehe
1: yani ngi ga se sokota u ale ne de tin dai mbono
0: ehe
1: gira tin mbono
0: kasa jamu ngi ta ke ke mambete ne me magose kabisa
1: ehe
0: ben arabine
1: ehe
0: ibuti i komoti ne sokota go no no
1: ehe
0: komite jo gara yon
1: ehe
0: itu tu kulio da
1: Aitu tukun
0: itu tukun ibarat itu lise
1: eh
0: itu tu cogara
1: kabisa ne majene
0: Ngokaski nauti enda kuna?
1: Ehe. Mwe kubaishi?
0: Anakuja kuanguka nayo.
1: Oh, anguka nayo. Anguka nayo. Kabisa ne.
0: Itewe kule unadiklo.
1: Ehe, kule unacheki msi. Unadiklo. Unadiklo msae.
0: Ripke mame.
1: Kule cheki uyu msae wa mandefu.
0: Igeri waniri ikini kuhunote ne?
1: Ehe.
0: Ibe kanisho ilegegeri ile environment kuhune.
1: Unatange.
0: Uwano lino matachangi necho maracho.
1: Ehe, matachangi. Ehe. Matachanga, pesa ne.
0: Ehe.
1: Ehe.
0: Lakini, ehe.
1: Yane kima chichikila adequate environment.
0: Toma itanya wangituwa itongituwa suguta kuhuna.
1: Mbara adequate na favorable. Eh?
0: Adequate ne?
1: Environment.
0: Oh, favorable.
1: Oh, favorable environment. Favorable. Adequate.
0: Adequate environment.
1: Eh, favorable environment.
0: Mm-mm. Favorable.
1: Adequate.
0: Adequate.
1: Eh, yane ne amene ne osiku spicy.
0: Anyway.
1: Genyo ni dado.
0: Anyway, lagi dah masih jadi netaan ya. Tuh mana yang kita cakap kau sukuta bos kau suara yang
1: weh. Kisore ni ngono ni. Kapisa buat.
0: Aja mno dan kapisa. Ada si meeting
1: weh. Bad kerja orang gelin. Bad kerja orang gelin lebih kita umgok gerein. Pawasoi
0: weh.
1: Wanza nikyo ibu hati hati nyo. Ibu hati niki muasa kan jenya gini weh dekan in serato.
0: Nikyo gerein soalnya weh. Lendang nyoro weh in dangit tem nyoro rit kapisa. Eh, aja kaya cengen, agak negeri open buana.
1: Ibu nata.
0: Eh, gigoi kan.
1: Tamu terbangkit kapesa.
0: Eh.
1: Hmm.
0: Anyway, mam beti mincon ja.
1: Yes sir.
0: Kami welo welo agak negeri.
1: Kapesa.
0: Ketegak goreh.
1: Ketegak goreh.
0: Dati ada.
1: Ada kau bersih mait pagarung.
0: Eh, beti pagari sekiu. Beti pagari sekiu. Mati nam si bisek. Ada semua beti. So berat terbaso kamu ruh eh.
1: Iga tin negeri lain jeb kuanyo.
0: Eh.
1: Syarid nebo limba gondam.
0: Ah. Aku ti syari itu.
1: Mie tu kau tak mete teras mara. Mie tu tabah negeri bermet berano. Eh?
0: Mie kau punya koranen.
1: Eh?
0: Aku masih kebang, aku masih kebang teras mara.
1: Masih kebang, aku teras mara bukan. Olimba angat tak sungguh.
0: Eh?
1: Eh? Tabah negeri ne?
0: Weh, bukan mie letoh mie tiay.
1: Eh?
0: Kiri aku kasi.
1: Agi nanya, kasarat tak kan? Kau mau nai?
2: Iker bana ni kau sena, nana mau nai antukur nai.
0: Eh?
1: Kita mau kau ikarish
0: eh? Aren kau kimo ane kini jeli ane kimo segil lekap besa mambe.
1: Imu tepi gel dah lelo
0: weh.
1: Eh? Kita teras mara.
0: Eh?
1: Aku ya no.
0: Kita amku di to aben Tanzania.
1: Ah, you to you.
0: Sirare you.
1: Ya, ngi po agere you to lele muten legi chochu.
0: Eh?
1: Kapisa ne.
0: Ileki amne ne mabutu.
1: Eh, leki amne ne mabutu.
0: Kilda ima zapaga limbo. Sirare.
1: Oritne.
0: Eh?
1: Kapisa buana.
0: Kinyo rumasa ga Tanzania.
1: Ikyo ni rumasa ga Tanzania. Ibo ter masa ga Tanzania ngora yo. Libure guor ya kubaini. U jumba Mombasa ukure nayo
0: hiyo la pale jumba Afrika bali aga
1: ilo ajidera o
0: iya
1: masaya ka Tanzania
0: a ilo ajidera
1: gergo ginyagi nutin Suleiman uko
0: ah matima ile ilo aji inedera
1: o tungu nde subio sulu president ba Tanzania oje masa indetene
0: mana
1: so
0: ndi nana giri ndo ajudera
1: kapisa ne
0: oh
1: yani wa masai bwana wana pepa sana.
0: Okay. Kamu ang juga. At least kagaya dengan guru bawa kita risa. Kamu cai te netai.
1: Aja, kapis. Aku mau muzi sai. Maka itu aite nang guru nene. Hiat kini.
0: Lagi lagi kau muter bawa nagi tempe ada mana?
1: Aku na imit tu, yani imit tu juga. Imit, yani iwa gil koris. Iwa nungya kau daya ne. Balantu kun. Gelai ko nikta niyo ya nu endi
0: eh
1: gani le us kararan tan deba yani mesi na eme tene kapesa ko muting gelda
0: eh
1: iko nikta ni ngu nile awendi ngu ni ako jebol le nami te jebol le awe sote awe kisi arek te gilgoris
0: wendi gilgoris magbu na dana
1: Iwendi aja, icape kau kau kau ibun jebol le, kau kau ibunin sote ki, kau tahu magenya ni dana.
0: Ingele, ibu jinjo jut kamu rehat aja juga le. Iwe ambag amnya simbai le.
1: Iu nato
0: limbag rica iwe mangi magutano.
1: Ibu kau sah gora?
0: Iwe in dana.
1: Kau tiang guys kele, kau nolgi ibu ni niota.
0: Ah.
1: Kami ni nolgi Iwendi.
0: Nage surtu tau tiga gitu. Anyway, mam, ini mahu kita semua kena terpaksa kuburu hari ini.
1: Emosi yang tenen ya, no?
0: Yes, cang tu kita bintang sokok kabisa. Amma ijabah kita semua bi tiri ag tak yang juga. Cang tu kita bintang sokok kabisa. Agar bintang baga kita rok cepat 60,000 mam.
1: Yes, cikgu asyik kuih kita lekan kabisa.
0: Bintang korai dah mabat cepat 100,000. Bintang tetan dah 80,000 kerja shillings. So agnoten mbuzi jaba 20,000
1: ehe
0: agomiten bandek jaba 50,000 kaja shilingi
1: ni ngwam chita bandek wana kote got
0: ko ingo jaba chita ndo tandibaga
1: kwa chita tinga o
0: ye yeah, kwa chita tinga direct
1: ngele inele in chita congratulation na bandek wa 50,000 iwe
0: ehe
1: mami ajabi maso takinye songe takinye
0: ehe jaba 50,000
1: ah 50,000
0: lakini ingo itan jaba 50,000 o mabe
1: ah ah eh. Aris me ma ibis ko goro goro aribi goro goro 5
0: oh
1: ehe
0: eh
2: inge ni le chita ya me na chita na mbase sanga zaidi
0: eh
1: kuna ko ipkara kara age na ni me ko lazimisha ngo ibu ngo ko ipkara kara ai
0: ane terungu inde na ko ipkara kara ai ngo ko ipkara kara ai
1: eu na ta ago chita tin kai be
0: eh
1: kada chita tin ka na ko le ne magma se
0: eh
1: inge lo kon ge ngo se ko ngetu be ko ngetu nga
0: eh
1: ngetu ko ngetu ko ngetu enorito
0: eh
1: ko gor mwisho kwa raka maase nende
0: so mita biche kena kule kile tu naote matinda haraka
1: ee unata
0: ee
1: asi ibirine kabisa ne
0: sito riko kinye nekere ibiru kabisa
1: kwane to maine alakini kumito kwa raka biche ngawe che ngawameno
0: ee
1: ondele tu kushipu kwa sima netinge
0: oh
1: ee
0: kundaka isi malagi
2: mato ile, ile ndewe
0: lakini utindaka
1: ndewe ile konget kwa ramji kidogo chika rame
0: ee
1: jepko positine
0: hmm.
1: Ile ni siro ile kidogo nusu kwa raka lakini kwa kwa mangara
0: kwa lakini utinde miza agi maas kwa raka mambet kuhibuwa ne kwa
1: ee unata
0: ee
1: ah denge lu kuma kuma se anga ke siman
0: eh
1: ke ko se gele le mo se saiti
0: oh
1: meji ambalo si maska pesa yambala tinga asi maska pesa ne eh ane mege mai we tinga erio
0: so magma se tinga
1: magma se anga ke siman awa dare magariya
0: eh amundari magu ya tinga mare eh le mama se to
1: okay mama se
0: okay mama so ma bete
1: eh eh
0: miteni ne bande kyonje ba 50,000 kaja shilingi miteni eh
1: yes sir
0: aguma kwa jige to gutindi machigi ndio na pesa ko bitu ya jige nyege ne
1: eh eh
0: ko sawa
1: eh eh
0: na uto ko miteni number 7
1: miteni number
0: seven
1: eh eh
0: ane chili star 274 ash
1: eh eh star 274 ash
0: yes sir iwe ndi to number 7
1: mhm
0: kagisi gele maze
1: bande ko
0: chibo 50,000 kenya shillings
1: imagine bande chibo 50,000 nene ngune
0: ago itile ticket kitigene tantate shillings 15 shillings ko gete 15 shillings ago tantate shillings
1: yes sir
0: so itile kitoga gechi le star 274 ash
1: star 274 ash
0: age tia iwe kitognota number 7
1: ehe
0: na akisirike le maze
1: kabisa
0: hiyo jige maze chigu geto
1: unata game
0: sorry sana kwa uraisi sana itile kitoga star 274 ash
1: star 274 Asha
0: Agetia ATM kitiok noto Nika kisirikele Mace number 7
1: Ehe
0: Ngoa jita noto Nchap chap Nesip kol chinge
1: Yes sir
0: Bari chinge Bagi chile star 274 Asha Alafu biten bonus Korache changa Bisa Mi bonus changa Bisa
1: Ehe
0: Kwa isi jita borarete Mana joti yam bonus Korache miti don
1: Unato
0: Kwa chile star 274 Asha
1: Akon kuniwe Ngele nkuni Fanso
0: Ehe
1: Ngele nkongratulation
0: Ehe
1: Inyende nika yaljige Bandeke po 50,000
0: Toskia namna gani
1: ngele chang pande ka 50,000 ngele sai ko 5,000 kunie
0: 5,000 kunie tungu do
1: ngele ana zero
0: ah mais
1: sai acha zero kunie
0: ah
1: ena uno ngele 1/4 pande kunie ko to mage marian
0: 1/4 ko mage maria
1: e ko mage maria
0: ah
1: eh
0: asi en dinre
2: oto nando kun onde de be kwanda apjes kan kunie
0: eh
2: igo so wa jena le ne sis kitio
0: eh
2: eh
0: ole matiro ke ngalale ngale ka marian
1: e kapisa
0: awi ngele kunie ke marian skora ko kale
1: eh eh acha we next ko itose ke stauso no
0: ingele tingo ke lo ko boy sindi sales
1: e kapesa ne
0: so ingune ke maria ngora ko gale
1: e ui ga sita ingune agone boy sindi sales jaja
0: ani e
1: ing
0: 140 bandi ate
1: age age maria ne 20
0: e rasi ke maria je 50 ngune
1: rasi ke maria ne 50
0: e
1: ngam ge seria ne ngam ge seria kityo
0: ambutor ko mai begis kitya ngma ida
1: tamu jata acha o beg kitya chumi Malasa tai mwai mwai ta yeyo ndagile wara mwai ta
0: eh
1: mwai ta mwai ta ngile muwe le nepa doga mwai ta mwai
0: agole mwai ta mwai ta
1: agole ko atesa mwai ta
0: ogites mwai ta
1: ene ogites mwai ta nikichope mwai ta pagi betie
0: anyway chilji the status 74 ashe
1: agyalchige
0: kitino ta notre gasirgele mais
1: pande
0: kyoto jibo 50,000 kenya shillings
1: unataga
0: agere chitene gele lenard kanyor chige shilling ata 327 shillings
1: unataga
0: chona go bonus mini go 621 shillings pongezi
1: ehe
0: then you can bet pongezi sana
1: yes sir
0: kichile star 274 ashe
1: star 274 ashe
0: agetia iwe kitono number 7
1: unataga
0: 50,000 kenya shillings
1: 50,000
0: 50,000 go gele gitige star 274 ashe
1: star 274 ashe
0: Aha, kerjaan itu segi-segi tenan sering. Siapa nak bonus?
1: Unat again.
0: Ayo, amang orang resik. Kini orang cipta gude mampet. Kegeri cipta nombor 50,000 gude. Aku kisah rungkit le. You are a successful buyer.
1: Ichi lagi tiungkan star.
0: 274 Asha.
1: 274 Asha.
0: Amai tiap cipta tori kasih rungkit segi le. You are a successful buyer.
1: Kapisa.
0: Kau kini nak tenan nombor 50,000 kena shillings.
1: Shillingi segi cipta gak 50,000.
0: Yes, aku yang kibirun si mesti tegak sebab ni kerja ni macam jorun dah. Mami rabi segala cie bayi sian.
1: Yes, sir.
0: Go tegak tilian 20 shillings.
1: Go
0: 20 shillings jalan cawan lu pada kibar 50,000.
1: Kapisa.
0: Star 274 Asha.
1: Star 274 Asha.
0: Agi tiap bahati nota dengan kita nota demi tiap number 7.
1: Kapisa.
0: Hey, rai sini tuan kapisa star. Hey, jita 693 shillings pungkis sana. Go tilian natai. Katilian 23 shillings.
1: Katilian 20.
0: 23 shillings.
1: 23 shillings. Acha, Roy Emmanuel. Roy Emmanuel. Huyu ni hatari sana huyu.
0: Pongezi sana Emmanuel.
1: Yaani katilti katiwe. Agi kwa jiponas. Agutum kai kutilo.
0: Katile neta.
1: Kalo kwa mjene. Tum kai kutile ne.
0: Ano nagine nagile Rogers. Kanyo chike 780 shillings.
1: Acha gine Rogers.
0: Wende piga bwana.
1: Ira Rogers. Kungu tile Rogers. Kwa hamu nuku ule tune. Ai.
0: Pongezi.
1: Inko atile baktike titu kule.
0: Ichile star 274 Asha.
1: Star 274 Asha.
0: Agi wenanga kisiri kutugele maze. Nothing go number 7.
1: Mite number 7. Ira. Ngele mibi. Chema inge no. Bija chepa ishiye muleka ye. Ma inge ngole number 7. Ngo matawa kwe muleka.
0: Oh.
1: Mie lege lechini 98. Yeah. More.
0: Nege lechini more.
1: E. Mie lege lechini more. Ichi 98. Nota.
0: 98 ke wune number 6. Number 7.
1: E. Ke wune number 7. Anangoko ngete number 6. Suck 7. Tiliba tike chita nota gini mi. Ira. Bija mpa muleka. Nango mai baru mulai kaya kau gue number 7. Ibu baru kita number 1 gue number 5.
0: So gini ichile 98 kau number 7.
1: Ichile number 8 kau ni 667. Nana kau ni 7.
0: Yes sir.
1: Ichile 79.
0: I select number 7. Nak independ kita.
1: Una tagem.
0: Star 274 Ash.
1: Star 274 Ash. Agi tilik tiket North gini meter number 7.
0: Yes, agi cerita gile Roni. Kau nyuruh cikai 918 shillings.
1: 918. Acha gini. Cuma nepo nasi jeju. Iro North gini gugure. Acha gini. Olivia. Kaki kau 512.
0: Pongkesi sana.
1: Cuma nebi go.
0: Anak gile Margaret. Kau nyuruh cikai 84 shillings.
1: Anak lala rubeh tiap meter.
0: Hey, kau cili bagi kita star 274 Ash.
1: Star 274. Aku gini kaca menu eh. Agar gini kau jin big bonus ni.
0: Benda big ag bonus.
1: Ramir yang aku gini kau jin 688. Aku cakap bonus.
0: Ano nagi dada gile Chuck Pongis kan yorchike 290 shillings.
1: Kabisa. Jackson eh.
0: Agi gile Jawan kan yorchike 49 shillings. Mite nata gile.
1: Kennedy.
0: Elisha. Mi Elisha garayon.
1: Ino Kennedy gara. Elisha aku gini kau jin 164.
0: Yes sir.
1: Aku mite Kennedy kau gini kau jin 211.
0: Pongis sana. Cakap nago bonus.
1: Ile cakap nabi kag bonus.
0: Ketini chill star 274 Ash chichanga nyoshige bonus.
1: Chichanga itil ticket ago magile chin congratulations.
0: Ama kona chita kule chibar chinege mambet. Ko 50,000.
1: Magibar chinege bonus. Bonus ko by the road John.
0: Oh.
1: Kile
0: by the road?
1: Are jam kile ne by the way. Are way go road.
0: Oh.
1: Are on my way coming.
0: I'm on the road. I'm on the way.
1: Yes, I am on the way. I am on the road.
0: Aku meyai.
1: So jangan aku by the road.
0: Kira nak kata kaga kedo kau sekolah kau
1: Kau
0: tu aku mi, tu mi le Maya. Matu aku mi tentu aniu.
1: Tahu mi tanya ne?
0: Tahu mi tanya ne?
1: Unau tak ya? Kya siap sih ni? Aku kau aku siap boleh angkara.
0: Meya.
1: Ira chili bagi tiungkan star
0: 274 Asha.
1: 274 Ash. Aku tiga negatif lagu nota gini mite number 7.
0: Yes, nota gini mite number 7.
1: Aku cipta ni lene le magere number 7 ini. Igeri angka kesir gule mo. Ichi nota non number 98.
0: Koget.
1: Kiwe gun message jain. Kiwe gun message jain. Ule mite 79.
0: So ichi.
1: Aja gini fanso. Kwani? Kali yang bonus ini ni lega aja ngaku sir
0: cewek. Ini kismat, ini kismat.
1: Ile cuma ni bonus ini.
0: Wanah tu wanah tempian.
1: Imagine bandai kau kesir gule mes. Cepat 50,000. Gile cini ni niko yel cikai bandai gini gun.
0: Amat cikai biki asip kami niko nyuci 603 shillings, 152 shillings.
1: Kapisan eh.
0: 350 shillings.
1: 238.
0: Meter nombor 851. Meter nombor 51 shillings.
1: 960.
0: Meter nombor 399.
1: Aja. 49. Kut kut cuma itu lah intikat cito. Kutkutu maithilan kira anjao gitu le tiga tanya agile lu anu tot kwal gara gara isya gitu ju ira omiri yamun niko tum gatil tiga agi goji 774
0: and by the way
1: imagine 774 and Miriam
0: ingi leo niko kwa lunut bandai galak isya
1: kapisa ne
0: kutu gile 140 mambe tiga niko kwa lije chang sinyo
1: ira chilo 774 divided by 140
0: 774 divided by
1: 140
0: akwa l 5
1: koro 5
0: in fact go negi negare busigis
1: Kapisa ne?
0: Nee.
1: kwa sige singiwae kiteri ye
0: ehe
1: ngeam kiteri ne ngia nene kapisa kele tamu kol kol kasi ite
0: koro koro sige si
1: ehe
0: ehe
1: are gila mugira mugila isi koro koro sinye ngi hoyo sabari shaka ngwan
0: enjita enjita enjita omitin pika tau
1: boyota kia biasa mwaika nye kwa mlao kiteri kemo
0: oh
1: ehe
0: ngenye bi gimana
1: ngenye bi okaron korona nye le kake nganyip konye ruwanda enge lasa iso ampili asubuhi Bukan magi wejwej kan? Apa tak kiam kisari sini game awe?
0: Lagi ni kita ini very healthy kiam kisari game as?
1: Pe korang apa isi ni ya?
0: Oh.
1: Eh. Kau ni ane nana mask kita dia leh je. Agak asal kau tak susi korang mana mune?
0: Agi eteng eteng tamam.
1: Agak eteng eteng. Kau misa tu sa?
0: Eh.
1: Ami kau tak sila.
0: Eh.
1: Eh. Exercise.
0: Eh.
1: Eh.
0: Aku beri word distan bago. Aku mahu lo distan gara.
1: Elo gara. Eh. Nanti kamu ne. Yang ni abrita.
0: Nikah bersa. Eh, nikah bersa. Tiap nak lenchin dan tami bayi singkari itu. Mundu suku gara matami garis ya.
1: Eh.
0: Eh, and leh si bayi sing taksi jo.
1: Eh, kel don ne.
0: Eh.
1: Eh.
0: Anyway, chill kita *274# *274#.
1: Agi til ticket ne meter number 7.
0: Nai lagi gonye jita nanti the windi. Aksi lingat jam 50,000.
1: Ya, mau 50,000. Pande kibo 50,000.
0: Pande kibo 50,000.
1: Agen alam mami jaya ne tebo ravi saya. Lene jita ibu a pande ke. Aku mami jita ne kagile congratulation ni fanso.
0: Eh eh.
1: Ame cik ibu pande kau 50,000. Agi tarisha ni stoy itu ne.
0: Eh, tarisha ni stoy.
1: Ni nama yang de pande ke ne.
0: Eh.
1: Kapesa ne.
0: Ingkile mu jita biasa. Ingkile malas magile cikya mana kau
1: jemis.
0: Mu jita
1: biasa. 50,000 ni
0: biasa. Ramzuri sa.
1: Kapesa ne.
0: Ibu risto ke Google.
1: Who not again?
0: Ah, Chilji the *274#
1: *274#
0: *274#. Hey.
1: I get the ticket not again. Meet number.
0: Yes, not again. Meet again. Number 7.
1: Nemite number 7.
0: *274#. Agiwe number 7.
1: Ticket nemite number 7.
0: Na sikile le maze. Imagine magiche ngayani itata kichawe number 7.
1: Kage sirgo le ne.
0: Kage sirgo to kile maze.
1: Maze pande kibo silingi shiki cho togem.
0: 50,000.
1: 50,000. Ako chang bonasa nye. Uyi chita ene to maitil ticket. Ana no tiwe. U chita ne to mgonyor bonasa nye. Ni le ichili la. Nipu kusere bonasa. Chang bonasa nye jemi yune.
0: I had the time to get you to start *274#.
1: Kapisa.
0: Inyo ruot paga 1,000 kenya shillings.
1: Tiliba ticket not again unge tem.
0: Ah, TMG to gilba ati den unge to.
1: Ichile Tiongon star
0: *274#.
1: Agi til ticket ne meter number 7.
0: Eh no shila shila.
1: My people.
0: Kamas tuta tiye ito.
1: Ater namba none.
0: Mas tuta tiye
1: si. Uwa chenzi yote.
0: Wana ko bonus.
1: Ini chenzi.
0: Yo shio si chenzi.
1: 011.
0: 011.
1: 011.
0: Lakini squeeze eri gele niba ya line yeti nyoru.
1: Ehe.
0: Marake machi ya namba ina mbiago. Yasu no duto chak 011.
1: Ehe.
0: Ehe.
1: Aku bicho hanta kubareka. Chia miye. Chia nangu plogan jita kumakasa. Kau irita line yita
0: pala. Kau irita. Kau
1: irita. Kau irita. Ehe.
0: Oh,
1: kapisan ne.
0: Oh, tanah waktu ni 011 asalnya. Nampak jengko 011.
1: Kitu ni we.
0: Hehe.
1: Eh, kemana ni? Untuk nampak 011. Kitu engkau tanya apa nama dama kan nampak juga tu.
0: Hehe.
1: Ayok, kita ada jumpa 011.
0: Eh.
1: Kolej jangan nata kan nifung we.
0: Yang ni kisah san?
1: Eh, kile si ni cai le payi.
0: Kile amasas kapsa baru
1: kau. Kolej jauh kau ni how old?
0: Kile amasas.
1: Kolej jauh kau ni how old?
0: Kita sesuatu yang bunyi tu nere.
1: Eh.
0: Mungkin kamu ni lagi kau nales.
1: Ingin kau lihat ni how old
0: eh? Eh,
1: nale.
0: Lagi ni
1: eh? Abu sekarang tu si mania tu.
0: Matong gegeren ni nombor isi kasi me.
1: Eh,
0: ingat lepung kau cerita tu, kau
1: eh,
0: nak gerak kau cerita nombor isi 011 ni.
1: Mhm.
0: Eh, ini baru Walter ni.
1: A Walter.
0: Walter nombor 011.

0: Sharon.
1: Kita ko yana in ko kambe ko ek boger anyon.
0: Sharon?
1: E kambe ko ek boger.
0: Sibo na edetu.
1: Eh. Champa siro one one ne.
0: Millennial ne millennial.
1: Eta uyo Dennis uyo. Ki ga se ko ne gilen ko Dennis. Mengete gi mitu.
0: Miten.
1: Ki ga se ko ne gilen ati ati ka we ko Dennis.
0: Ah miten.
1: Ano.
0: Miten ka Dennis ogi ne.
1: Mage se Dennis to gon.
0: Mane.
1: Ano ko ne gi ga se ne gilen ko Dennis.
0: Kap tau nene.
1: Ana ko ka Brian. Ki ga se ka Brian.
0: Miten kap tau nene le.
1: Eh.
0: Aku kap Dennis.
1: Aja bagi se bicara. Bagi se bicara.
0: Lebih kap tau nene le. Mana ini jitu nak terkaku jor cik
1: eh? I menda I.
0: I menda.
1: I menda kapisa.
0: Aja we.
1: Eh
0: eh. Ada sama gaya nane?
1: Eh eh. Mati we.
0: Eh.
1: Mati we. Mana kita cuan tak jenah mati seki. Mana kita agen kerana. Yang ni mana we bager
0: eh? Eh.
1: Hmm.
0: Kiguren Maureen.
1: Maureen.
0: Maureen pongezi sana.
1: Kabisa.
0: Nambari ta Maureen kunoto number 0714.
1: 272 mwisho.
0: Gak 272 mwisho.
1: Kabisa.
0: Kuguret Maureen.
1: Maureen.
0: Kogile ji, yu ay kakotil ka nisomo.
1: Katil ki ji mara tatu.
0: Katil mara tatu.
1: Ino matete ingalale Maureen. Iyo imenda.
0: Iyo imenda.
1: Take it next.
0: Mtu atembe na ngombe umambe. Ame kwa lige chito dede.
1: Mtu asiende na ngombe kwanza.
0: Hmm.
1: Nino kote igot chito.
0: Mtu atembe na mabate.
1: Eh.
0: Ako mata kila pati ni kama mte,
1: ana mungu mite jita na meko ganda, siku puta ni nne kapesa ya,
0: ehe,
1: ni ba 80,000, ipko kwalda, kigoji 80,000, inge la kwalo chapa 25,
0: mhm,
1: eh,
0: na giri ngot kwani ya, ni ba chungu ni kama mite, na giri mite ni ba kaongo na,
1: ame ni ba kaong,
0: eh, umtu atembe na ikao,
1: ingombe yende,
0: ingombe yende,
1: si ngombe yende,
0: kuzirge walwe,
1: ako
0: loaded na,
1: aya,
0: eh.
1: Inga apa bang nado nampak teta?
0: Inga nado 80,000 is?
1: Eh ini 80,000.
0: Eh 80,000 orang mampir.
1: Eh
0: very loaded kabis agak dia agindah number 5.
1: Yes sir.
0: So amai cie jitu jitu guna nanti ni kita kini gan guru guna number 5.
1: Eh
0: kagis sirgal le cow.
1: Kagis sirgal ane?
0: Cow.
1: Kagis sirgal le cow.
0: Teta nampak 80,000. Eh ingat kerja kosan nampak 50,000 teta in Mei sir.
1: Eh.
0: Jadi juga bapa Maureen.
1: Namjiga ni bagin etekau.
0: Not about 80,000 Kenya shillings.
1: Teta ni about 80,000.
0: Kichile star 274 ash.
1: Star 274 ash.
0: Agiita iwe not number 5. Mana jim kuni te not nengaga ni?
1: Lemi nate bole nengiri kita ni ananin ananegige.
0: Aranya kerja.
1: Iguri ni kau. Kegas kagi le bul.
0: Oh.
1: Eh.
0: Mana garam ambet akau?
1: Eh kau nengaga negige.
0: Hmm.
1: Eh.
0: So ima chileo ni teta ni kiri tu matot kiburi nkao?
1: Eh eh, kiburi ya bull. Eh.
0: Okay.
1: Kungu ni nyendet.
0: Eh.
1: You are not a human being.
0: What am I?
1: You are a bull now.
0: Oh. Kone ni wede mitan tu kao gila these are cows.
1: Tatiani, ip chani ile ne, ayo noni kwa ino niya. Eh. Kungu nyendet kungu niya. Gila ndai teta ngu ni nyendet eh. Tai heifa.
0: Eh, apa guna tahu makalnya?
1: Nampari ada itu dah.
0: Kau ni je, kau tu mesti deh. Cerita kan itu? Anak nana kau susi.
1: Nana kau susi.
0: Anyway,
1: ino. Mita number ada tiket ni om.
0: Tiket itu mita number 5.
1: Mita number?
0: Number 5.
1: Mita number 5.
0: Ichile star 274 Asher.
1: Star 274 Asher.
0: Ay, chang bonus ini tengok ramai ambet eh.
1: Yes sir.
0: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Pick 11 jika aku nyuci gembel.
1: Imagine, ye.
0: Chill, ay. Kau tak mesti lagi dah jita aje.
1: Ada, kau tak mesti lagi jita. Nih kat tiket ni dah. Ile cakap mana biro? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Kaki kare Monica is?
0: Yes sir.
1: Monica, nih kaki kare
0: ni. Monica.
1: Aiyah, agi nama nato ni gugur emas. Nih kau miss nai. Kebua emas, kebua gitu Maria me, agi kebua Mary. Aga ebwa na ota nigile kumieti
0: Nguro bigala
1: Tikata angwan gitio chuko misen
0: Chill star 274 Ash
1: Aga til ticket na ota kine mite number 5
0: Yes na ota kine mite number 5
1: Ticket na mite number 5
0: Igiri kago na amesko la inyotan
1: mm-hmm.
0: Kina Eliud enyo na pogeza na Eliud kanyo chige na ino sige shillings Aya mite na ota nige gure na Thomas
1: mm-hmm.
0: Na ota nige kanyo chige agine 324 shillings Agiri kago na amko papiko mye
1: Una ota gen
0: Chill star 274 Ash
1: Star 274 Ashe
0: Agitia iwe kitu note number 5 na sirige le kao
1: Kabisa
0: Yes agite note gure in Bismarck agine kanyorchige 134 shillings Mite nige le Raymond kanyorchige 49 shillings Aya

0: Ile chama nebi kag bonus.
1: Kite ge nege ne.
0: Chita ne to mai tiltika tiro ba gile ge tiltika te.
1: Koge chile star 274 Asha.
0: Agi tiltika te no tegne meter number.
1: No tegne meter number 5 kag sirge le kao.
0: Kabisa.
1: Amachi na ile yutan ne. Itilige te tiga te tage virun si bad. Gati mangi ne unem pesa go 80,000.
0: 80,000 ne.
1: So bar chinge ba kita chile start. Agu to magi yaki mauri ne.
0: Eh eh.
1: What is not happening?
0: Kali ani ne.
1: Mangen. Ana me mi on.
0: Aha magadom mga yushimo eh.
1: Wait, Megan Shelley, I'm seeing
2: Maureen. Any new call, negotiation, I'm seeing Maureen.
1: Eh, Maureen, I'm letting 272.
0: Hmm.
1: He gave that note, and again, negotiate the good.
0: Hmm.
1: We shall then burn 50,000.
0: Eh, cabeza.
1: Yeah, but I'm talking about 50,000. So, she lugging your star 274, Asha.
0: Star 274, Asha.
1: Argue with number 5.
0: Who not again?
1: And John, I'm big like Chicago, so I'm getting out of the gill, Christine, the beating out of the gill, Aaron.
0: Ango tunaota ni kukure Rafael.
1: Kina Rafael inyon.
0: Ile chamu nebi kakbona aso. Pani?
1: Rafael katile netaya kwenye chike 698.
2: Kaka unye gano bijuwa.
1: Kwa nebi kabileta kaya. Chilipa kito star 274 ash. Star 274 ash. Mm-hmm. Anitia iwe kito kinaota number 5.
0: Yes.
1: Ago number 5 kakumwa kito kinaota ni kile kakisi kile kao.
0: Kagisir gele kao.
1: Ama chuko nechita kule soko nota na basoko mura ima ambeta.
0: Ehe.
1: Nitan ko soko nota na nesheria na njine ati kukwa hige chita egiti en beiti na mita nguenye.
0: Unata gen.
1: Yani niko tewe ni rai ni agibayal deta na bo 80,000.
0: Ehe.
1: 18 day gitu 15 shillings, 20 shillings, 23, 24, anako 30 shillings.
0: Ehe.
1: Kwa imuji ke pikente geti na ungeti.
0: Ehe.
1: Akwa lu teta na bo 80,000 kenya shillings.
0: Ehe.
1: Chitu kula pati na njine mana chiko puti ni bata kinyi rai ni.
0: Kabisa.
1: Star 274. Alafu yaga itilte getete. Agu menyo chike. Chamda yati geti. Mami chine yetere ni geti. Igeti ni goge chile star 274 ashe.
0: Star 274 ashe.
1: Agi item gitio gnoto ni agisiri gitio gele kao. Noto go number 5.
0: Kabisa.
1: Ane na tembea nalo. Ita jita name 268. Ako agere vende vya 700, 800. Agere kanyo chike 268.
0: Kabisa.
1: Anyway chile star 274 ashe.
0: Agi tiltikate.
1: Star 274. Asha geitia iwe number 5.
0: Oh, eh. Ile. Kwa nako liyo ane bonus?
1: Pende bika bonus kabisa.
0: Hmm.
1: Suko mite jita nika hapa kwa tili wama batio mambe.
2: Oh, eh. Mi mite lo jabu watene.
1: Mite number 4. Maana la mune ne. Bama oh, jita wama bati. Ki mite number 5 nawe sirigele kao.
0: Kao?
1: Eh. Kogechi liki tiki star 274 Asha. Star 274 ash.
0: Agi til ticket.
1: Number 5. Manga tu lege tile. Number 5 kitu kine again.
0: Kimi number 5. Isekchi nene noto. Yonga gile ni isekchi kuma tu isekchi agane ter. Unarudia iyo number 5.
1: Ike ere faith. Kabago tiye mene faith number. Kabago tiye number 1. Nebasto.
2: Ah eh. Mi nebasto go.
0: Ah mago ya mungare no.
1: Ah mago ya mungare. Aramu jitil gara noto. Mm. 80,000 de tayon.
0: Mm.
1: Agi ite nyorchi ga 80,000. Ya mungara noto gara.
2: Romi lese no.
1: Mm-hmm.
0: Mm.
1: Melisa nagide la mefanya yake.
0: Eh.
1: Nota ni kitu kini geni gundu kunota number 5.
0: Kabisa.
1: Kagisi ni gele kao. Teta na bo 80,000.
0: Kabisa.
1: Kogechi ili star 274 ashe.
0: Star 274 ashe.
1: Agi tiltika titi nota number 5.
0: Kabisa.
1: Uro adata ni kitu.
0: So iwe. Nena reakta yu gane.
1: Pamanas.
0: Ako nga pamana anyo. Kiko se radio biga nyewe.
1: Eh.
0: Agere ni kwa alami geti na maigilur.
1: Oh.
0: Eh.
1: Kalau ni jenana,
2: engkau lagi pergi kasih saya kungku ni angkap besar.
1: Ah eh,
2: mi nepa sokutan ni.
1: Mhm. Anak boleh yat, kau yat online?
0: Eh?
1: Kari kau sendiri online?
0: Eh online. Ar kagak saya kasih teh ni.
1: Ah.
0: I kagak saya in radio in online.
1: Oh.
0: www.tajfm radio.
1: Kari kau sendiri.
0: I kari kau sendiri kalau in.
1: Location kau no.
0: Kalau mi gaya dike mai gilu le.
1: Mhm.
0: Kalau jono ginyo na nyak sokutan ni gemuai.
1: Oh,
0: le jag agi rib gitu mangat ni rori. Kalau milau.
1: Oh, kalau cebire gue ini.
0: Aya.
1: Kalau bire ini kerut abis tu met.
0: Iu nata. Ang negara. Kalau ini. Kalau tuh ni batu ambar ya ni. Kalau ikat hati ayah korai narab. Ali jangan taro deh.
1: Mana kok milik itu membar orang ni narab?
0: Ika le mi gawapun gue ni mita ale jisi. Ale malas mod nan gue
1: tuh gawapun gue. Las mau menye karen.
0: E menye karen.
1: Menye na karen.
0: E menye karen. Kalau itu ami ayi, kita tuh ni gue batu ambare tu ale jia aja. Anjo ni kita jamu gue bed begitu.
1: Lagi ni aja isor gue rohane. Kuno ampire ini, wah ini kapsi temes.
0: Ya kapisan ya.
1: Nau tenau aja.
0: Iba lulu ni ni tenau gue.
1: Ingkile gue aja ingalal jike nyapa gue rohane semua ambet.
2: Asin dah mas, aku kamu ay.
1: Eh si ingkile riskis.
2: Main kan lanjut.
1: Ya juga beri nisho kemang bet.
0: Aja.
1: Eh.
2: Kau timu aja korang kena apa awak? Kau lene nanya kat telah aja kan.
1: Eh.
0: Eh.
1: Oh.
0: Ewe lene ne oki professional
1: Gotor ka agarepe ne kasit
0: Oka agarepe ne kasit ne
1: Ako ingele Turgi libani Turgi libani chayge Ogi libani gale
0: Kabisa ne
1: Anyway Mambet Ngiri kingasi nota ni kiso maji
0: Kabisa
1: Ola antukul kopar chige chito Konyor chige enyu Teta nebo 80,000
0: Imagine teta nebo 80,000
1: Ako kiri Indo niko chang rai
0: Ako chang bonasa
1: Chang bichika bak bonasa Kwa siri nota ni kapa
0: yinde Kali yang bonasa junye Laka changa saide ne
1: Si lazima kaende kaende ivo
0: Ito tilibak tige chita Ako sere bonasa nyini onay
1: Changa misi kabisa Ichi ligi tuki star 274 Ash
0: Agi til tiket ni mite number 5
1: Yes a tiket itko nota ni mite number 5 Chem chitu gulba zi nota ni kungeta Ako ni matiari kutu yagara Apsere melu kwa kape mite En nwagenda Chile star 274

Iya, setiap datang terfait terus ya. Kuli angga juru nunggungi we. Icamagi cam kacamag. Agirip gurip aku. Kuli lagi meh meh tu. Tiada ada sesuatu yang datang terfait terus ya. Nanti aku tidak kuasa kita menaklukkan contoh kasih dia side. Icamagi angga gengge. Awam benar terbaik, awak benar terbaik. Tajuk Express, nanti kita subit kini gap cheat dengan Siri Siri nanti ada tu magai imu cini cie. Eh yes, aku ini punggis sekarang ini nanti kita turun kamu cini nanti. Kualiti kita nanti terbaik 80,000 Kenya shillings punggis sana. Nanti gurin Joasha, Joasha punggis sana. Agar ini confirm dengan kita gurin tina barang kita tuan punggisi punggisi punggisi sana. Yes, aku ini kutub banyak yang betul nanti terbang air siri. Kutub banyak yang nanti terbang air siri. Cuma ni nwe mite tu kita miten soko cemil ya. Aku ini tuan gue timbik kecangga besar. Amai chill star 274 action. Amai chill star 274 action. Nampak si bunga chill star 274 action. Aya, kasa nyono. En soko tuan miten mbuzi ceba 20,000 Kenya shillings. Miten mbuzi ceba 20,000 Kenya shillings. Meeting mbuzi jaba 20,000 Kenya shillings. Ako ni tana kimacho kwe tibig sigis kimacho kwe tibig lo message jita ilaka tutegini 20,000 kwa lukawamani kwa 80,000 nama inaba 100,000 ino nigo iti mbike chang nanga wendi kwa gumaji ita agenga kitio nigo ba 50,000 kwa gumaji ita agenga ino nige ima ibike chang ako big sigis tosi kwa genge nambak si mwagi chile star 274 ash star 274 ash age itia iwawe namba sigis kagisirgele mbuzi 20,000 Kenya shillings. Itile tiga tinoton. Gogetile 20, gogetile 15, gogetile 30 shillings. Kogergea 20,000 Kenya shillings. Agunita not kia agun direct. Edita kia agun direct. So bitiba yonjike. Chile star 274 ash. Chile star 274 ash. Agiwe number 6. Star 274 ash. Agitia iwe number 6. Iwe ndi kutuwe number 6. Not rak sirgi tigida otan kutugule mbuzi. Kaki sirge lembusi. Star 274 ash. Agiwe not rak sirge lembusi. Not rak go number 6. Awe.

0: Yes, a chamge.
1: Chamge.
0: Ungololi advance langa tenta aje feme.
1: Okay, advance.
0: Ago ni tan kote du diat na te regile ngan siri siri na te de tom gai muachi ni chi eh.
1: Okay.
0: Agero lego gezi relate nda siri na te de tom gai muachi chi.
1: Ya tinja
0: si fanto. Yes, ago ine niton ko tiene ga go timu ga nengo to simu ga nengo go.
1: Ya matira wa ga nengo fanto.
0: Anyway, sawa sawa ora fki mangana le ide si nengo ga tkone.
1: Ha ya ta ni fanto.
0: Mhm.
1: Ana ana go ki wa gesa.
0: Mhm.
1: Tiari ot ndai lo go ngwa.
0: Eh eh.
1: Ndai lo ga ngwa.
0: Yes sir.
1: Ago ngi go ne ko ki ye pe sha kwa.
0: Oh, mama watoto.
1: Ye besha mama watoto.
0: Oh, tosgili ano fire.
1: Aya, kinga tani. Ringe na lega kapchi.
0: Mhm.
1: Time over of dog dog.
0: Eh eh.
1: Kogi to na wista ko anda ni ano ka ro ga ne.
0: Oh, so ni de nigi ga magosa.
1: Ga magosa na ta ni ano le.
0: Ya nigi garo ne fire si wirta ko anda. Eh eh, ko lian.
1: Wirta ko anda do le kanai, kanai, kanai mama watoto.
0: Eh
1: eh para nya sam nya tapka
0: mhm
1: ko mama ko so nya tapka
0: oh mama ko yin ko nyonga
1: mama ko nyonga
0: eh eh
1: aga ya ngo wan ya refen ja gine
0: oh
1: wan ya go we ko na gine ko na am ko cha wan ya ta gine
0: oh ko ma go refen ja na gine
1: refen ja na gine
0: eh
1: eh ko ngiet Apa rezeki apa rata sah mnya tap kata lagi unya kau ni kau jawab so.
0: Eh he.
1: Kebesh.
0: Kau kira kalau kau tulis kata tina foto no.
1: Kau kira kalau kau kebesh. Kau jasa apa ni mnya tap kata lagi unya kau ni mau agit ni yang.
0: Eh he.
1: Mama kau baso.
0: Oh.
1: Aku main kiki kebesh fan so lagi na.
0: Eh he.
1: Mami cina enggak nengga. Oh mami cina enggak.
0: Awe awe ekteni apa tak kedua kau ni lagi ni fan jani we. Kau tahu kau kiri ni kimanda sanga kene.
1: Egi nam ko manda sa ngin ane ko ma mata mi gang ay ga si ten Machakos sofa
0: aha
1: ko mi olimba garicho
0: aha he ko ni gwa go ya go noton
1: gwa go noton an ager mo ma na melain aba ago igine one gi ay sai tege be sha ya go ma ma ngale ko ma na le gi
0: ehe ehe go ni gi no be se go ni lago go
1: ago ani ke mi ag lago ko ni ro ko gi mu lago ko kimutje tangete ngiten
0: ah so kyo jai lago
1: tinya lago ko ngen ni ko tinya ay ngine ni
0: eh
1: eh
0: eh heguli
1: boyse
0: ani guno niwe kino bise guno ton kunne kimel kyo sirchi na ole kepchei lago kana kyo pchei kyo gne
1: ki lago ko ngo gi mi boarding at first
0: eh
1: ago mi na boarding so far
0: mhm
1: so kogi kigimi tuwa na klago kwa yung mosti mo kikam kopu wana kwa tembele anjo angap kasi yami Machakos kogi kam kopu wana mpoiso yung mchecho keje
0: ehe
1: so kogi kachaw kika noga ne mingi haka kichep taga kogi kachaw mi haka mesa ito kogi kibi nata haka men mosti oteta
0: oh
1: kaya kete biya kyuto yunga nye Machakos
0: okay so yu kele in monken lago chuto nko legri obese ye
1: he mangen na lago ko legi ko pe shaga met ho mangen sigi kyungu no legi ke pesh
0: ah ko gili asimo mo jo fa gili ami mo ji sigi gili jin ga ngete ago ya gune
1: ki uitla mo inda sigi ga ngarana je han
0: eh
1: ki uitla mo inda sigi ga legi ke pesh ko ke pesh ko ke kar ko ke ni sheba ke je so mo ko ke pesh
0: yani kiru pesh ye lakini mangen sigi ogo lago ko ago mangen gine ta sata
1: Mungkin
0: gini ane guna ni ane guna lagu tu tanjui ke le anu mit omit tentu ane anangku bagu tu ya gamet
1: langku tu ya gamet ngoko ya orang yang agak sebul ketam orang sih kita kari itu kapaga kapari aboli bagu tu ya segi kyu
0: okay
1: ni gua nyuwanat kara
0: oh
1: beragi atas sebul kamu tuan ala anak ni ko undang hari lo cu nain tip cipta ngete cu nengkej apa pun nanya ko katanya baca kosi
0: Okay, so ini mood ini si dah lagu ke ribet apa lagu ribak sih lagu kumye.
1: Ni mami si dah abis school di sekolah lepas ni alu banyak ni cukup lepas ni agaknya cun time cun gini time.
0: So mami teh si dah gitu kule lagu ke ni ane gigi ish gitu ni gigi itu ni agi ni agi ni mama tu tu gitu.
1: Ni ang mama tu tu gitu ni gitu ni engkau ish gitu. Nampi bagi gigi pesi tu tak nengah kiri jatuh gigi kini mami gigi mami kini gigi.
0: yani kokilianot takinye mebur akinye kou mwana ome bwana akityem akotot iwekuo amun in iresile kakoromitiono
1: momi oreto matyam fanso lakini
0: any
1: kilia alin kiker kakangwani saiti mpuko kikosom ine nyoetab ka
0: ehe
1: koesyo nakiesyo takemekyinge amou amongu rais kimuvenon kora ageten yoton en yun amongu kinyor sipitali
0: ehe ako mekere kora imwochini sigik uele okay kele mi etu mimwochi sigik cheuket koni sigik chebo madam ininiton
1: sigik chebo madam akine mongen amongu mongen akine koibu mongen kole ngap ngopirwo simoit keng'olole kele kimi komie tomo amwa ale kikerisyo
0: oh anin tos ong'ololi kora akinde sigik chechiket
1: eso ingen ne ukeng'alal ak sigik chwak puch sa ngopirwon komi komie alan keng'alal sait ano
0: oh so ngopirun ino ong'ololi twan komie
1: mine komie ngopirwon akichek koite kole takemi komie
0: koni ngepirchi nebo madam nengunget tom ka komwa akine kole in kikepesye
1: ingen en tom komwa akine kole kikepesye kitityok nekaimwan anyi fanso
0: yes sir
1: akere lakchuk aeng chemi ng'etik aeng chekimi twan en yu
0: ehe
1: kikomach kokesich koker affairs kole uon matane
0: oo kokokeris kole uon miten ng'alek yu
1: ngap tom amwochi
0: lasima kakoechekitun si kidogo anan ne
1: neo komi grade 7 akorum nomi grade 5
0: so kokokosuspecten kole rosi komiten ng'alek yu
1: akere kosuspecten kole koale anyamwochi ale ma kikebesha kamengwong ala kokabar kora
0: ehe
1: koka siriai kora kokuno
0: koni mikunu kakimwochi ufayad kwani ikonine
1: ehe kokawit lamwoindo yaaba so
0: ehe
1: kokawano kumwe barana ala anyamwoini lok koiku ngalek alak toro kumwakeni lain ak lok kumye ala tetaa kumyena
0: oh ehe mande mumuchi ne ko disrupted man lagoke kundi pak sigiko aras ko in
1: ko kosis gore na gara o kale o ba ko ko chen gore gara na ta mo ina si ga
0: ehe
1: ma mi lain na so fa na mi na ger git stop na go na
0: ani kuno ni to si ne ki move no ne le ba nye de to
1: a cha to ma
0: ah
1: to ma to
0: lagni bo e aras ko mi bo anganis anai bo ati le to ti we ki ga mama ni de to
1: ila kya idita ko kya ma ge kinga nga ap ki kitane kya ge bur ge nyat kes di log log ang wan ko ki kya ge mengi se na for log
0: hello
1: ko nga ap mama ene ngal mama ene ngal ek ya sa go ki go ki ku ki mo ve no ne na ge para ver go wa ra ski nyo ro kita
0: ehe lagini shida ge tsogi ko lago ge tsogi ne chi mama ji si si go be si yo
1: si si da go lago ga nje kitinya
0: ani ne ngele ke masi le kiwirte konda lazima sikutai mi yoloto kora
1: acha kia paga ngale choto kora ako som nyoe tap kat ne kiwire kin ne kiwire kin ne kiko som nyoe tap kat ko
0: anyway so gido ter ki machi ne le to si ne ki mochi lago
1: ne ki si ya go to ma mochi ji ale ki ke sha ka ne tap lo
0: all right amaso bi digas kinotra mo masha bege wo go bi siga sana all right eh goro vyo tena bachar wane kapisa wane ya niki kubesia big 3 years mange sigi mange lago ke eh kala wako burki jana ya kuwango kwa mago alita kudogo hehehe anyway mange na lili ya chini na chore na unita na
2: Nganya siri
3: siri netomagai imwachinichi
2: siri netomagai imwachinichi
3: Siri ne tomagai imwachinichi.
0: Yes, Siri no the tomagai imwachinichi. Tu no lamba konfeta se obiti imwachiri wan ngalion jarwade tado. Eye, rob ngalega abiji tado. Lagi obesia bi wana, lagi de mage jigo lagi obesia. 3 years, ey, rob mion kabisa wana. Anyway, agiri kitike nge berta no the bayi ne sokomur waya gede ga agi boeng, tayari. So ide tu machita gege no the tokwal jige mbusi. Tege machita gege no the nal jige mbusi. Agenga kitio. Iyo ni risa asa moja tu tiam jitu guleni wa nichi lista 274 ero dilega ya tilti kati tagenga mana jige apti kenti kati nangu ngese ogo tingko tegaye tiliko cham dati keti ichi lista 274 ash agi tiam nambasika sirke dembusi 20,000 kenya shillings tiam jitu guleni ero dilega ya tilti kati tagenga agenga chitu guleni lista 274 ash agi tiam nambata nambasika magara la tinda tau nebo tiap to ilo ambaso mugango
4: pranto
0: ee
4: tamte
0: ami tenko mye karibu sana
4: kongo ni sinye ndetu kenagari
0: yube
4: Mingi naka usienji chango mwawe tisa anso.
0: Ehe.
4: Mwawe kule toa chame kuwanyi anane. Kamwanyi?
0: Kabur kuwanyi gele kumamache ngele kumache.
4: Aya, imuchi mangagi resha vichu. Mm-hmm. So kaya nchitangu nyaki mutela wa chosu kutolo kala kaya kese loko toso kwe ni tucho wano fanto ngana anipa kuchichi hivu mure ni agi ya mbuti isi kawe kuwanda eche kwani kwa sinye kezame nyoye tapkati kwa hile mbule luogu
0: kali buti yipto
4: kwa mina leso amda nyoye tapka
0: buti yipto
4: yo
0: kali inenda dosi njenike asip kwe magosa kula wako asom nyoye tapkati kule kukiri kule kaka kwa revenge ni nende
4: ehe
0: kule kiyamuwa kwa wikmuke tuti nende tina ako nire kion bagane
4: Oma atake eche nyoye tapkati aoki inge legi katilke saratati na foti lakini yoche inaigora ile inyene nikisiri na muma kwa sanoto kwa muna ndi iso nyoye tapkati kwa yoche kwa swamina kine kwenye nyoye tapkati ako umenisi arangu unitinye lora la kiti nyala soka ngene ya ingora kwa mato toke nga legati chongoro isi niya kule inyotinye lewa mure nyoyuanga kuma gine raisi okwe mure nichu kwa atu nso mwa nyoye tapkati kwa mwono legilia wekuna wako kuge chichu
0: Kongo bisi kasar sana buat tiap tu, elam bos awat itu. Nai lekor lewir kabisan, langgok anggeri begomnye. Mami gigi nak guitos, langgok kabisan kalau mi tengi negi katesta. Engke ni sesuatu mangci kapa, mai guitos. Lazat mago jamil langgok piju kabisan. Kor logo ngalega abis school fees, kor lagi cai na gomnye. Libanji dina ni na cium nika, libanji ni cecu. Ribok se langgok ngot kor le cium nak macam ni magi gear baba, kor jamci gamet kenyo gear kuanda. Mai tin, segera lainnya lagu jono giri bagumnya. Aku ni nanti kasihkan mah mana tenaga ni mama cut kau mai tengok nyuan kau lagi gebes ye. Aku ni naga ni mama kau mai tengok nyuan kau lagi gebes ye. Hei, Dominic Sele.
5: Hei, benda Arab langa.
0: Karibu sana Dominic Sele.
5: Kira lagi, kira lagi sahaja. Lagi nanti apa cara nyuan anda kiri kira mai tengok angin tanya ibu benda.
0: Hei.
5: Angkat kau nyuwir anu, aku mau awak ini, kau ini kau ini mau.

0: kelegama yang alal. Ni buat mami gitu. Aku betul ni amon yang alal. Inam ti mai ini le amat ceri tiaye. Buanan. Alian kan? Ah tiak, ah macam tiak cina ni. Tiak cina kan ni sosia. Kau ngan gol mana boleh sikit kau ekelas tunggu misi je cuma kau.
1: Kau kau misi ni Egypt atau Morocco? Nai le mungkin alam jinos biju kau lengan alak lagu gitu. Kau lengan alak lagu gitu. Korea.
2: Faham selangat.
1: Kau ribu sana.
2: Eh, yang mana faham selangat? Iki rey weiron, iki pun kau ribu macam kau nyawa weiron. Oh, kau ni cakap weiron, cakap weiron. Bukan mendaik ni esko. Pogero, kibar kau andau, kibar kau andau. Kau cik kibar sharing is caring, oh, kau cik kibar sharing is caring. Kau nak kemau? Ah, ni kau mana? Kau kita weiro, tapi kau nama mampu tu. Aku agera ni weiro. Kami ni leh di kau nyawa kata samu. Aku ini cengi tiko. Kau lemi sahaja ni ada tu.
1: Eh,
2: aku orang agera lagi. Eh, orang ni, kau yang kita ramah non, amu kiki hotel kita tu nak 14. Amu malu orang orang agera orang seperti tumbang ni ada kenyir orang agera apa, apa tu?
1: Megaloh.
2: Jika ada semua cara tu bela tanggung.
1: Kau kau macam apa? Kau kau mising asal desa na. Tanya family. Itu ni asal urusan. Alright, kau memilih tenjojo. Kau anda Manuel Geruano.
3: Jamke pasu.
1: Amin cik kami, karibu.
3: Kongko hekar awam jitu tu dia ni, tanda masa runa ke daerah mau di sini, tapi jaga agus, jaga angalan dia. Lagi ni anak macam saru dia ni kau ni. Mami jitu, wentu ni negi kuren 100%. Oga lakuan negi sejarah ni, kongko tiacing wentu ni, kuga kau tengket kiot, amat jauh lewiri. Ini entah ni ibu tak kongu, mau beti apa biasa? Aku amai canggol, jadi murid ni kau, alenji, cipta kau liai mante. Ini jangan tak berkuah, alia lembi berkuah. Kau gigi lekap segi eski, logo angtai segi lian segi cara. Amai canggol alenji weiri, wanjungu ngat kau kau aku gigi nurais. Ini agen gitu, ni metinnya esabu cium mati ke? Amai canggol leweiri, ya esabu agi joran ka. Agi indah ini kan, aku ngau dengan lawan tu aksi gigi apa, ngau curun tu kan, apa mau engka. Agi wibe nyuruh bicotan, agi ngau lawan di ini geru. Tiga besi kebio senyum, kenyisuk semua pun agun. Asal kau bih keagun planai, ini kau bih entuk tau, kebur lakuan pokok mana tak apa kau tujuh sigi ke sigi. Agi semua muncul tapka, panih, agi semua muncul tapka, aku tengkek. Amat jauh lewiri. Ngalol jin madam, ini ngalol jin coro loga mze, eh nyumbani. Agi lejin ne, ibe muatin na ukweli lej tekro awe kot kogera ale. Kige to yog lopyo. Ogo tigo ngol lega age bar legi ba kwa irevain guanyi. Ma ba kwa irevain guanyi. Guanyi kum matje ginta nga leng meset, amunga legi ge nam dejit nweri makosa. Nye guanyi ne, kama kondiko nganyweri na gugindu. Matje guanyi gebir makosa, one for row, age sop. Kalau juga lihat ni pakai emang korang ini orang lain kerja lulus kebira katiji, abang. Beri orang macam lewiri ngalol jadi. Ini jangan jual orang apa abangmu, agi ngalol. Alah ni jangan tuh jual apa abangmu, agi ngalol. Agi leh kaya magol. Kira orang kata kaya je, bawa gumbet ternyia. Kau dengar zaman tu kau berbara kerja. Kaya itu undang manusia, kau ni mampu kerja. Aku guna niton, aku niton, aku ini kiri ke enam jual tu. Kiri orang ni, tak kaya ngan kaya way. Agi so. Awak kalau ngan kita guanda ngung ni, kalau cuma hanya tak gembur makuk asal ni boleh siapa apa masih nak tolong siapa apa masih agaknya kita apa aku fik, aku jom jollo. Naya itu yang kita imuah di log ingon di duki manggillo, manggillo lagi jom je nak guamet agamet, manggillo lagi nama jom je tak gembur sen. Ini ni macam ingon di log hilat tu lagi berjaga guamet tu ero. Naya jom biga, aku tapa tak sigi, aku tergal le jono, agak gur sigi apa masih nun, ke tuju agak ingon lorjin. Agar lelaki lawat itu tua, agri lel ni, agri lel ni, orang yang agak penyu, orang agak ke, apa kau riko, kau mengizin, apa tu urusan orang bandaman?
1: Kau enggak bisa kasar kasar orang bandaman, lelaki nampak tulu abu rete.
4: Ngan siri,
5: ngan siri,
4: ngan siri,
6: ngan siri, siri neto magai imuachinici,
4: siri neto magai imuachinici,
6: siri neto magai imuachinici.

0: Mai digosto nini en ore notog nini gen gora gitoge en yon ore notog en negararang gitoge agosto nini Kete sita ang maram jo sine lebi studio Nitong nubo star 274 Aja Nitong nubo star 274 Aja Nitong nubo star 274 Aja Imagine gongo gile digosto nini 20,000 genya mani shillings en notog nubo Notog digosto nini ole digero Enningun digosto nini Enitong nubo star 274 Aja Nitong the was time 274 Aja. You're lending it to Boston and Gagin one in any goon, or you're going in 80,000. 80,000. Nitong the was time 274 Aja. Nitong the was time 274 Aja. You're lending it to Boston and Gagin. Theatre not in about 80,000. Imagine you're going in any goon, 80,000. Chitono tani mitini ona wisi kabra chana zirba Madam Josephine 80,000 Chine mitini on Imagine nini guni 80,000 Tigitit number 5 Agwe tigitit number 5 Gitu gosto nene Nego gile nitong nipo star 274 Aj Tigitit number 5 E tigitit number 5 Gitu gosto nene Agetugul iwendi og 80,000. Ago eni angora gitu kosa nigo mitem big 200. Agetugul ko 3,000. Agetugul ko 3,000. Ole njin matin jeger jisanga. Nitong nubo star 274 aje. Imagine gitu gosto nene gitu gile jine nyon 80,000 Ongo lenjin yanga giyat neu ne gitu gosto nene Nawisi kabrati natama Madam Josephine Ingeat neu nita neba 80,000 Age tukul gitu gosto nene Iwendi og 80,000 Nita neba star 274 Aje Imagine tigiti number 5 that day. Imagine 80,000 tigi gone in. Ogo gilinji nini oni. Meeting big 200. And big 200. Age tugul kwendi ag 3,000. Kajam nito kabisa because. In itiamen ta. Ibor itiamen gatam. Ibor. So yon na wiksi. Ikabarate mo madam Josephine. Nam gitu tigiti number 5. Nipote yata nipo 80,000. Ago alenjin imagine kutinyur chigen nguni 80,000. Imagine genyur chigen nguni 80,000. Hey. And ainyur chigen 3,000. Kalin iyo nimterimku. Ye jam gitu gitu tikiti number 5. Pole ni bigam nakuro leona. Alright, meeting ni shukidogo lakini. Ki gigere gitu ge sige sige nagile gakili ane lambo anakuru county. So, anything that was star 274, Aja, Aleji, my friend, anything kuna gadil jitu kula genga, genga, genga, genga, kiriki tukile tikiti seku komite mbaraga bisa, anything that was star 274, Aja, tikiti number 5, 80,000, kuja kuget yon, otoje kora Madam Josephine, all right, Madam Josephine, Ini tenaga yang mahu aja, anak tak kisah kuliah jadi jadi bawa anak kurum. Anak tenaga yang mahu yang alat jadi jauh jauh orang ugeri sih ini tukar lagi transfer. Anak nombor itu anak tenaga mugi bawa mawari sih.
1: Yes.
0: Untuk itu anak tenaga meeting ini guna. Emo itu guna jadi anak meeting ini guna gua cita absumu generation ni pasal bagi margin. Bawa mawari itu kuanda.
1: Akuiri.
0: Akuiri. Kanya orang mawari jadi akuiri. Lagi kata orang ni gua ni.
1: Eka gua emo itu korea tengah.
0: Lagi ni tukar meeting niu. Wah ni mahu aja ni ni orang kura. Ingkile ingkibuanen safari ini tukar.
1: Yes.
0: Kamu agri bu Josephine. Ibe namgi yang kuat lagi. Kela jin alam barat. Kual lagi kual dengo kual dengo.
1: Yes.
0: Kuto magai kiai negi itu.
1: Kuto magai the big the generation.
0: Nee koran otan nee wajah koran gigire as kuto magai itu koran logo ju. Kini engalal juga le tu sune gigir tuanu ngalai ju umi tengga. Aku ini macam hidup cungu, ye kau ini nampor, ye ne ne wajah gay. Embi juta korok juga anu kualisi ni lekap, cang. Ini kalau untuk orang guna bagai roplay nak jalan kujeri sih gulai itu le. Kebir jazimet, kita tu no itu no yang ngalai cukup tak itu le.
1: Pas. Iman, kemwa mana go kine life
0: mhm
1: yani ndakibendi kokweta gatugul ko mi cases ichu teta
0: ni chechang na
1: ago amacha tech raine
0: yes
1: kirwogi
0: mhm
1: age kiptayat ab kokwet
0: mhm
1: ak nyumba kumi
0: mhm
1: anginale energia ingwon onge bi elaldoito mbarenik
0: mhm
1: anginale kitinye toek chechang en mbarenik kyok cheki original owners ko kigoba
0: mhm
1: ko chemite ni gundo konyolu kolian kocheng kocheng documents kocheng kole kikakikaitoito amun ndawekse ni kole kikaalda ako kimamitaitul komwe konyokowonin mi procedure nekisibi komaitep ile ngo nekyoldo yani kotko mbaret nebo nekikosirto kokyalda kotomo keyai succession angot ko kikyalda mbarani kotomo keyai succession ko procedure anan elekisipto komache keteben kele ngo nekyoldo kasarta ainon nekikyoldo mbarani kikyoldo kosabe anan kikyoldo kokakosirto akebwan ngunon kotko kotko kisip kikisip ngatutik yani kotko kikyalda kotko kikisip ngatutik amun yon kisainen mbaret ko lazima komiten ngatutik chekakisip lazima kokakeyai ngalek ab search ngitam kebaro sinye iyai search ile lebo ngo mbarani okot en Nairobi nguni ngyale yon imeche iyal mbaret plotit itebe ile tot ndo title mbarani yon imeche iyal kalian en gai sinyondondet akinyon itrusten nekomi kaa kolenchin kamache alda ne amun kamache kwa sukul lakwet kamache alda ne amache ayai en ki inyon ial kityo amun keger chito nekomi kaa kelenchin kiromeny ireu 20 years ondot kikomeny 30 years komi procedure nyolu keteb kele kikibun procedure ita inon kialdo ngo ako mi baronok chekimiten kotini kikasil wil bo mori anan kikasil wil chito nekitindo nekibo mbaret kole bo ngo mbarani amu wekse noton akwo kotini akewek mbaranoton komugul matin kelipan milionisiek chetian ko ngatutik komongen rabinik chekikoite ingen kole mi procedure nekisibi yon kimoche kikialda mbaret iale mbaret nekotindo chi nekaititaat noldoi nenyunet angen ale katinye title amun angen ale nenyun ko yon amoche apchechi lagok kyuk kora apchechini lagok kyuk angen ale kipcheiwon babanyun mbaret ekarisiek oeng ako kingepcheiwon komi kit nekikisir kikisir omi kotini anan kimi okiliot kingesire kelelen kakekonon any mbarenik cheten kole ako kakoit ngatutik ta kokorin apchee angen ale apchee nemanyokiime lagok kyuk
0: sikotok kora kele yon kipchechin kora lagok yoche kesir
1: konyolu itindoi akipchechi lagok akikochi akine agreement anan ikochi title kalian simokikochi title miten inye sigik kolelenin amache akonin kityo inamen kamaitoi kityo sichengen neng'ung'et
0: iseten
1: ko yon mi kou noton isir sir ile kakonin iseten kakonin ale iburen asibit yekaisich neng'ung'et imande kotko mami chan tugul ko mamitin netindoi right en ireyono.

0: Okay.
1: Amu ngalekab ngelepta ko lazima komiten baorinik.
0: Kele kotoyorai ne the constitution.
1: Momiten ngalekab kutit. Kokot komiten ngalekab kutit ii, komi baorinik. Ak e document tam kesire minutes ot yon kakituyo.
0: Mhm.
1: Osir minutes ak kityo ko sign en chi. Ak kole kakiguyo kale ba mori, kale baba. Kakikona ne karisiek aeng abure, kakikona somok abure, anan kakilenjon ibure buch ireu ekarit anan ko nusu. Kesir ak kekonor asitun aeng kelelen mara kosipkwo bomori anan sipkwo baba kotomo kepchei ko noton no presenteni en kotini kelelen kiami ireu legally. Yani kiami ireu kotienge ng'atutik kikilenjon abure en yu. Si nobendi anyo presenteni en yu ko kokoi kasit ak inesi. Amun tor kolelen ni, ni ne document ne kikisir.
0: Yes.
1: Kiba oriat ko ng'o. Ako kikisai ne ng'o. Kimite lagokab kai. Amun nange osinye tugun iyae komami lagokab ka. Ko siro chon amun ni, koyai tuyet ak bikab kechu. Ko karon kelelen ko koyae otabatosi anan ko osaine ni ko bongo.
0: Okay.
1: Ingelelen osinye kakur baba lagokik, koti bik chetindo right en kohonen property. Ako ngelele right ko kotienge baba kora kole akono kana makono. Ko ni kakimwoe ngelele lagok ko mo demandeni.
0: Okay.
1: Ingo kono baba kotot kokonin na ingo willingly. O malazima kora kokonin. O malazima imu kole mo akoi ni chicha chuket. Ako nenyunet amuche akochi lakwet nekile. Ko kor kakiba ngelele kakiba kotini kemwoe ngelele kikasir ne. Kikamwa ne. Kotor kechenga en baorinik. Lakini si, lakwet komakoi kwa kotine kole amache. Ngandan ine ngotindo, kotor kelein arame nyoni, koi nileburenis. Amun si makoi kwa timi. Mara ko kimata imutu kame.
0: Yes.
1: Ako miten lakwet taban yo. Kokor kakwa kefailen kesit, ako le kamache kekona nilaburen, ami timi, mi lagu kireu. Aya kotor kelein kisomesan, amun lazima si somesan sipo kochengike. Komine maa somesan lagu chukani, ako mi lagu timini, mami ele menye. Kotor kokashina kine etur kebendi, ak engalal kipka.
0: Igele imache kobana.
1: Imache kobano. Kokor kengalal korone enka. Ak elenjara kotor koburen anu lagu chuk. Ko rights chepa lakwet kominyano. Ko nikilele na ingot, ko memuchi somesan lakwet, kotor ichengi mi ele bure na.
0: Okay.
1: Ichenga konyu koburen, ko chenge na nyina tui tukul. Lakini makoi koburen timina mundu nto haki. Neba property neba sigindet. Ot karon kebe kora kebendi kora kebe kanyo kepchei. Akor komemiten amun kimaikonu kimaikonu will.
0: Yes.
1: Ako kimai sir me appoint an administrator netelelchin property cheguket. Kewekse zero. Akele lagokab kai. Kotor kebendi anyen yoto yon kiba kedetamineni kelele tos kechikil iman kele I lakwetab kai. Ko non kimache documents chekibare birth certificate.
0: Yes.
1: Birth certificate ko rideni baba ngung. Ako mi mama yon ak baba. Kotor ngebendi kelelen okay, kakobit iman property reu, ako mi lagok reu. Abang nyolu kepchei komi any komiten en title nebo baba. Akele mara kosirta baba. Lakini komi lagok reu, ako nyolu komengis lagok. Nyolu komiten mama akine kotinye right nenyinet akine mama.
0: Ana komi sigik komache komengis lagok.
1: Ako mai komengis lagok. So kebendi any ngunon kekosindos kotor ko baba ne kekosindos ko nialenjini lagok mobaisien teke. Mobaisien mobir teke amun en tai yun kelenjin nengunget metinye haki. Nyo pole pole imwoe baba ilenji.
0: Yes.
1: Ko ageri ko kaikai kosom. Amu malazima.
0: Yes.
1: Malazima amu nyalu ichengike ne nengunge. Isome pole pole koger baba kole kapchechi lagok ki kamae koterekta lagok ki. Ko ngole amache aterekta lagok ki akopcheu nengunge ne kakikonin.
0: Ne kayamin.
1: Ingo yamin.
0: So kotok nito kora Madam Jesuin kile komiten bichot chikikona ak buch en kutit.
1: Yes.
0: Ko karan bakewek nguni ak kesir kot komi sikindet abosir.
1: Kaikai kesir.
0: Kole chito ra kisirto ano sikindet.
1: Karon ni, makinae ki karon. Ako karon komuche kole baba kora makimwake. Kolenjin komanda kwo. Kokor kai sheria. Kelelen kiasir ki, kiongalale acha. Kolele baba mongeni. Akor kori kelenjin lehi sheria man icheng. Icheng nengunget.
0: Ana koi ke, imu gine tau iritenga. Karon kipchi cha karon kumakisire ka. Koitune mingin ugi kipchi aine ugi lionote.
1: Siku solvent problems chandu lia ni siku kotatuane nene shida chandu kule kwa baba kwa mungi isi logo ki hirib logo ku pangangu ngu
0: so kwa mwana na noto niki iko wa isu ya jema kiawe ngru basi nguni
1: kiwe ekseri basa mwuni mwaiti nye title tako mbiye une ka baba nega

0: anotot kolenjin kora eh tomo apcheu ako mami document ne boru kole len kikepcheu
1: ako mi chukotupche mami te kininye borchin ile kikale amba mongo tepon metu
0: noter kotor kelen kile ko kikose ngo
1: ai
0: amu nyalu komiten ngongololen kebongani kia agetugul okot ngikoito orders kele kakepchei tuga mara ko tuga kokososo akele kakepchei tuga kimache kepchechi lagok alak tugul ikur baba lagokuk tugul ak ingalal kokose chitugul kamwale ndamukakse kesir ndamukakse ot kerekoden
1: Nirahaini kukurumi
0: Kibendi kimi digital ra Oibot video kungalole Akichano recorden tukuktukulu onde documenten Sikoronga kibata otinda evidence Kumoba isien kalewe nai Moba isien olelen eche gita
1: Kimagesire
0: Oimai magesire Agaro nanyi Kochunjun
1: Koi neva koi te neva ngatu te kolei na cha. Kolei ne ngatu te kindre.
0: Tu ko changi lele ngiki kasi ne? Kukyo kasi ne kukyo sir ne. Ako ki ino kasi ne kyo sign ne nanu. Mi te na na grime ne kyo sir. Mi te picha wana ipure comfortable lele kiko na ne na anu. Kiki ko ne chine konyo sukul. Ogere sukul akobe. Ogere kanisa akobe. Ogere akobe. Amu ma mi te dokumenta ketukul ne kyo sir. Ako ngebendi sinye ngalekab document kokakipchechi lagok kityo kele iburenion kokor kanam inoni ngoker kole kaet kole kanam aneshai nekanyunet kokai kakoito aya ko ngibare kewek kelenchin apa kemisusen kora okakikonin ibure kewek anya kelenchi ongewek anan keswani lele ne ng'atutik kikikonin itinye title imetindoi kiasir agrimen momi kikileni siburen kokinyolu iburen kotatun kekonin ne rights kelenchin aya kokekonin nanyi nini document
1: Yes.
0: Yeah, anything you write, ita ginegete. Iya yani ngu na na joke bara kalkalal wanjo barain. Kuarwata tina golenjo ni goite kabisa igoche sukul. Yani goche na no minen go nyaka bisa nyego somi golenji go no bare ti goche. Yani go irur ko anya gicho gileje ko gere na kaifa ko toki toret chi. Ko gere na ko ga toret kanisa sosik. Ana su so iwa not kanisa mo mo ndi kanisa. Ingo lenji ni akibek nyuma akinyo kiegeer kele kale lagok chebo gaato chetinye right
1: magine ligiwendi tambara
0: kitebe kele ni kiamwa giwendi tano kole kiager kityole nagoita pago maya are ki console dene ani kimwoe ngo tos kimwoe ngo kole mamwoe chi kiager nale nagoita
1: nagoi kityo
0: Kubendi bichu kana kola. Ngeba ngezwe sheria. Amu ne tare tukul ko sheria. Ngeba sheria kombu mechichu kana tukul. Kiwe kumparane kan komamite ngalekab kikikosin agenya. Amu ngilenji ni kikasir ngo kikasir nebo mbaret nebo title kole kikoito kounon. Anan kikakiappointen administrator and family no gele sikokoito anan kiingen administrator. Kongobare keger kele mami bichan tuan. Mami will ako mami teni administrator kelenchi nanyi kewek ownership agelenchi chitugul ne mami yota ne kiibun oret ne mwabun sheria komando chitugul amache itabenge chirani imbarano ni menye kiibun process so inon amunwe ndi karon kokengome kitugo koek digital kia getugul kibendi kinete ge ako kingome kitu oko lagu chucho ko ngomin nguni kongen kole amache achikil kotanale kikikochindano chichi mbare ako kingialdo kiange ai succession koendi chita kochikil akeba kotini karon ikere kelele kotini kakirulen akele kakomanda chitugul mbaret kokakowek kobo chito agenge nebo mbare ko amache alenchi achere raini chitugul nemi ngungunyat agetugul kiibarundo ano mbaranoto kini ali ko itinye title anato mage kikiai succession en mbaranon ongewege na ngeai succession okot inopche amu kikobit osinye ongalalen atetiani chebo mosokosiek chemosokosiek yon kosirto boyot keongomanda sa anan ko single mothers amu nyolu kowek akichek kikochi mbaret keona kele motinye right ndabendi bichu akobo koripoten akwa alele no nyo challenge momeche toririe amuni okot imbaret kotko ko plot ne kitikin obje akonde landit akomenji tugul akobochengiken en sang lakini matkenye gecheng chita ne lakwet age tugul lakwet ko lakwet ngumurinikana ko chepta ko lagok tugul matkorir en sang ako itindoi mbaret
1: kabisa
0: ko chi ne chi, masoket age tugul
1: mm-hmm.
0: ko kikibakakun mbaretab weri mm-hmm. boyondengu
1: mm-hmm.
0: ne ribe lagokab
1: yes.
0: boyondenika
1: mm-hmm.
0: ko kotkotomo keyai any succession
1: mm-hmm.
0: onam nguni ongalale ngalekab mbaret
1: mm-hmm.
0: kibendi kenyisiek kokakoit chito kakoit taban yun akokwalda kwamanenyun mm-hmm. koweka kolamoche mbaret onam mapema nguni
1: Kotako kararan. Mm-hmm.
0: Ako yako weo sinye kalye. Mm-hmm. Mwakilele nginam chike bangu.
1: Mm-hmm.
0: Mange na sheria jebo bange.
1: Mm-hmm.
0: Mange na sheria jebo matusi. Yani chekichupeke. Mange na sheria chekilele ayaye mume. Mange mm-hmm. mume sheria.
1: Ok.
0: Sheria kwa uko sibi ngatuti.
1: Aya.
0: Kikibuwa nune nanu.
1: Uh-huh.
0: Ako kini yali. Kini yali uh-huh. kukichikil koroni ile. Mie une kamungo mbarani.
1: Mm-hmm.
0: Aya ani chita na olei ko kilenji ngo konyo ko signen kilenji chita ne ki signen ingen mm-hmm. koitan
1: mm-hmm.
0: ma signen chita ab kokwe signen ni o ma signen ma chamda ten kirwogindet konyo mm-hmm. ko attenden signature en ngalek ab aldaet ab mbare
1: mm-hmm.
0: kotilele ni nyama anam chifa so konyo ko
1: sikuribo
0: ko matinye right witness ni kitel lakini matinye right
1: okay
0: ogot kiptainik
1: mm-hmm.
0: ko okwe ko witness ni che
1: signen ni
0: ko baorinik mm-hmm. chong kityo mm-hmm. lakini ko amacha alenja kine kiptayat ab kokwet ko administrator
1: mm-hmm.
0: administrator no
1: mm-hmm.
0: Chief ak assistant chief ko okwe kinyalu ongai ngonyek mm-hmm. Families yo amache kole kagemakelden mbaret ongongi no lenji kisibi sheria kale amagiriduce ngalekab boriet chebo mbarenik amun kisibi sheria mae kisibi sheria komnye
1: mm-hmm.
0: kiptainikab kokwet kotingen ile kokikonin kasira
1: mm-hmm.
0: ako menge ngatutik
1: yes.
0: ko iweke koron sukul mm-hmm. ake bakinetin sikaron iwitnesse ni anan yon kakekur ngelenji kokimache anyinyon iwitnesse
1: ni iborian kine korom
0: iborian kine ketorchi biik keri Ako chita nekaldo kukasee rabini
1: mm-hmm.
0: Inalenjini iyale raini milioni takenge Otindia lempo kola kenge
1: uh-huh.
0: Kewegu sheria amu maiti taat Kelda mbare enito magikichunda
1: Anabara itete kanyase nene Bayabko kana file jelda
0: uh-huh.
1: Kela batu nene mbarwe nekisaini nekitio
0: Yes
1: Ake lenga kelda mbare enito baanu Lei saini nenga
0: Inyo ni saini nenga Ichute kwa baba
1: Mm-hmm.
0: Ichute kwa mami
1: mm-hmm.
0: Amongi lenji nkisa ini niko ingo
1: uh-huh.
0: Angina ole mige sine ni uya
1: mm-hmm.
0: Na angina ole mite nchif nige chenge
1: mm-hmm.
0: Ni raisu tungwa kwa
1: mm-hmm.
0: Uraisi gerat
1: mm-hmm.
0: Amune si chunde
1: mm-hmm.
0: Amune si chamchi la kwani wako hii
1: mm-hmm.
0: Walda kumosim katuti
1: mm-hmm.
0: Amu mite signature kikere u
1: Nekesa
0: ine mm-hmm. Kuko tinde ya pendant signature ene ono
1: mm-hmm.
0: Unotan kwa ya mat mwagi tepe kelele ngimi ngo Kiinde u takinyo ne stampen Uho mising kupa
1: Iya
0: kiyon, kau murid. Kau yang murid,
1: eh?
0: Imutin murid nane. Aku inyo konyor justice cita nega pampare.
1: Alright.
0: Amacah geribeng kaya oteto.
1: Alright. Asli gemedi awaman asli bermu isu. Igir koran lawu cuma Madam Josephine.
0: Mm-hmm.
1: Nino toge, for example, gaki boi zinga jadi gemedi ni studio.
0: Iman.
1: Itinye wiri somok.
0: Iman.
1: Anye wiri, ay.
0: Mm-hmm.
1: Agi itinye, itinye tuguk. Itinye tuguk bata tibi. Itinye propati chazi, itinye baraya ne ine ane. Emu chita agu motindo.
0: Yes.
1: Agu miti lo juga, agir gina otani miti ka mata ko soman wiri anegi soman.
0: Mm-hmm.
1: Kuge nine boga agu yo juga ine biju.
0: Mm-hmm.
1: Yesi mo goro mo jubi bori yeti zikinde. Yo jane wa ine wiri ite nyumbahane.
0: Yes.
1: Ti ene TV je TV ya kijiwe watu kwa ine.
0: Mm-hmm.
1: Imu igeni ne baga aneme ngele ituwa u.
0: Ehe.
1: Iyo aje ya ine nguye nuni.
0: Yes.
1: Otuku mami kabisa iyo aje ya ine.
0: Mm-hmm.
1: Alright, iti kwa sani siki vini abo munaotele mwisho. Gasine jake tukul notene miteni ona. Gutuko kikuni ngituko stane ne gase njene on kabisa. Kali yasi mwagiri chako takenge. Ogo lenjin ene tong nipo star 274 aje. Nitong nipo star 274 aje. Costo in the not an emitinion. Imagine Gogilinji in 80,000. Mogirji Agutagang in the way going 180,000. Imagine Gagitis Korean Yongu was an inigile. Meeting big 200. Agatunki going 3,000. Lagin Majabu Kabisa. Two Mogirji Agutagang in the way going 180,000. Nigogi going 3,000.
2: nitong nebo star to a 74 age. Amaje til digitit number 5. Anga linji taga tu lota ni misi ni wane ni nguni ya nawisi ka ebrese nebo madam Josephine. Nitong nebo star to a 74 age. Imagine digiti number 5. And digiti number 5 gitu kosta nene kukunin 80,000. Kwani silingi shikata 80,000. Kwa gile indeta nota nebo 80,000. Mitemdi 200 aga tool iwe ndiak 3,000. Kwa gile jini ye misen 80,000 kumi misen 3,000. Amwa una nejita aga tool nego seri diembi tunyebrane wale jini. Tigitit number 5. Gutimokini ge 80,000. Agoni na shwari tena olejin. Itile tigiti si kugeni kuna kitu kwa stone ni. Nitong nebo star 274. Aje. Tigitit number 5. 80,000. Ingo ijugugete. 3,000 kora. Ingo ijugugete nyon. Amajanya wengi pertama Madam Josephine. Testain making sure get to go send get the ticket six some angman asigitin mb to ne running me mun do in your chicken 80,000 and na go 3,000 karibu sana madam just win sigebe go so ige
0: asante me chine ga sir bar robert enka plong leon oh eh pa ni tin mangi ne ba manet le wanga ya te chima metit
2: e ga bisa
0: e ke mo ay mana ko ba logo chanto ma e chanto ko tienge cho ripe ko lelen to ginyur ago mara go lelen ki ma che geri no tan ko ni e ko mara matiano te mara no to ama cha che ra lenji de ay ga sita gi cheng ne nu ko kararan bare ne ge baru anye ne ge baru go sir ne ge inheritani
2: okay
0: amuna ke me sweten ji ane no me lup chanje ku mara si rip
2: yes
0: kine u ki age tugun ne go gone ya ne kine go gone ne mo lup chanje
2: yes
0: ku me ribe lakini ne ge baru I ribe ago itindai itindai gelchin ibe cheng ene le ge macha
2: yes
0: mara le miten olimbaga ku mara go menet anango mara go goita lakini kuko igilge isoman akibe baisye akicheng rabine kuge akitani be alen ibe alen baret enol
2: dage yes
0: ago misingo dagi igilge akibakelen enol dage kumi ni go baga matua ichi kali ana si machi imenyino ni go baga ai ago mara get ndai gelchi ni be alen enol dage ani se atinye akibe bor ichengi ichengi lagugu
2: asitu gi gune ni
0: asitu ni le kya barum barani atinye title lago na nyune ta go gold go gochi lagukyu kange tu sinye miten inheritance yani je bare kine rintende bo mori ta bo mori
2: kagindi
0: kagindi ne ko inindi enina ko gako bun eune garibu kimiche ba mechager ago ta gera to gara gelele ne nya kama go yane lakini betu ta no ne lele ni kya baru no ne agi na maginye psycho ile na na mene psycho le ni yune tole ama cha na mene nyune te asigebe weri ku agebe mo jogoro ni kebe mechager yani ko gako nwagi kanye nene no teta ne kobaga lakini amacha acher logo kyogalenji ot komi ne boga ni kobaba omori
2: yes
0: kutesi nene ngungeti ku koroni ko senge ilelen kyogilge abo chengi logo kyu amune baga bara kutibisi gelenji ndamane obor embarani obor malichu kutoy mnyano acha amacha acher lenji logo kyogi chengje guget
2: kabisa
0: igilge lakini utkorangi igere ile kama ata imuch abukone baba igilge enota ni boisie ni barane gani agibe cheng iyalage
2: okay
0: angot ko kogi gone ne garita genge komengo ya mine gari noton ama ichenge gari sika lago mulogo kiesiche kumanyu kuminye muminye tu gule gari nika
2: iman
0: nya che ichenge lago chuka gugeti mbareta go ne nyinet kut ko weri gugi igoroni lelen kitoretan baba nyun kogona ne lekya unyenge Kolejo baba nyun amache unyenge reu ichenge nje guga chiba logo ku.
2: Yes.
0: Ko ichenge logo ku ganyo kinye ku yego chengu baba ngu. Ogot pa mara gine ku gikoger baba ngu gole amache akochi werinyu koburen yu. Ko yeger baba ngung kole kakonin akinye teiwungenge reu, ingoamitu ak ibecheng nengunget nebo lagok ilochengchi lagokyu.
1: Kabisa.
0: Melan kai niele kai iku in kai ku comfortable ende legeni.
1: Kayamage.
0: Kakoyamin ni, ko maraisi teigilge. Aya kobwa lagochu kan konyokosich akichek lagokwa. Kwanya yemecher lagok ilenchi kiabaruni, komekobaru akichek lelen abakibure kounitan. So asibit kikochi lagokyok sobet I, ongemanden en elekimiten comfort zone, yani elekilelen kayamin. Ako utun ile, nyolu kitaketesak. Ako nyolu tetes properties. Alenchin ane, ngo kakikonin nekeburen komengoyamin. Ngo inemunget iman yoto, lakini chengi lagokuk any.
1: Iman.
0: Ako aroni ilenchini lagokuk, chengi lagokuk akakokwe.
1: Kecher.
0: Koburen akichek yon, ako chengi lagokuk ako chengo unoto, quick generation ne makaron kelelen kakorarwech.
1: Gini lelen kondiyot.
0: Kondiyot ake tukul kakai kondi nengunget, ako nyokondi akine nenyinet yani kumata kwekitio nekababa amore.
1: Okay.
0: Amache kicho kenget kiki lagokyok, anan kiki mite ngalek ap somanet.
1: Iman.
0: Angot ko kemache lagokuk iman ile kaikochi mbaret, anialchi. Nialchi kem kali asinyon ipcheche nemi kurga.
1: Yes.
0: Kot koit na ima kaya mke ya mate rabinigi. Alchina ki terekten yuna gilenchi koro alune agarishak mut. Ingeten yunda. Lakini yele ka apche un, yuka apche un ireu. Konye reyana karun koi gilandi. Karun koi islam kora. Family ni kanko kwa
1: koi. Karun ni tukumanyo ko gilek yang kami ko likip chewane ireu.
0: Ego likip chewane ireu. Ko missing onge cher logo kya gilenchi nanye. Ya mat kinyoko chingike. Lakini koko tinge nile mamuche kaya iyalji. Asipa kolo angunenge yuni suko chengi logo kwa.
1: Kabisa.
0: Kukurko kako mandahene kwa generation ne baka.
1: Man malamuse.
0: Mi tenki negirene en Kenya. Kompare ene ki ima kelda. Kutko ki ima alda. Disisi anine ki kusirto. Kwa chita ni mwe kwali. Konyo aluko presenten documents. Mara kwa kelda ba omori ana kelda ngo neki isirto. Konyo alu yile ki ingwalde wane. Amu miti ne lele ni skill day one ano.
1: Eman.
0: Konyalo iko no documents ile skill day one. Abo mi agreement yu kisa inene. Aho gimingo ichun koka ichunde kai ichunde kenyo na kai mande. Lakini kuto koki magi sa inene kuto aku kile kichor.
1: Okay.
0: Kuto mami ni na kisa inene na mami witness na mami documenta kato kule.
1: Ijawa kito.
0: Kile kile kisa kena advantage enji tana kwa sirta girebe logo kapkai.
1: Wow.
0: So imache itindai documents nguni kwa timi ele mite nguni kwa imite ni bareta gile lengi kwa kuna nusinyanu mazikotongo sirta kwa imache iproduce documents choto
1: ata nguni madam Josephine po isi anaweje vyozo gile ni kie patimbaya ni nika magumai kwa ya kunaota mwengi kwa sirta netubja kula hacha kikuna na tunu nje anam tuku kie
0: yes
1: kuna mpaka mbareta wama kese
0: cha Chang, aku alenji ni, mai ke dokumenten ni ane mai ke eser.
1: So ma mira ini jekile ni, koma madam Jusin kuni. Kisire?
0: Mami bawaria.
1: Ay.
0: Ongot kau mami bawaria, kau lasa mai ke eser lagi. Kau kila kau macam ini kebara agreement. During succession, kau macam agreement ni nota. Negeri kau eser. Kelelen kau mai ke succession ni, kau kau asin ni. Kama imai le kyo kwa sino kukimingo kumi vipaori ni kete lelo sengotini ochapake na mune lase mawabe fisikali anobo otelele ako tebene nukilio atko tebene njajko lehi aninye egi ingene ehi longin kaya tebene anumi ingene egi mwane imwa kaya sila kelelo kele sheri anota lakini kumami chiba ori yate kukoro mamukiwe excellent Kukut kumami bawari yate. Kumite bawari yate. Kumite negelele ni. Kutko a family member. Mite nusinya family member ni muche kicho kwalda. Kukalda mara kukwa estate. Anakori kaba haba nyune. Anakalda chekibo in chita ni kukwa kusirta. Kuyongo kile kima kisirwili. Ako mamite ni en agreement. Kuki ke challenge ni nane kutin. Iwendi kutin. Ako kaso kutin. Agi week.
1: Kung kilo ko gorami ni madam Josephine kung hamay kito pingun ni kung na kito ko lagi meser ako na imu ko mila ko tayo ni kamaje ko mujwaji kaya ng loo so magiser ko tungi maray niya
0: yes kung hamay kito alale ni sige tuju na mumi bario sige tapo changor kagin na mingu ni ko changor yos ko mumi magia kina kina iteta
1: kamagi muin kagin
0: kamagi muin lagi ni dewe eksay gorah akin na process kuchapakse Ndi name process nguni akilama cha guru ama cha yai ni barani kechikilwa ni barani ake na mwongo ko kae garit agenge ko chabakse nguni meywei amuni the moment ni ywei ko ke baba kilago garu kunyo kunyor nenye garu kunyo kunyor tabu ako kilele ni ko ko administrator nye ko ko kagile kagi appointed as administrator kutko gika kalda administrator ago simwa tutiki ana go gikalda go gimi administrator go gikisimwa tutiki ko kase sheria
2: right
0: age baka atakele ki kwalda ko kutko miten documents cho tagara ma administrator gara ma will ana go kutko ma miten ne on gebe digo the power in ko garo ga gile go tin ki mache gai succession ko tugu ja
2: right Lady Nelson about conference it was on any go sige ago in genge limited in guni position agetugule in gene limited in guni in on meeting Lady Nelson about conference in nothing you big so big and one garan goni ji not any one business go jege tugule aga lendin amma jigi to go on any bike tie in guni titonet le tigiti number 5 in guni tigiti number 5 in guni go to on any conference line Nitong the was star 274 ash tigitit number 5 itile ningune my friend itile gitio en ingune your jinga 80,000 mainga la ligo tinyon star 274 ash tigitit number 5 tigitit number 5 enot the was star 274 ash main giger jisang Agora que te dege te genga genge que tu genga que tu gosone ni Oletina en el Bonaro Caribou
3: Gongoy en pone tinda ka ko ne te Aga ni a gongoy Tande ti Vimba tu te ni ro mo be yo ke ne Ma ken bare no ko tinda ka me in Ronaldo on the road ni goira te ne ta no ne boen Kori kebasi oni, aku yang kori cewek oni ki, kogi min bare niki kapar cewek biasa, enju metugri ke, ini min teban, kogi pun kono nam kogi nuri, lagi mana disgrace oni, kan kita tuhun kubah tetua TV, kubah orang dulu ni ada unor, kan mual ini kita pun baca TV, ini min kori, lagi kapar kubah kono kacik. Kuhili tinda atimutweta na tako yura atimutweta kwa mtetutivi kwa ako tetuwevi kwa nubare ni kiyeke kwa tuwita lak kwa mativi wepindi kwa mwagi kwa tu anonyo eno tututu kwa mwe
2: kenge siyonga karibu
4: random jamge
2: bye bye karibu sana
4: Kongo igani namu anegi abagda igabuza igadwa ni Madam Justin namu ne Madam Justin.
0: Chamge missing.
4: Kongo igabuza amaje namu zina tewini ngalalo nge ngalal kai gitjogu eje nda mangwa angi. Alele gitjogu in. Aje mukwa bongche bongani kamya jene burje tapko lezi mukwa beru inga mukto inde abo guni naga gini maje maliano mino aratere. Kwa mama nuka mwione, ili mwukuro miti kwa mwono nisi ngalega mama nguli kwa ngalegi miti mpara kabisa kima cheki kira nafase mii chingwa mechipa chepiozo nga mechipa chepiozo nga petatiku inga nga palazemi ako kukuko ingo tuko nene karara kwa machari jinjosini iye mwati nye ngalige cha kira tariki kweti ingitio ara tablo kinyine ini parneye kinyine kimi kwa mama kinyine si
2: kisi
4: kinyine si ara tablo Ini ni tangki ni, ini taga cius ni. Mau tanya ngalai ke tangan mana ni tangki ni, macam ni cius.
2: Kenge, Mr. Barbari karibu.
5: Darah ramu cius ni, nama mana?
2: Jiwai bai.
5: Oh, gama ke apa kesan macam cius ni? Gama saya kumuh konsan apa di Congo, ui bawa kesan ni area itu, amo laga Nepal. Gama jatuh boleh, ateben ni masuk lagi ngah macam cius ni. Mungkin ku nunggu niaga kiri ni, tapi for a long time ni kita cion ni on. At the same time, we get in a project that Kalenji up to the Chiki Kopa and Idea. Saying, Moon Guys, Tangun is on the red team was near. Oh, Macha, Magoki, ask Kitang Oki on it and Gaman to Kukatang, Kuwa Majana, Tavanana, Maswal, you might two mobu or Tibi, can't be taken in it, utko buaya mana yang lebih sabtu itu, no? Ben atar nama jam mahabar baru ni.
2: Mr. Ben, ini masalah yang gugur berbari. Ben.
5: Jambe, Wellington. Among all the opai opai yang nampak itu siete ang Madam Justin. Aku tunggu ni Wellington. Nongolalu tunggu ni. Aku tempare no menye e tunggu ni terapa na Wellington. Oh, this is tang a legal succession. Like in the table, just to the king, number one. In the Levy Guru, a party, you know, and Madame Josephine. In Pareto, you meet them for more. About Margo, when you're party, you like in the end, Gune, Kevin Tinga, Gavanga legal succession. Those kids don't know, and Madame Josephine. In your big meeting, Empire, come on, I will learn in Gavagoti, Kulu, Abanga legal, Tibare, ground mediation, Yan, who was in or legal. Ibu pana macam Juspi. Terus kita orang nanon nak kau tuju langgan lagi buat apa ni? Nangatun nih ye, kau dah baku pen, emel tera kongko ini.
2: Ekiro.
6: Eh, cakap awal tu niya muno.
2: Bye bye, kari busana tadi.
6: Kongko ini website kau tuan macam Juspi ni mungkin.
0: Kerata.
6: Kali Juspi. Anak kaya lembar aja. Awak kerat tiga itu pun kata semua mungkin yang semua ini kalau barang ni, kalau barang ni mungkin ni kalau mahu siap tu mungkin lelai tak contoh ni ini yang begitu nanti ini, lagi nak kalau dia, lagi nak kalau yang barang ni pucu, ni lagi ni ke, boy, ni boy, kamera tu mana TV, ni TV ke mewujan ya, and kenyal ni mana karena, and kalau tu bagi nama TV pun TV tu, lagi mana kalau yang aku nak beli ni macam apa? Kamu yang itu, ini orang mesti pun TV, aku pun TV tu lewat kembar. Icha tu orang itu tunggu orang namun, ibu aku tunggu itu kembar ni mana? Moga aku pergi aku rasa juga pergi kembar. Ini orang itu tak cakap ni aku.
2: Okay, sawa, sige.
6: Aku bukan, bukan orang itu kan, kalau kiri kembar, kalau di timur, kita bawa mori sekejap saja.
2: Okay, thank you. Kwanda Emmanuel.
7: Jamke tere.
2: Bye bye, karibu sana.
7: Iko tu Madam Josephine, auga ko ne de Madam Josephine na leke changa pesa. Tange di ngara tere eje glu o ki gese tate, ki gese tate ki chuto lo gullo gullo gullo. Wanne ba ko mokyang ki tinu ni bo ko me tuli bo ko noi ko no ba gullo amne le ba tulwa burit. O kyase to tu aga ne o nyuru ki ngendru. Engkau muaji ke mana itu kerana jual spin itu kan ini ada itu juga jangan kata. Lainan, cak mungkin segi muaji muaji lainan ni. Kau kau ngira ada TV cuci gitu tu megori pa. Patalan kata apa kori itu tu gupa. Kau cakap tiap me tu gupa. Azuk orang orang yang kau MP kemana lagi mengisu kau niaga. Tapi buruk itu engkau muaji yang buti. Tapi buri itu, muka aku masih nasukar ini. Tetapi macam kau gesta kan? Iwan ter. Tunggu kehujan. Nenek ini nyolot tak kaya. Aku nenek ini tu tak kena lawati TV. Jujur aku kurih kita tu gulmakur mati ni.
2: Thank you.
7: Ah, ni serta kita berake. Atau aku urun aku ada mami.
2: Alright, so going to be my menu on Mr. Speak. Siapa Madam Josie nak dengar lawat kita? Karibu Speak.
8: Iba tua Madam Josephine, jam ke Madam Josephine?
0: Jam ke missing?
8: Kungko iba ni isi. Mau angin apa ini masuk aje ke tempe? Masuk aje tempe itu kau kini alat disembuh. Kelejing disembuh kau kuni. Kini aja ke aira? Kini mengi dapat met kau mungkin mengi aja disembuh tamat. Jorun tu amir minyak nanti ni jam siapa? Buting kau spai tu kul. Aku lawat tu kul jece. Engkau nanti je nak ini nanti. Ada yang berubah, enol min, buri spesies mana yang baru ni? Kau ni tu, abjad tu, kumau spesies lagi. Hei, mana orang yang cuma baru ni? Idera, ini jenati, mana jenati, jenati, jenati. Lagi ni tak aku tak jeng. Tak main baju pada. Lagi orang itu tu cuma ni je, ga. Kau lagi pada pon. Kau bawa tak pun ada ramu. Sebab tu cuma baru kualat. Jemaah bos tuan, ini jemaah yang kita sini jemaah yang ada bos bos. Mana mahu ini dia boleh orang ini orang bandar. Mana ada orang ini orang tegar ni kalau harus pergi. Kau ni tuh ini ni orang macam jemaah tuan yang bos apa? Kau tertinggal. Jadi tu guys number two.
2: Itu ada speak.
8: mommy. Why is it your one object of two? Was you going to have a title? The Paparello. I go to one name, whatever is outside. So I'm going to go to
2: the
8: moon with the Chokan with Tabajamin. Over my book, all
2: right. Kilgillian Tigitit number 5. Any turn of a star 2 74 age. Tigitit number 5 get to go stunning. Kugunin Rabbis again, Bezunia Brane. Nitton of a star 2 74 age. Tigitit number 5. Kunotan the Gunin Rabbis again, Bezunia Brane Gabisa. And what an alternate. Get with another. I'm just saying that you're going to take it over.
0: A Santiago Major, Kugongo, you got a. Kostoi kyoge, chakabu waluwech, agwa tebu tige.
2: Yes.
0: Anganala, awalu alaku mi alak chetoge bendi tai, ase kutage chigil.
2: Unani saka.
0: Ama che, goik chere nyone, tututit nebarane, age tebe nge maswale.
2: Iman.
0: Anganala, mua mocha ama tukula mumu augilio. Kumua mocha ama details.
2: Yes.
0: Lakini ama chole njo, konge tegitio olele ni, kami mitengo liot. Ne nyolu kitage tebe nge.
2: Yes.
0: Nyolu kitage tebe nge gile, kimengta yano, mbae aku kimenye mbare ni kyo chegi ya bwono aku kibenti ono kamwa SP kole tafanya nini ale nyine tufanye kitu Mr. Speak tufanye kitu nguni yango kage net ke kage nai onge te bai maswali gile yo menye go une amuntu magechelewa ni tago minga tute ko chugiche aku tele linga tute ko to magewal ongo ngetu ngo tute ko noton onge te benge gile kino amina no akitange ba administration ni administration bendi chief agete bisengelenje ani chief kige ego uni to ne orene gebune yogero le matorete motorete taxe yenyo ne ochengu giliat konyo ko interpreten waga na golenje ogi elegisibi oret kononi kamachi gole en gale gale kilionje logo chetini chaki go bagori kwa
2: yeso
0: go ikse ama cha cha tv kyo kago agi check ole otagane kwa chipta ama cha ole yanga ibori kukaka irire nwerine nungungwe amulo ago kwa kiyota ndegir kwa riri weri ngwongi kongwane ninye kwa tigiri legiri beta bote ako giri nyoru cheche guget mara chemite nine gori kwa ako seretose kwa mara kule otorita nenga amache otorita nugo na nanyunet otil jigite nko maiko leka aldechine baka kwa aldechine tubcha ako bako tesne nipareta nabo kwa aljige kutienge leka nyonu nda chep kamane ka kutienge leka nyonu nda chep to kutko nyonu kwa munga macho kubirte gete utindora ita munga kwendi ora sheria gile ya mat kwa macho acho mwak solution agenge
2: yes
0: alenjo baba itindai lago ke tibi itindai cheweri ama ina baba nene ngungeti ina mkweti amuni inge nile korga itibi kutori ipchechini nene ngung ingi ipchechini weri ipchechi weri kakosta ke weri kunge tuna nyaki nye ang mama nonge nole ndawe ekse chepta nyone
2: kwa
0: wae nipo indini akuma kwa iki kwa chayin tibi kukerga ito kipa weri kai Aku sama meti bikyo.
2: Yes.
0: Angkut ko cipta ko miga amogi tu, aku miga aglogo ki. Ko mara ko tu role len kaya gipce cik wakar gaya tak query. Mita na cipta negi gitu ne. Lagi ni ko tin doa maliki gan tapan ne. Aku weh ko lewa macam lewa ga atasnya negi le.
2: Right.
0: Ko sama le ti bikyo. Onge iku cagi cam mega aga cam cagi tuhce. Yai weh ko amun cam musheri aku matu agetekan nadvan cam muka cam musheri amu cam abir tegat kego na jamne. Itin daya niu kiri beset agibor. Kiset ibor inyor boyo. Kiset ibor inyor logo. Kiset inyor umbara nega nega gitu nega bo boyo nega nega ngunget. Agigeri le maya me agi mai nega ga.
2: Ibu
0: nega gigu nini. Ingo ya min angelenji in achicha eche guwango kuro mama igeba wargena geruwa egotin eche onge ngala alenga ko baba ngonyo chepto ilenji na gonin pointit ko yekigonin mama kelenji pointini ingoyamine igoachin weri komuta kosete miten weri kakiche kochengi logo kwa ako yekakosich werit logo ki komache akiche logo choto kobur komye kangaleke chechukyon ingeba sheria kongolole cheter komwae ko chepkoech kokamwae ko chospin chepkoech nebo kap nebo en siriat yani nebo bomet cheptab kolenjin alei anongekosien kongakikochi akiche werikyoki kobur akichek komye kou nekikeser sikoberurwech akichek yan kakibwan kakotochech amat koik chebo boriet kelany tuin kakonyo ugarat ra kurbe ongibur komye lakini succession kokale imbaranoni menye onginam any nguni keteb kele une akekosyin akeyai en umoja kotoretech administration
1: alright meeting tebutikichigil kabisa
0: iman
1: yekas noton nebo sionik
0: yes
1: sinyokewolunoni
0: chok asante ako weldo nasibit ketore kaikityo kamamache kemwa ngalek masi kikakimwa kele sibit kinyekeyai ke fundraiseni kokale nan atuch matkemwa ngalek ab masi amun en kokwet nekokibeten Hillary nebo karab koech ko kokwet agenge so komakiyomdosi asibit kisipten kwa betut age so komamae sikor kole biik bakikamwa ako makiyai kongisipten asibit keyai betut age keyai kononi koter nekobo nekikoitoi nekokimungkini Hillary sigei so alelen ongiyomechinke tugul kap kaburiel en Saturday akikoite kisoiseret ilari akarun kumiten fundraising ongebe tugul asibit ketoret kaata
1: alright kongoi madame jesuni mabuja miachen alright kosene nika inae sumbara na ungeti nata nani miten igeri ligibango ako goro succession alright inonita ni iti yetai tunne ni ungeti akot buendi mbili nango yal asiti ni alewani baba rai ni kialewani ripke kabisa
0: Aku
1: amat cerita. Kamu ini game aku gigi alu sini ini atau ingu ni terus tak gigi je. Kau kamu lagi lain gigi alelaya. Isip je bukan dah ingu cikgu non. Ma me me ada wes isip cikgu non itu kan. Alright, kostu ini negasin cita getuk lagi ni on. A digiti number 5. Two single lagi nyuruh cikgu digiti 1000. Kasi ni ni room. Digiti number 1. A digiti number 1. Kau lagi lain je jistoke. Not number 100,000. Nitung number 100,000. Kasen jita ke tukle miten yon. Kosom agosom megila. Stoke number 100,000. Kiguni 100,000. Lakini kosom mane gitu kosten olei. Kusir nukotaki goyen big 100. No, dindogat nukotaki goyen big tamana. Kiko chini wambi 150. Agi chorabi se chon. Agi go chini wanjita age tugul 6,000. Imu iki chukostani niko menyur chigegi kabisa. Lakini niko nyo soma na olei. Indigiti number 1 niko towe indichita ag 100,000. Agi enge. Anago soma kanago muta nago taman. Osoma oligu niki go nyo wambi 150. Age tugul ko 6,000. Kine magata nyeye nye niru. Osiegu agenge. Kiri kitugilege til digititi tu kosto inone. Amache kunoni nam noto nebo star. Dil noto nebo star. Tung. A 74 age. Kile jin digitit number 1. In digiti number 1, big jetai 150 kitu kosto ina ni. Koka kipcha irabisi chon, ogigo chini won 6,000. Alenjine nire umbiyo umbiyo kitu kosto ina ni. Kino tene magati ya itil digiti segu kopapara kitu kosto ina ni. Nitong nebo star, 74 age. Ango linjin araka ningun kobati nota ningun. Ko linjin jito nota nigio tiridi ninguni. Nituma itile. Ini togi tukosto indoni. Amoche negas. Imagine ko linjin gitu genyone. Intigiti number 1.
2: En tikiti number one kitu kosto nene, kotoki goini wambik taman 100,000. Lagini oso manega visa, ogo lugu sirgi goini wambik taman. Oso maligi goini wambik 150. Age tukul kwendi ang 6,000. Nitong nubo star, a 74 age. Kotozi manot kiger jisang e reply tigiti number one. Imagine ni kuni kitu kostani ni itinda y 4 minutes. Ogo lenji ni niru kutu mot kigo e chita agenge. Amune ne. Katil jitu kul tigiti sek oyeng oyeng somok somok o lenji ni kuni. Til tigiti sek u oyeng gituge. Kolinjin til tigiti sek Aingi tu kostani nguni kugito wosinye nguni A57 Olenjin asi prekengi tu kostani ndoni negatil jitu kulagenga agenge agenga agenge agenga agenge katil big oing oing oing oing olin tu mot kigo jitu atagenga teni nguni kinne magate ne anye nguni kitu kostani ne yonload nguno on isibites Kwani sibili ane ninye sibi test kitu kosto indoni Nitong nebo tigiti number one Nitong nebo star 274 age Age with one direct big 28 Kwani njini nyo kitu kosto nini Imagine ni kuni itindai 1 minute nyona Imagine itindai 1 minute big 40 no big 54 calling jingi nea en nguni kitu ke til digiti en nguni kitu kosto indani right tu magegeri nyon big 77 ingili nguni yoni tile kitu kosto nguni chitu nyon big en nguni 91 Ingele lode ni kabile tage Agu mibikete sita aje Netile tikiti tene ngune Itile tikiti tene ngune Itile tikiti tene ngune 100 Wewe Oga kekeri Kut kuminyur chige Imani kukinyur bi 145 Akiri kako nyubi 150 Wow Ago lenjin kitu kosto nene imagine nyo jitano tani kage kage O lenjin imani kalyan imana si kage Kalyan asi kage kitu kosto nene Matite tiltikiti to poko kunji posa isumu Ago lenjin nyo mojo kuni siri agenge Yono poko kun nipo sait sumu Amo jine ikasi neni ne vizuri sana Kosto indi noto ni miti nyon O lenjin in inguni kikuni in 30 minutes In 30 minutes, Iju, Kirgi to Gilungo to Gogogo and Tigit is aim. I play ne Tigit is on it was a natal neta in the boy, never goon on it again. Tigit is a go Martin Guregune, Nangogine, Martin Guregune, Nangene or Sumogiana. Now, Amajani Gasinia on a toy banaserim. Nitong the Bosta 274 Ash. Tigitit number 3. En digitit number 3 gitu kosto nene iwendi ak 60,000 En digitit number 4 kogile anembe tuni brani kipendi randomly age nyur chito newendi ak 100,000 kine magati ya gitu kosto nene til digiti si chon oing Nitong nebo star 274 age Tigitit number 3 Og tigitit number 4 Imagine gigonin 60,000 Jibongi jirugi to gosto indone 100,000 Jibongi bati niki to gosto indone Nitong nebo star 274 age Tigiti number 3 or tigiti number 4 giri lege labatene nyene nguni kuiginye nige bora.
9: Mambo ya siasa ikifika, wewe uchagu.

pasenin yu chamua ibun kabarasto shaka yang chaba ko tokol jaga itu jing yu tok pas studio to sit nya kai mute ta bor tane ke goi mining ka satana ko goi ko merit imroid la lyata sumar wa etap karati ke sugaru ke mogong gya ta kai mute na makisi ke shaka ndia sis prostrate so eta kala ke jangi rute jing ko ni doctor to eta ngli tai no posit keri chuste chep ko sa hotel ap sa juma pile agoi ka sita mupi mani ago nya isko biti na jangi bersi meteng na ba Chotu ko kabarasto shaka yang jabaka tukul jaga itu ajing yutak pas studio neba Touch FM amagun kemba unetala nenyitat kabiru tab Jehovah yaitu zeta yepchini Touch FM tuge tab kalenjin.

0: aya aya nothing go latest nothing about kama mini baje afekei olantukul chutu ba tm in line da aso bit keta una tebane ya tebane e bira tebo shekyo da chima chabatine agoti nyira ini ngale gora chotane e chiguru men gabesa chotan jikale macho ngalala ag e bororie tap kolenjin missing ne go gamatige mundrai ne go wcw gora so Patia makonjiani anakuja. Yanga gaskele neo tiboni. Ina ile mambo iko hapo imewaka kabisa. So dakika tagenge kitegenyo patia menion ten. Ola ntukule. Ah bye bye kabisa. Amun meeting bigo yangu kwa racho tani. Maito dengo shekta man. Meeting bigo yangu chika okwalis. Meeting bigo yangu chika okwalis. Iga samua ujitake tukule. Meeting bigo yangu chika okwalis yendire uten. Vizuri sana. Ogina kachame balance niyo. Miten mama genge, au miten werta genge. Neta, kunoten nigure Robert. Yes, noten nigure Robert Mayo. Robert Mayo, niletune 218 ya nambari nyin. Robert Mayo, niletune 218 ya nambari nyin. Ole jini pongezi sana. 100,000 Kenya shillings. Dageta ketulo ngete nguni, iripsi mwiti noten nebo soko murwa. Iba angange gotimagi batini kwe mabati ununue. Watimache pesa giyogun, agi lenji niki magunje miachol the best. Niboeng, kunote nigure sali. Kisire nagele sali. S-A-L-L-Y. Note nigure sali tanui. Sali tanui niletunen 163 mwisho. Sali tanui niletunen 163 mwisho. Kwa ginego chitage note nigo kwa ljige mabate joto chepo 100,000 Kenya shillings. Choto tukulikele ini chita pungezi sana. All the best. Sali yogi nye ngoja simu. Soko murwa. Mujipange. Ago bangange. Agi nyoro pesa. Anago mabati. Chiba 100,000 Kenya shillings. Aya. Seto chiba atie menyutan. Omo chekebe number 2. E number 2 anye. Kasa njitaga tukule. E number 2 anye. Kima cha mbike cha ange number 2. E number 2 kumite simu ishe kiba 25,000. Simu itaga tukule. Ogwe number 2 game much big 5. Yani simu ishe kyoto chipo big 5. 25,000. Pig muti nito raisi kabisa. Til chito ticket star 274 hash. Imagine eh. En number 2 nonga kisiri gele phone. Ah. Omo nguwa yinito nole. Niki much big muti eh. Kwa chitu kuli nato ni miti ndaba dab radio. Kwa tinye gelji ni bago nyorchige nito. Tinye boro hino nato ni bago nyorchige. Pig mutu. Chetu mga ikualjigegi, kutinye nafas, pig moot, imagine pig 5. Yani, pig moot kabisa chetu mga ikualjigegi yesoko. Star 274 hash. Omache kitogi daulen star 274 hash, agi tiljige ticket note nengunget. Til ticket note nengunget, en star 274 hash. Agi react baga number 2. Yegari it kitiog number 2 itil ticket. Ango gosa anyole mochibiti no anitoka bisa. Inbike chepchepi nyogo bike serious kabisa in soko. Arabic muti. Yani simu shek 5. Ago agero gotino niton. Imagine ogo teni to garande ba simu ite. Agere ticket mi baga ticket neba 20 bob. 17 bob. Yani mi ten baga ticket neba 15 shilling. Ago gima chepik 5. Sasa hii. Sasa hii, yonga kimuachige ukweli kabisa hii. Mpicho wanito mutu, chonto mkai kwa ljingegi, mabaro indo ni. Manafasi, inoni noto ni nainege ni. Star 274 hash, agiteta chitabaga number 2. Imite niyote number 2. Imite niyote number 2, itil ticket niyote nengunget. Aguyo mwa successful, iwe ikisigura agitil ticket again. En star, a 274 hash. Miot piki wa machi indiru tenagire, kiri kuhu in, agire Julius, Michem Ngetich, Mite Josephat, Joseph, Leonard, Gladys, Jeremiah, Kevin, Robert. Chita no ninge niletuwa mga yalji nigegi yesoko. Nini baro indo my friend? Mine wagi kwa bonus, niba 444. Kukure zipora. 444 bonus. Mine kukure chibi, niletune 762. Kwa kakal ticket again kagi wai 47. Nagine bonus kitio. Kimache big 5. Yani nito kabisa nneko gilji nageno tenu. Imagine big mute. Chitu mga ikwal jingegi yesoko. Chual jingesi mwishegi nguni. Ana kwenye uragi ya tukul 25,000, 20. In fact, toko ni basi moite. Ancheri na olenji. Picho wa mood, yoi kusuccessful ole itekito kiko nok pesa. Yoi kusuccessful ole itekiko nok pesa. Sibe aljige chito simu inote nige mokike. Kumebe aljige chito simu inote nige mokike ni ba 25,000. Anaat go tindinye simu ita muna wangena lechango raya neche kike tindinye simu ishekis. Ono ane ba ishe ngoma simu itinye. Kwa hiyo nam 25,000 kwa mewa angani ya kekora. Aya, chutu nile uto nigilige mite ticket. In fact, o ticket chero isi kuchuta kabisa. Agiru negure kipkemo kwa kikoi bonus. Ana ticket kabisa, iyalea si mwita 25,000. Sili ngishek tama nangmut. Sili ngishek tip tama kakenge. Sili ngishek tama naktisap. Tama naksisit. 16 shilling. Ni giro til o tindetile. Inge leo tika al ticket ba 16 boba. Marakule ngune 16. Namakule ngi 20. Kowegu 15. Iyalengo 17. Nukuri ndi chapi sapu. Mana hatketi litiketi ishek taman. Mwato na muna sika istamigoswa ile ini chita agatukul parchinga agatukul kutukul iku successful. Inge loto tuketi litiketi ishek taman. Kukot kukwa 16 shilling inye tiketa na 17 na 23 shilling si. Kumagiba ishi ngot rabi nikyo kutko changu nikit miambili kityo. Ogumo ingo lole na imana enjo to kora taman kuge nyuru bonus cha uchu kwa kunyuru. Mine kegurin Anthony nego nyuru bonus nipo 340. So bonus koro wakicheke nkukwa kuweku nchoto chepa ticket. So ugelinde kabisa kiwe nhaak 25,000 nivo tu kwa njia raisi. So chili kito star 274 hasho lantuku latai batiem in nangatutu note nipara ini batiem karibu onge nolego son
1: kongo.
0: Oh yon niko unoto yes ocho mbeke kabisa karibu sana.
1: Kongoi, kongoi, no, amacha agat kostoi kyo tukul ene le mi oleo chamge ya tukul. Kongoi, angen ole kosa, amacha amwa kongoi amune bitu ni kara inu kustani kwa ginyuru, sikitake ngalal kora.
0: Yes.
1: Bitu tabra amache inu, ke ngalal wekita kwa inu, kingo lole logo kyo, achame ke ngalale logo kyo kwa muni inu. Eche tukul getinye logo.
0: Yes.
1: Ako yon kakikere le mi makosa e logo kikoyo cheke terenge sigig ngutwe cheke tinye makosa anatinye logo.
0: Aha.
1: Amuni in apakara websta in kukarara mingili titke agisip kesor osigina gili in onele miwune ndugu cheke giron.
0: Yes.
1: Kange tin nama cheke ngalale logo kyo tibi kyo biche in chonki gitun ko nigere bendi gori kwag. Ago in alak enche kaba gori kwag o mi chepa kumi mishe mungu tebiyo kumi mishe ngaliet. Ago mi an enche o mindo ko chang lo cheke gori kwag o sup kome.
0: Ah, ite gitu go lo di ago isage?
1: Ite logo kyo gori kwag ago wego kuyin. Kumamengi ishe chang loo kye mwagu menye nungu nukori kye mwagu mwito yungori kwa kuni taa nika mwacheke yungi ngeela mwune asipo kwa changa loo kye ishe gori kye awu ikse.
0: Yes.
1: Engere ni unu websta.
0: Aha.
1: Kukurko mwago stoi kyo kwa kuku kala kye kye tinga kye kwa in. So iti.
0: Yes.
1: Kuwon anan kye tine in. Ije mwange nole ne na uwekuwe webster nge ngalolo kwa miki inewewe ni mwange nole ne.
0: Ako kiko singo mnyaye kabisa?
1: Pas kwa mwale engere nyun atuku kya change kira uwebstike ya eni elogo kyo tuku wikse ngori kwa.
0: Yes.
1: Kwa pakara kuwo ni mpienge ile kofoki ngalolo jinda inge leutko kile miyoru si mi cha anche mara kukago chob logo kule ki ngalolo jinda ya itu nige vitu kule.
0: Aha.
1: Inyoru kapaman kecher logo kyo kyo mengishe kecher gengolol chin soite nako gemuwa chin limeng dogo ori gemuwa chin
0: yes
1: gelen chin kor isi ra la kwandit ka inama nyo kinye ii kuchita no uni oche inaile tipto ii ose kuni neto kinye logo ku
0: yes
1: lakini sana enti kya changi kwa nangko tenen jita nagi kasile ka mga njit koran moto kuchoba kumun chere lakwet kumuachin kora saitu kwa chibiyo suge na uwando makaspoiche kuchere loki inku uwanko wik
0: gele liyone chibiyo suge batiem
1: inyoru ngololchin chito lakwet ko maras ko kiiwe chepyoso ak iwe sisibiker tabu nekesibiker en yu lakini isibimwoini lakwet ilenchi makararan yun kibendi imuiten ani moroisi mengetab ko kimwe lagochu kemwoini kora keleini mae muita en kora soiti kotoriutien ile mi gaa yani mae inai kora ile ndekere kit nekowechok imwowech ndewendi kotiseret imwa kora yani ikonji lakwet kit nekorikere tuguk kora kotor koker kole au ot ndot konyoru kit nekamach komusomusone ibau ketochon kora en gaa
0: kelelenji matiweseret any kora komi gaa
1: ne sarato kita katu ndewendi kotor kouon kobetune neuinge kotor komator imwa kora ile kotor ibanan soiti
0: yes
1: yani mamwoin kora lakwet kole kiilke asi sikoron is ndakere lakwet komotokochobokis konai elewendito kora komwoe is kole motokochobokis kotep kole kikoini kanatet kele yeker komakonda konda komakimuitechi soiti
0: yani chemwoin wakina mama alak nguni look kuchonito kolenji yeweker ile makonda konda komi gaa
1: ingele ngechere look komis nenome maat kotiengee aketugul isop elekang'etita mi nekokang'et ine kikoiimen elekimi kabisa ne ndokiweku moromeng'ishe lakini nyone ak maat akwarorchi lakwet kabisa ne ngoburen nito kolelen alakaa chemochoto
0: kou nerigreteni kole uon ana kamatowendi
1: ala komoto kitunon ani sikworokeni kole ala mi ne yuno nemochobo kokeker among'u kokokeker komie koni kaitunye inyon ani ngong'ololchin kole kongokailekainyoimeng'ishe len kokotom ipanganake len kokomeker komie yani imwe kabisa kotor ngobure lakwani kolelen alakwaliana
0: kolenjo kimong'u kele kokeker komie
1: kile imong'u kele keker komie ngandan ine mi boisiek chemara tor komwoe kora kolelen kero lakwani nyun inoni kokomas kotom koseret kotom maonu yani mwoe tuguk chekor ngesisike kora kouon motokochobo
0: yani kang'et sigik icheket en ireuton kokakong'alal kora tuguk en wokindo kokemwa ile labda kakochangian atebet noton nemakomeng'isie biik
1: ingele ngwo lakwet kora kokokilei ne ndekere komakondakonda imwa ko ngot ko ingele bichus komarat ake kokatom kotar sukul kowos kokou kit nekou mara kokotar kityo form four lakini kotakomis somong'unet kotakosoman
0: yes
1: lakini imuite kokakimut kokakoit yuno kokakoleis boyondenyin muitewan is ot ngele ot kesiran asianam asomesanin muitewan is ot kouon kotokilkee kiten kole alayai kole ngele ot oroksikoi asianam is asomesanin panganetab kopchi lakini ngap kokakimwoi lakwet kelen ndewendi kotiker komakondakonda iker komatakomukak tuguk chekanyolu keyoun kokotom kelakte kobwote lakwani nekotomuito kora kolelen inomuitechi saisiru ngot kokalany kwandab lagok akany is kesirani asikositongiloyon komasomes anan ko amun kikokimwoi komie kele ndekere komakondakonda iweke kotumgeonin kowekse manai
0: ani boisiek kele boisiek akichek komwoe kole ana kotono kole kotom achamte
1: anan konome mat boisiek achek koribore eker kokakong'olole kolelen lakwaninyun osinye kotom maonu na ile kotokomie eunekyuk yani kaman ine kokosengee lakwani lakini yoche komi berek kora netorino ele ng'alechu kamwa kokotoret ana kobut
0: ani batiem amun en kasarta ake kora kokikeker ateboshek alak kora cheterter chemongen ngot kochobot ana kaburto ano ana kenyor kora kasarta nenyoru maybe sigik chekobo lakwet komoche kong'at maybe ana kopangan lakwaniton yani kubangan baga elega match kwa kutepto icheget nengo nyore kasarta kuhuna oh. Ngemwa igas kule nguna no lakwane kutepye kuhune kuhune so yani une gana mkubanga mbichungo lenji ki expecte ni kwenye kuburu ana obwana oripte gii kutep kule kwenye kunyore chike iche chogi chechu kutep kule kutep kule kuma wangena legi iritano kwa rana wanita na mwuni in wangena lenato kwa rako ngoleota kwa rana tinye nemi ishuja neu nemi teni wanita kwa rana
1: Nona tago changi ni web star gara buton go bogo to mun go tila se mi san le go wala kwe i mai go bur go le go bur to e gaiwe
0: yes
1: ko ko mon me ge so mu me ge ni si le pichu chu ga mo la kwe ku ku go mu che ge ne pia ko ko ka bo go do ge o no ne pia u go i ge ba ga nu mun so amma che don ga gi chu da la kwe ke lo go gi tun i ba ga go ba go ba go ba ga ge Okay, lepas mati langsir ni zaman waktu tu kita cebu, kerja itu waktu tu kita cebu kunci urut laku itu kunci.
0: Aha.
1: So mama cai mail le, laku ane nyungko go urut gulle, laku ane nyungko go mager jam jinu go matan ne ngalera tu ni siat, tinggal ni digis jele le, laku ane nyungko mata naik apa?
0: Aye, gulle mager ni mana?
1: Matang ni nengalega, mungkin orang betah nak kau lelak kau ni, nyungko mungkin nut kau guys. Matang ni nengalega, guys. Jadi mama isi ni, ini buat ilang juga guys. Aku ini mana ikan ni mana nengalega guys.
0: Yeah.
1: Kau ingat lega ini kau ikorah? Kau mata, kau bawa ngerti. Kau ini macam bawa isi ilu kau tetoy ni mata, mai bawa ngerti dengan isi. Aku tetap kau nego. Kem mai gue ibu tv nu gue bawa gue mungkin gue gue ni ne.
0: Yes.
1: So ya jenah orang ki kah di mula kue itu gue cikit kecemnya cile iri kau mungkin. I kasih non gue tiang deh mungkin kasih segi gue kaki iri ibu rat tv ne pura bicot atau inet ke ibu gue bicot.
0: Yes.
1: Cukur gaya sar gue mungkin gue kila seni zan kue gue lagi mokto. Lagi mukta ye je agak. Iya deh, lain cuci jundo semua. Pakar dia bagus. Kaya no, gak pakar dia kaya mukum baik. Nampak muka macam cuci gaya kau le mukta. Ima cakap ni gaya gaya cuci kau le mukta.
0: When parti meeting jitu korang nak mungkin lihat ni dirutan. Kamu cipta korang le meeting korang sih gigi ni dirutan. Che yang kau ni lakuat ni dirutan. Kule kutepi kwa rasu kwa mwenye kwa pangwa nune kwa raku ngunge tributan. Kule tepi, wala anakomite ndributan suko lenjin, mara kuhuni kwa mwenye labda kumite sugula na kumite nano. Kule kutepi suko lenjin, kukinde isugule, ilete ndibagiwe sugule, sijui tapu kwa liyan. Ige iritano nito nkoke nyamunis in, yonge mwa kuhuni to kukuge kwa ito anu nyamunis. Pa uwanta kumite ne une kukuge nyanata kwa pangwa ningowany.
1: Unaan itu website agak mana lihat dan aku ni oleh.
0: Yes.
1: Ugele ke esok korai macam apa? Kan agilah sih nisan pogiri nunggu ngukara na. Kau ni tadi cuka ngukara kau yakin lah kau yang kau ugele ke muktai.
0: Yeah.
1: Nai koran website en gun. Kau no nasi segera kau negit kori kecang kuli poni cipta cebios ini.
0: Eh unata.
1: So nai lekor kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau
0: kau
1: kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau pakai kebangkan aku kosin kau ule konyo lugu kosin doi to mun kau cicut juga kau kau ngalah lakuan ya boyon deh ni buat kau ni lagi ni na aku main ni lagi kebaya ni kau uang gay mus
0: ani bati mukaran geti nyoko bangale choto na mega bangale gabla bda sugul agne amun most of the time ni le tu yechin nerani gay nero ane toko bangale gab sugul ishe in for example sigine nito kamwa gole na gosechi pressure nito ni mwa gole len kiyoche gimite sugul so kiyoche taba kwa tesentai sugul kiyoche taba kwa lian angu pushe ni nende missing kumonge nanyo le maybe endire uta nengwe nune gana nsaita kasi tebege chita ile mwanya en mwae ni kamwa kwa kamwa kwa uneki niko ya unfavor flani ana giitepto no samune sabere skobichus ko magaba gutore tigenye kiviao so ngobi that pressure nguno ne ke labda ne kamwa ko lewo ki kagamwa ke le ko yoche ko tebye ko lelen magat ko le ikwanga sile so eno gindo ko ko tagu makini mabichu ko tagu mengisa na ana go chapto na mun nguno ndale le ne noni matinye weza ande sukula na ma mucha ta ata so mesa ne sukul ko tagu skile mago mengise bicho en waginda
1: nengi se aitano web tawo yi ogo ngi ngi ngalor di gi de tieni la ko tena gule ara ko to mata ko mu cha ngi cho ndo zo meza ne ko makai ga inyo nu itu la zo meza ne ara ara ibure mio ana i asia zo meza ne ni ni go ta pita inga ni le ko ko ko te ta ko ri ora la ke ni si gi ke ko ro ro nje mo ngo le nje kure sande nyangu le nyonge ngalal
0: yes
1: ko te gere ta ko uyo no ko ko ko ko ko sine kangalal chege ngo ko de la ko nywa da ba goro ati ko ka te ni no ngo le ni ene ka ti ni ko ngo ko mu te ko tare ti sande nyan ko so ni so ji bo da ni
0: aha
1: alla di che cha ni ne ko le bolu le ni na ara ko ko ma gonda gonda ko ma kai ga yinyo ti aso ne za ne nai su ko ko lo ma mo le nyo ne ni na mi we su ko je les ko ne re che bara ne go bo fu ndo go le isa ara uo ka ke sa sa
0: ehe
1: ara go bu zo ne sa no ngo ndo o ko mi o ma o mo gi so mo ni ske ne jo gi to re tin ko me le ter go ne re che bara e no re ta go ge mu tu ne ma ti ge le ju ko su le ne go go go me ma ko su gul ko to i to so mu ni e re che no ni
0: ehe
1: so yo chege ngala yo ni gere ile ka mara gumni ile ka chi la ke
0: yes
1: ibure ke tu en sa ngo inyo ingolo ji ko mo wo ta bu ne ni go to mo ko le ni ge tore
0: mhm
1: ko ga yo chi
0: yes
1: su mo gi tin ge bu tara go ge bare ge te che
0: mhm
1: e gi ne ko ro mi ne no ni to mu te cha ko ko na me la ko en ga ti go le cha ba ge ni ye si be tu ne gi le zul konya sora boyo tabla kwanu guko gulikondo wedi agwa wedi embetu negile orile ko ka kiburbure ni ga siki no me banda
0: oh ago tesi go lenji ye male bange oh liboni
1: eh ara so ama tegeri tesi gigeri putu sekyo asimogi tige go bara tegi putte
0: yes
1: ago go bi bare gitete
0: mhm
1: no tangi no web tan ene go ma tsi ke ngala le no tikyo ke ma ga bisa ke inde
0: ehe
1: kite to yo no simogi te oge butte
0: yes
1: ma ga go tete tinye ngalo
0: ma tinye ngalo na ga tukul ba tiema ngale go chonge imwa ago yi na ma chike tye sigo na nafasa so bito wa chiko sto ga kiche ke mitene ndire utan aso bit ko changi na gichege gasa gichege gere nywana maoni noto na nywana ko tingi ogno noto na mun ke mwanga le kyota chechen chege mwa ile ogutungune woni oto nlega as to wana ni oto ngele sai kinyoru muzaza kabisa ne lenje la kwet gere ati matiwe yana nyiche chwa gichechu me ngele enjin eh
1: gole
0: me ngele enjin ko tep kole so chamuana sika bito kwa chiko chamuana sika bito kwa chiko stoi kia to jemite ni lai nda yuten ya sika bito kenga lal tukul kibake nge ena katuni brian ngale kucho niten sorry kwa kukune ibatiem uku karibuni sana nguruwa kina mama jemite ni onete ninye uonga machine kwa kwe kwa kwe kwa kwe kachilchi konda batiem en yoniton. Kole kebelenchi chito yeger ile uo magonda gonda. Ana kole ele miten ala kora chekwa kolenchi nin kiru akibeburi ngomitu. Yani yani mogeleske kakilenchi wiburi ngomitu labda irib kongunget ibure na tebe nekararan. Yani une kakingote kityo kilenchin mongen wiburi ngomitu ninyo kakilenchi wilianen. Muteris ngalala tis nongelechi nikitebye kouni kibure kouni kibure kouni chuta ikwase kumwae batiem kotebe akine kole kukuchu kakimwa kele wibur kouni ko kiburtono akibur ki amune singemwa kounoto komakakibur inye suspiciously no wange iku 50-50 amayu uomemi yu amayu amayu kukomwaita ano nye kwa tebeta inono natan amo chike nganal tukul kipage nge ndiru tena rakaraka chutune ina inono tereba conference kako manga lek pati ya meni natan age gere tukul kipage nge wala natukul iti sata kako mamiten chita age oko tage nge neko age nyuru neko kumu kwa ljige simo it oko aleji nikitije simo ishek mbuti pa 25,000 amo chie chil jita *274# ogiwe number 2 kumite simo ishek chiba 25,000 simo ishek 5 kima chibig mbuti. Oyewe matonge it kabisa saa sita kutom genyuru bicho 5. Chito na tom kaya ljini gegi til ticket note ne mungeta rakaraka en soko en *274#. Christina Bore, karibu. Yabiche itu kulika sarta. Aya niyo Legoson. Christina Bore. Matigas radio kasi mengu.
2: Karibu.
0: Karibu. Aha. Yes.
2: Niga ko vendo te logo kwa kutu ya sande koba kogorga koba kuma boko nyuru ora koni tisi negarara da mole njini la kwe tero kwa iwa ingo ngum kemane mengi isi ngo uni go uni go uni go uni ale njini korea imigi yegir uba go kya gir batia minango uoma kumatanyi uba kundege kora uba kuchichango inyuru koko uang maya tana me kamalali ni kora lakwe ngale ketuwa ni jemana chema te ke lakwe
0: yes
2: nda muga se kele nji logo kyo kati uwe kongu wanga apa uwe kongu ni omenge ni na iga imoita enga inetke ya nye kongu miga imoita amuni oko tani ya kia tinye lakwe negi mwago ke mwaita enga kafisha mwago unke mbaizyo ni chekoko lakini kitu ngoko kwa kwa nini
0: yes
2: kutu nawe apita kaya ruja batia kia warune nako ale batia kule ale matami kwenye naki cheka yengo igu kuya majendu kuki kutu ngwaldeta kubet kwa sirikuwa itiot takana kaya chine kwa sirikuwa itio kubare kumigi mene kwa hiyo tuwa kwa sirikuwa itio tuwa mange nango kechigo mange nko ya gita katukuli ale njagane kule chengwa ngeba itio tole sarabu kweyobu newo kali ya gita liya mene te ike ke hizi nima
0: ime
2: teke kumemi kechi ale njini kora fiji gab logo matonge bar logo
0: yes
2: matonge wechi ngor fiji amuni ale njini aso tanjita nego kwa kwenyin mawango bar toge tabu njini kwenyin
0: habari
2: kwa chini
0: yes
2: kwa nista enge fiji nde la kwe tiongo kwa kwenyin koteche kwenyin baro kwenyo kago rago le kago ima ngole ile suru mama engale
0: yes.
2: Yes.
0: Kongoi mising Christina, bora hapa konge ngalekwak chepyosok. Ani kapoe kiosinye, kile kale batiem kale miche siku izi ote keba enda rusisye, kale kapa kongalolchin chepyosok enyo. Kale kase kole no, akite kirote, tebe imanate. Yani, mite enda rusi nipa cheptanyin, laini ngolione kakile kamuachi kalenchi kiro, akibe burne ngong. Si te kirote kibure nengom kasari ako mwoyo kopa kasari yo kwele kasari kibure kengomit me rustake ikwangisi ikwane kwa kwa nkwake rustake ke mwoy nenye nga lechongi mwoy kwa ke manisha ne uwangie konu confusion kwele isi te leni chitane ke higoyite kwa konyine si te kirote Iburi ite iburi ngomi tu te bimanate tangu bimanate nenyi mwache ke ukweli mwaneta
2: kongo hizo ngara akura kongo ibati
3: Bungke kafe saya lem, bungke cara yang Kristina, yang mana kiri kita mana?
0: Yes.
3: Kini lagi di mana? Itu mereka nak ginta apa nak kuat?
0: Eh, kalau lo lejin, agak lo le ni mana ta?
3: Eh.
0: Kalau bahagia mo le ni tirat, wibur nengom teh kerat, teh bimana te?
3: Kalau teh bimana tu, gue je bokong. Orang ini gebuan ne, ini sebut kat parti yang mungkin jero orang. Ini gebuan ne, cegi lenje kiro. Ini sampai lakuan galle, kiro ini nampu suri kap kota, kau suri kau bayi siun kebo kota. Lagi nengko murbu aja, kalau tak ini nampu suri kap sa gile kiro. Kau mita engko, kiro kotor senyot kau ni alai ngalol. Ni otan ke, kiki kau sot kita ngalol orang pagar itu. Ni cegi lenje. Ni negi leh besi, kalau yang bager kengal lah, kot kemeja cuma isi telak kue nyunen ni, kau kira bayi isi yang bahagia, kot kemeja cuma isi telak kue jenul, iba kau kuang kunjuga eh, kotom kajal leh, kira kotom usang lak kue nyunen barang lak kue nyunen cunda marin deh, kalau tu kemuai cipta, bager negi hijui, kau buat tengah menyun, kini gaya leh nyunen bager, anak bawa murtai nace. Kau ibu anak sangat bager, kau mutus buat mutus buat anak sakit orang, nama buat anak je. Kau sih, ibu ama kau sih kau kira mesti tolongkan, dengan kita bayar, masuk ke bawah kau tu, teh cek bawah kau tiba amuru hehehe. Kali ni ni barang, orang bager jundai wan, kau tak bercilan, kau tak berlian, aja tu kemua, kau tak bercilan laku ni. Aku bager tu ya rapur,
0: aje
3: uingun. Kanya yang muat cecer itu cuma gaya namun ni agaknya kubarat eh boy ne, koi boy terlaku itu kita memang tiga semua dah lihat, gua garai ini segi mutiara nampu juga. Amma cakap muat cakap cuma gaya cecer, cuma gaya cecer namun gua gaya itu nyuci boy, mana gua lagi gigi sebuk eh, ni gua itu solin, amma cakap muat cakap cuma gaya cecer nampu, mati le laku itu nganggo ternamu itu, ini kalau kita segi ai suru kot kiki ya bujota kok ingat je selain ni deh, yang lekia mas ingat kot kiki je selain ni deh. Ah nimba ingat muai lakuet, elok ibu nu, anai ingat kok guru lakuet, asih ususi putarin. Kita engkau pasal dekam masih restin, kau cakap log kita kau rikio, kau tiri kau aje je mando, ingat log kau tiri engkau zaman ni. Oh iu oh engkau nana bahati ni semua ni lenje, isu ni nyok isu. Ini nama mui tak nama siapa nama ni, mungkin suku lembut. Kau mahu itu lagi merata, aku tanya ke negeri ni, kau mahu mana?

0: kuri sabati ya misaka mama ka kwenyo asa kwa rono kuna ila kwenye nenyo kukuru yu kwa kwa kwa kwa kwa hapa iti mama nangu nge ngito mwke nga mada hapa kwa mama nangu kwa kwa mnyane kwa kwa arge nyake ne ila kwa nga kwa ngole ne kwa kwa nyo kwa tae mama ito kwa mnye tanga nyo kwa tae mama laki michura kisi chakoro ngele ni rati ya uru ni baka abo kiri tapete chepo kwa ima ima nginyan uma nginan abo kiri kaliyano chepi yoso chumengeche kaliyaso na paten ani uopu nima na nywale isai chui kimua nime tijere anye tapke kuleji lakwe kero matike san apare ki mucha take ki kiso amesan kwedi kwenyiko kiki atartu kule kero heee I kira, wira tangga kira kemudian. Apa rey tinggalnya silindu? Mati ya sekarang. Apa rey turun na? Nih iming dekai. Nih ikil ke tayar pun ting. Eh tu cegi tayar lah kau tu. Engkau mati ngecipta kunyin family. Mago anje taksa matang ya gengke. Lagi nih tinggal family cipta. Igo anje taksa I milil na milil.
1: Mana tak?
0: Lagi nih tinggal family. Mego anje taksa yo.
1: Ne giti siko beitate ba mungu roger nonton sai mi singena kabisa ko mi gion ton ne so iti ne barchinge ngele wazazi ala genyo ogonyo ru juto embo isega ak chebio so ne so iti ne barchinge en logo maybe che tibigis ne mi sing labda ne barchinge siga mun nguni na sigigi kaso le no tibig o le parching ne gatas le pangana gen ko une kuno ge aroru igaso parchinge ko le jino tyanga ko sibaisiet ko ne gatana es ko le labda la kwa nes matengo kwa ko sibaisiet ko mara ne ba garungu ko kwa ko nyinet ka ko lian lakini nyoru musaze sa igilgilile lakwet ne chepta ko lenji le aljinge mbarengu si ko to mot ki tunen aljinge mbarengu ne gilgilie missing sigichu ne no parchini ge missing ko mes umme kwa le mbareni tibichu si ko lian
0: kan nei of course ai muota sata itta mai ne e me gori e mali ga tieta I gori bu ngo tu itta mai ne ko la ga e ai mo tu ke te ta cho no ni ke ta me ne ko to go su bi ki man na a go ga itta mani ya ni e ma che u ga go si che ta ga zi te ko mama che ba go te go ni lakin ni e ga go mo tai ne ba go I na ko ga ge sa we ri o ti ne ga zi te kau ni kunci makan nanti juga bagi Kristina. Kau ni kau kau cipta kawan. Hey, oh iya tak siap kamu jadi gitu jadi bagai beli sel. Beli bot boy, go ni bot macam apa ye? Iya tak. Iya ni lejarnya. Oh iya ni orang tak jadi ni nyunye. Lagi ni kamai nanyi korah. Asalnya kau cuci ame bagori. Kau ni ceriosan. Kau tunggu ame ni ye. Ima cakap liang. Kau ikut stay on ni. Ame mati cipta kau. Aku ini nyunji orang jadi ni babi. Kita mah ini kerjanya sosial dengan orang. Oh, mungkin kerja nak kual jadi gani. Nampak konyol tu. Kau ni buan, agi buan mat, buan kerja nonang kau kau yang lu kerja nampak yang ni nampak tu. Amun ni era pur.
1: Ye
0: tu sini, ye tu abu tu tu. Aku esok pur tengok orang kegi lu aje dengan nanti. Lagi ni cuit tu, kual tinggal. Dari buruk kerana kau bawa kerja orang kau bawa tu kau buru bawa kerja tenar itu ni. Maman, amu kapa kau alga engkau ini? Kan, tapi ada ketinggian engkau ni. Arab poru gue, na bawa kiri ala lagi dah. Mana kurang ala lesi mu?
1: Eh, so amu aje, barat tu kalau amu ne, ingat ni sehari bayi tu, kau di bari gear kau meeting, tebo, ane inyurus cita, kau kosong mana malaku? Tapi ni atun, amu kisah mana tu kau lingu ne? Hei, kau kiri sehari inyurus kau bisa in. Sigig, wajib tanya aku kata ni across. Tukul ni negara besar magelilah boleh isi kaca cew. Iga segala uang kau isi kaca asyik ni. Mnye iyal gini nengung ke tenu luang kau lekole. Sasa, kau teh buras cita gitu, bagai ilegal lian si. Emega seskill engine at mnye ilian ni lele. Ya ni, mnye macam tu bawa participate in kuali kau masih no. Aku tu nyaga asyik. Anak dosu mesen nyolilen, anakku mnyaga ni muka lekero. Kaya sila kagil lemi o tena rose ko mine lenji naga giro agi be ngami to agi ibuat ka ibuat ka ano Nancy
0: jamke arab gol
1: jamke agot
0: igot wa jiru tu chonjo is jiva mora baati em chorwe juje mora no kabe sagu

0: inde tutik chekonech Helen. Kongoi kabisa chebo bore. Kongoi Joyce. Kongoi Kristina kokamukang'alal akine en yo.
1: Yes.
0: Kamyech kokonech tetutiet. Tetutiet ine ko chon kamwa chepyosok chon koman. Ako tesetai ine tuguk cheu chon ako kater chebo bore ine kole amune sikokochang'a lagok chemenye korik akomong'. Amune sikobokomenye chito kot akobol komong'. En chersetab sigik chepyosok komwa kole uon ot echek chepyosok sikomong'u lagochu mara kakibokeyochin arusi lakwet kakiwire meset mara kabokeng'ololchin ot kora lakwet mara kamaa ko meset keles keng'ololchi lakwet sikebe kakituni ikose iman ele anan kong'alal ak arap kori mara kotor ikas kolenji lakwani muitene lakwani ndewendi beseret komeseret mi gaa amwaitano nye mi gaa kolyano kowek mi gaa meseret inyo chepyosani ichobot kabisa sile lakwet ndewendi kotiseret komi gaa abarikile lakwet muitene ot ane kokiamuita akane kiamuitechi akane ngokimi sikaruk anan komami chumbik kemuitechin akesomekee en kokwet kikeny otinye muitaetab chepyosok chekitebot akorip korikwak akoi kokoito lagokwak kotebot akeker kele kamuita chepyosano kakararanit ka ko muitaetab chepyoset ngamun sikele ka ko kwondo ko chepyosok chekibo keny arap kor kitinye muitaet neo nea kianan ot kebir ake kosungukoni keter akolelen akowengso akolelen inasiba kwa amait kiondo tukor kobore itu kobore kosereker kwa koimbo yu kiruchi ko nyebra kokerge itwekchini arap korir en yon kouon kenyon uon kotesi kutit en yon kokor konyosi subuhi kolang'at komami koeche subuhi kele mi konywa angot kelonye karit konyosi ngelelen u kokikere kemoe komusto en yon kalany karit kokwo konywa kokoite kakeng'alalen any arap korir kokirit kelei ingotakwamge katwaitwai neo kane mising ine seretani ibur en gaa ot akiyai mung'aret akilong'u kakial mbaret mongen any mbarani kikilchinge kelenchi al mbaret akimeng'ishe bakat kotakwamge amoche ot iteketyike sukul kamwa chebo bore en yon kole ndot kimoe koketyike lakwet sukul koache mangeng'alal akabatyem kelenchi ak bokerini kanyin kelei lakwano komoche sukul akoi ngwai tot komukak olionin kokakong'alal kabatyem koeker kasinda komong'alal kora akongombot batyemit kong'alal ak bokerit ka konywan asikoibu ng'alek amun makaotononchin ak bokerit akong'olole sibongoni ilein yemoe lakwano kwo sukul ing'ololchini bokerit ikonyot ing'ololchi manuarab ng'ololchin chuib lasinyi ile chepyosok chetene echek itonon ak bokerit ikonyot ikat omwoe ne ikere nguno nyakamwa Joyce kele kiniwe kabokerit iwe kombot kotab chepto kokimakirue chebo kibo keny kotab chepto makirue kabisa itetai yetebi kotab batyemit ire ngot kotakobeti itite akinde ngwany sikaria akilen ngeet kibo batyem kiait kotab batyemit ibirwo noto matitenyon akoi korun ara nyokoburen ano bokerit any yekamarake ingo chepyosok chep kasari chumengechen mondechin ano arap kori anyi mondechin ano embion yon kae komondechin ano akine imyech bokerit kimoche kinetishe bo bore kemwochi biik kelenchi obokotika ak batyemit en koi okatkany ak batyem ilione lakwet teptono ka olioniep ka kiendab togwa batyemit kotukininyone oning'om inoe ele koburto lakweng'ung amun ikoire chepyose ong'olole ak batyemit ikose ele kang'alalda ngonamana ya manamat osinye ikose kele kolelen akine batyemini kobo koiton ochobo bo chepchumbek akata bo chepchumbe akine kasinyin akine chebo chepchumbe non akine kokakole nguno baba chumba en yon kole ikose ele kamwaita chepyosani kot ko ing'om inai ile manama lakwet kekas o komatinyole lakwet any kora iyotyotchigee en yono inyone kityo kokile kaonyokotishe korowe kokoiib kie metit ingeken kabileng'ung ako kakimwoe tenyoburen ine kotatun kotelbesho neken lakini chwebra nana mwoun inyoruma kuwon kamwa Chois kotakotinye chepto ngoriet kaibarekeer kotinye ngorionika chepyosanika anea Kau buat apa agar mungkin go kuanya kaji ni no? Anak bogir. So matu kebal jika orang korang kau lawa kamu, uan ibu nahu nak kuanya. Kau buat tayar no lawu jumpa gigi. Kau mungkin dia tu orang lawu kuat tiem jiwa boleh. Cukup itu lawu. Kau kuat gigi orang lawu jumpa gigi. Aktiri kuat. Amu nego ni. Kau kenyal kenyal aku orang kau ibu dah lawu. Aku dah ni tip tip segi tu tip tip lagi. Kau ni apa nak buat apa ni sekitar mana umur kau kau minggu, kau kau ngasur nengke ni orang kau minggu ni sekitar mana kau kau, kau tinggal log semua kau, kau minggu ni orang ini kau kau itu cipta kau ni net kau kau eji naga amet, kau itu tunggu nongke je cipta kau enga amet kau minggu ni kau mena kau benci orang ni le cipta no, so kau nanti nak mana orang nengke ni lagi kau korang gender nate. Aku amna tu juga nak cuma aku cikilah tinggi, kira orang kau tak bahasa. Jadi biasa kau kira sih, jadi bagaimana dengan orang kau tak bahasa, mabo rulok. Asyik ngotong ngotong log TV juta. Kira kau TV kau tak bahasa, mesti semua tinggal ni. Aku bawa kau ni bahasa, mesti elegi burto, elegi mendogo, elegi cendogo sahde. Kau ni berapa aku ni ramu? Kira elan dah ita, elan ni jadi biasa ni bagaimana tak mudah. Aku itu korang itu ibarat bahati, ingatkanlah korang itu tujuh tujuh je, ni aku matukororo, aku sah sege, aku sah sisi, aku sah sah ni nak ni, aku gembar nak itu boh, kau kerja abik tu kulit ni, kita tiang kena ni, kau lekari abik tu je minggu, kau lekari minggu ni sih di lor jenis aku kongi, so masih ada kucing, kemana kita kita kekal tali logo itu, cuchu mengeje, cuchu kiki kau sih boh kerja, so kau tak mengeje gili. Yang kita ni lakukan, kau mati lagi. Lakukan, ini kita boleh mungkin ilai bantu. Kalau nak nak ni, kita tunggu dah lakukan. Kita si kita kita jangan cipta boleh lagi ni. Kita kita berenda, kita jangan cipta itu. Kita jangan cipta itu rikwa. Ini tak kita kau log semua. Ini tak kita yang ni. Kita si sah gamet, kita si TV. Kita engage. Kau mila TV, aku tanya orang log. Kota siswa sih kira kira jangan kampis lah. Amu sah siswa siswa sah siswa lepas ni, atau sih rahsi amji bawa ni, atau sih cuci seniyo. Kau sih log tu jadi muat. Kita ya, kau unah ni tuan. Ani boleh ni, kota tu jadi kau mana?
1: Yes.
0: Kita ini sih kita kau lu kau kau kuri.
1: Kungui.
0: Kau jiba bawa.
1: Asante sana. Kungui missing. Nathan go nansi randej. Ya kau kata bukan ada. So muat wan abis ayat ni nak pergi kau wazazio. Kuweka kasi somo na leji mite na problem na mite somo ya. Muni, yonke ya nkaraja ni nye chita ilenji. Leo marakako atar sugule ngele koko su. Amuso umane speak tu kule nguni. Ilenji o, kia legine nengunge, sindale ilen iti nye. Yani, iti pekes chita ile kuka lenji ngo. Poku sireke epi chuta yegesi pipu ati ile sita tunda sireke kutu nye le nyoko menye. Kali amebe lese nyunita kutu kutinye paisi eti. Amunga kile hata nungu nile kurumu kabisa. Chepto ya mwoko kwa siyo kwa chiina. Mure jumite na ina. Chamke chepto.
2: Nana ponge sana mama chaka kwa ngalalu ngete njebo bore. Akti tuku loko choice kwa nansi randi. Oleo pongezi. Lakini amita bangi dogo.
1: Mwanye ugeri.
2: Siko bako wei lakwet. Abos. Siko wei lakwet. Ogo le lakwet nyuni. Ndegere kwa imingi mama. Kone mwita saidi. Kogi kegeri tuki. Ule usa kuse loge ngori. Kora agiche. Ngete chepta nyuni. Kipa gitu nengoi. Nana kogitu na nengoi. Kone te mata ilo. Ako usa. Kutkono korone naga. Koka sake kolo kata kikoyita lakwet. Kupuato kolo. Ninda yege chepa chepto. Ninda yege chepa anu. Ki usa kuse. Ani. Ingete mata ilo. Kiwe kota afka buweri. Ile kuwendi kasi iti. Lepa weri nyunge mo. Ina pari buweri nyuna nye. Mango mutkua nyaga anaka. Nango kiblo. Keberi, anairi berneberi, oge mang nonton, melayan nonton. Kau gitu neberi ni, kau mesti timi beri ni. Baru ini tu kuanda ingai, inya ina megar, mangen dah lakuan, mangen nonton kali. Lakuan ni anara kiba unem mampasa, anara mandau si gitua. Mari buat form mana, inya ina mi irita irita kiba mangen dah, melayanan utkusi cerdas, kau menam menu unu mule, mana me, mana je, oge ina visio, mau sok lakuan ane. Ata kuonyi tia usafse ngori kwa kaya sasa endu kukige nge tuenga tivi konga iti nga mati nyun kinyo ke usage choma kon mama kwa rongu makase chitake kolo koro mga yana masa sini ne tuku kita mabik lagi ni umian dosa kita log figure gua mangu cecang kong sisi kaki tu nak kuat asik kau lagi ibarat kita nak kuat ni gua ini kita kena mangge itu namun kamu tinggi tak gua mika asik tau berak mati doa gua buat singgro ini lagi gua ini gua tak mama kaki gua ni nak negi teni tu gua enggak hendi je gua ni mama abah sih kau malung ini aku maru kau gua ni si orang asik tak kau terus tak gua kuat asik kau lihat ni kau tak kau terus tak gua kuat sih kau mister si Number two, Coron. Mami va a decir, no es de ser mawe, y le no vacía mawe. Coy, tinquite, no, mamá. Onge, te viene con como a balugo que hay yo ando goro. Mamá, ya la vingo ni vivo a encarecer ni tibigo a lo mamu, no. Onge, que como está tu gulgena y el mi fida, ni fida con el goba lo hago. Mamu, que advice a la cuestión de que regina y mamu, anani, al jingegi. Tu gulgena, que al jingegi, gara. Kira ben pik apa korang gombu sengai saya ni ni kau serius slogan barabar mau geram kau misi dah kau mending kita mau kau
1: cipta kau leh cipta oh alamat cipta ingat ni le nato sini kau tiba mune kerja esok kau ni sok cionong gitu maybe sih kita lagi amunis cipta sekarang masih lein Chongi lenji ta le aljinge tuku neni ongo le igere ko miten sawa tuku chugo wale chichi mengisi engo jinet ku chi boko ipe ko boko lionjana chi boko le boko liane nono yani wane po wanga ga insurance boko lio ini nyi nono amune skot ko tinye boisiet ngelot ko ngi mutugo ko matinye boisiet ana ko tinye ogo igoite nyendet ko gitunes ko kata paisiyen sa gine gimnatenyi nak paisiyon ki walya gotege ngo nyinet ko ndiwe lenji le labda kwalji getu kunje mite taban ko wachapogi kwalji getu kunje chiget kugiko mengisenyu ni chuvaisiyen ndiro utanyu menye go bongo nyi yele sa getu kuli pako wanga ga imango pataban bichugityo sigityo loge agele go nuche tengo le ni chugo go ya ibigala chugibare ko parenting anage bako ge sirge igase ge bare age che ibare ko parenting agele nye ilibani fees noni ilibani ne negile yonga ra sokula na betu shekche gile o buri noni ag log betu shekche gile go betu shekche gile go buri ni ag log yani ge pcha pcha go noni to amunga buri to na nyoni to ninye amo chesi ge ger noni to kara sikengala tukul kibagenge kero kitinye dakigoshek sosome enjita age tukul negese kila inda poishen dakigoshek somoge kotko chang dakika mbili kotko chango dakika tatu tafadhali sige sikin tukul ama chiwe straight to the point ato unegi biyegwane mulot kibiyegwane mulot
3: ya mula wester
1: achame ge
3: ena wegu mungo bichanga nga agudo karalia kama wanawesta kui ungera kinye kameta lakwet kungugoito lakwet kugoito akugiri yan ngasu kwa chachangu yuindu lakwet kugegundu uwama kian so sisi yetu westa yan kasasku yin asa uje lakwet hey yunga njidole wale yipanu lakwet
1: yes
3: lakini yu jambu jambu jambu jambu jambu jambu na ilu kubi lakwet nyugu kano kwa mbukwe yuzu wangayu kuingole vandu wana kutuwa tonge lwandu uge kwe kule fangu wangu jamaa lakwa nto tinyo ya tabono nenge lwana kichoke
1: ehe
3: mii toka la webster ingomo sinyone
1: yes
3: kwa hii nge kigu kwa ito majito kigu kwa ito chito lakwa
1: ehe
3: au nge kusi kichiri kani ingabesa kwa suwa baisa ingabesaane ka nge kusi kichiri kani ni aksana ni kanywana ngumi umpu anawasa kukichi ya kiko nom chibi nywana kafusa andi kita katugul kubongo pongo nukoto yani tungu wano wafusa ibongo ni kafusa andi mungu akiki
1: yes
3: nye nubongo nukafusa anu tahendinyori koto ite mpu ana kumena jaya nga kafusa andi
1: ehe
3: Ina ini sudah kau itu tahu tuan. In, pokoknya mengumpat kau yang ni, kau bukan kau bukan anda tinggal di mana, kau nak ni sama ni barat ni, nak susun kita apa sahaja, kau tuai kita apa sahaja.
1: Okey, kalau cengin barat ni, entah mana.
3: Eh, kau pati bahasa kau sahaja, anda kau sahaja kau barat ni, entah mana kau sahaja anda. Ah, di mana sahaja anda kau nyuruh kita orang kau lepas kini kau bawa tuai tiada, bapa kau kau ambil kita, bapa kau sih kiki kau lepas tiang kau.
1: Eh.
3: So, in the way, young, you go to the manager. Kibukil ke sana ni buana, kau panu buku kat teren dulu senda. Ni baru jor gak, kau tahu itu ni kehati gak ya nol. Ya, lu sana ni kibuk, sana ni kau curu kibuk curu mah tu ubu di no kafir orang, mati ni sih kafir. Kibuk angkanya jila curu boleh cari terapi.
1: Kira kau boleh kehati gak kara?
3: Kehati gak kau tahu itu buana. Ya, lu.
1: Weh,
3: ui kafir.
1: Roja senta kamin. Yo tuye galay kwe bich. Roja.
3: Ene
1: mnye.
3: Oko nyi na ngo ngo nyi bioso jon ak patiem ka ngala ngala ke chen ko sim ko. Na ko kim mabe di mana go buri ngo ri ka. Mang. Na ni nobro gera na wasta. Ku chon ga ni gora ga mati chu che bioso chita.
1: Mm.
3: Lagi ni jangan, ingat lagi jangan. Lagu tu baru sekarang gimut ya. Lagu maragu gisau masa, maragi gisau mana ke maragi gisau masih bahat. Tom kaiser lain, maragi kaiser bukan malam. Anakku tak ketar.
1: Yes.
3: Selain, kunci kan. Ingat juga aku luar, tak aku mandor sini orang ni. Yang ni beres, yang ni boleh beres aku le. Agi, ibu ni, yang ni cikilah ke engkau besa? Kamu ni ni orang ni, cikilah ke? Algi nengu, udah lain ni tu mandor ini orang itu berdi bara. Yang ni boleh beres ya. Al belut, dapat uli al barang yang mungkinyo. Ibu, yang ngomi itu, apa yang ingin lekas arah gua makin ngomi. Gua boleh nota naik gua mungkin tu namun, iko presa cito, gua boleh gua mangda. Ambat tu osta, tu, ibu susu cugara, gua, u negar gua hanya gelele, uang kaya seret, ingin le family je cang, pun aku minta bus sama ramai ngalang ambisi dah siang balik balik kita orang tuh siapa gopci ane kah family ane nama ramai mami sekarang orang ni, ya kau izar, lagi tu kau, ya kau izar leter, ya uang kau, oh cewek saya nemu orang kau marah faham tu faham dia, kau ni tahu betul ini faham, ya kau izar leter, tapi kau le, ini kenapa kau pesan ni, uang kau jalan lah ni laguan, lemah kau ekta kau rap kau ni, aku ni ada kau kini sistem, tapi le lagu dah tu faham dia, ya kau jalan lah ni kau kong. Jaga saya tu lah kuan. Kuki ane lagu ikut kau le. Agelir ni, ane ame kurban deh tu ni. Kali ame al danya ni. Jigo tu juga cuma lawal cipto ni cipto. Iki tu ni aku tim ya. Cipto ni baru baru gosok aku.
1: Hmm.
3: Mu ane dulu tu kau le sen tapu tapu kau le 14 mana. Kau le teje kuanda lengom. Agak tu teje kuanda agak tu lengom kau ni. Aku buat tenaga berapa. Ikan itu lecet pun sejauh lagu putih kori kah kita cuma kencing jauh berapa nama sahaja itu terasa.
1: Yes.
3: Putih kah pasal? Ikan itu lecet tanah cuma alian aja jawab orang. Anak bahagia menolong. Bawa cebu sejauh itu cepat re lagu cuma kencing. Amat jangan alian itu kuih kita.
1: Asal. Kalau
3: kita kuih. Kongoi. Agi nalem pelajar tanah kita curiga kau mau curiga. Kau curiga kau tiada di kongoi.
1: Kongoi visi kasih tersana. Atua sena aliao, toko baiba njini kwa belishi enyo aneo nego nyurichike. Thomas, ingo itapsili buwetu ya kwa chibara kagenji ebunyo. Akichari saa ngendo ni mbadigiri. Yes.
3: Wester, chamge Wester.
1: Chamge good.
3: Kama ni ngalecho wakasema, ngalechiwe tukuku unu, kwa hili kutu sitra angirao. Ayu kwa hili lakweto Wester, kwa hili, kwa tuyo si lakweta, agi lakweta, ya na kwa tuyo. Le baru nak ikut kamera le ini muiten ini lagu yang ti muiten ada le jadi over ini le lagu yang kerana ini muiten tu sini ini muiten yang kau mungkin kata orang ni le mi tu biji yang kerana yang kencing dia aku ibu tu lembar aku bohong lagu ni kau bohong pun kerana bohong pun ada jual tu kerana lagi ini pun kau terak lagu ni lagu yang kerana rata aja ke oh orangnya tu dia kan
4: oo kilgei eng korikwok kotoreto komuktoret yan boisionik chukocham ketinye eng kaa koter ak chu mabokonomekei kono matinam ngunon matinam boisionik kokong'wong ak koba koing'wonget yani terter lekiburto so akile yon kaiwe elemi romanik iyai boisionikab romanik romanik en oloto yani kikolewenoik kele yakariit kong'wonget ko elekaburto kong'wong ibur ak iibu kora kwondo neng'om kakile kwondo neng'om koteche konyinet ibur en yoton ak ing'et akinye bokeritab weri komatitesip lakwet akotuyechini ndonyo ak itilchini bendo iolchini ngoriet ak ile nekaiseret aino kora kolya kora iolchini ngoroik kokere lakwet kole kokaikai gaa uo makitachan yon kokwo lakwet ichute lakwet ak ilepo kobor ing'et akinye kametab werito en olino komatinye ing'et iitit kora ii lakwet en ero abokora kap lakwet ak iochi bakayan kotuyo kokobor icheken akokosin icheken kotebet nekararan neon kot komi chito kinete kosipi lakwet akobirchi simoit kongolole tuwan kounon abokora kolopotu lakwet abokora amolen lakwet alen lakwanisi lopotu abokora kole yon imoche inyon imwaite ne en kaa ile obwan kokotyu bakacho kobere churut komokure tekisto ngap itu akoipchi bitinan ingo tatun kokeker sandanin ala kobokerit koin ko chito nekakoik in nekonko yani kasasak okobokerit koin kobo maana kabisa so komi chito famili netinye atebet neunono korekebishan akochunda lakwet akolobor kounono webster
1: yeskuyepsa
4: abetut nemie kongoi lakatut nemie
1: kongoi kongoi mising asante kebe chito age nderoten barak age chebunyo
5: kongoi mising rapkuri kongoi mising en chepyosok chekakondo chekakokon kotikonet nekararan ak boisiek kora chekakokon kotikonutik chekororon ikere rapkuri olongende ine olongende sigik chekororon kabisa sigik chekororon chemokyin lagokwak atebet nekararan ko non isomesoni chepto yekakosomesoni chepto kongen kole asiachengchi maisha nekararan en kunyinet ma maisha nekararan komami kunyinet chechang ine kolenen cheng'omen inye kolenen asomesa lakwani asikoron kobur komie akonyor sande nekararan sande nemausausi ongen ole lakwet itinye nekasoman ako nekaam somanet ko matakiusousi en kunyinet makanye manung'uchot kousous saiti lakini nemaam somanet kabisa kosereti amu mami komosin ingen ile yon kaisomesa lakwet akoi kosich chepto akoi kosich kasinyin kerke mara ko madam ana ko takitari ko yon kasich kasinyin ine kobure komie en kunyinet makanye manung'uchot kousous amun ibwote sakine kole ngototiny ausous komuche kokomengyike neken en taban ana kocheng chito ake ngotko amwa kocheng chito ake kosiche amun biik chechang komoche kwondo neyoe kasit amun mokyinge mushara chekororon ko sigik alak chon mokororon ko chonlenen inasomesan chepi asikoron kokonon tuguk ana sikoron kowek tuguk kobwa gaa ongen ole mong'omnotet non amun yon kaimach iweku mara sait ake kakosich sandet ko mara konomes koyoe kasit komemoche kwo kwenyin mara moja amun ilene kalya matebur inye en gaa ibur en gaa kongen kole sikonomu siara chubo lakwaninyinet amun kosis kole uon kikoba rabinik chechang komanda ara kabain ine kou niton otokoti amun kakosomesan kokotar kole university ako ngobore siche kasit kotomo kosich musiara chetaa kokakapangan kwo kwenyinet ko sigik chemokororon kolenen takasip kolapat akatang'ete katatakobure asitakowekwon sotuten anaat konomwo lakwet ake netakomi sukul ana nemiten college so kit nekararan ine ko isomesa lakweng'ung yekakosich kotar sukul anan otot sipkotore sukul anan sipkeng'us katuyo moning'uchon mara moja akeng'us komatiteisip ile lekomoche ine kosoman kotar amun kongen kamakongen kolyan ako chichi kokongen kole nenamut mara bongonutik kwok mara sikolene chichi namote amu kwachame mama mara kwetota kotastaini runu mara kunyoro chitake sitimbo kumutu chitake akonyo kopangangee kole amache si gatarutye nyine ana kenyisiek oeng asikimnotet asitates kwo sukul komeko kasing'ung sikindet isipen ile amache kosoman lakwana kotar sukul kalian asiisipen yosu kalian asiilian amache ngopangangee bichun amun kechengchini sikangosomani lakwana kamechengchini kong maisha nekararan yan kakosip konyor maisha noto nekararan kerkee ngotom kotar sukul ibakach kokopangangee en korikwak amun meko neng'unget as ng'alek alak chon ilenchini cholenen sikik alak mat le muiten omuiten en ngungu muiten kit nemuitechini osinye ko neng'wan imuitechinike neng'wan le memache sip kong'wanit itil ng'olion imache imuiten imuitechi yani sontopeli mat imuitechi ilal iumian momoche kou noniton so ngoker lakwet aketugul ngot kokere kokararan meng'otet ko mekore sile muitechin kit nein kit neng'wan tile neke ng'oliot ngot koker kole makenomeke kotile neke lakini ile imuiten ko kit nekimuitechin ko kit neng'wan kabisa momoche keboisien ng'oliondono ako ngopangangee bichun en korikwak amoteisipen ngut sikindet lakweng'ung yon kakonyor meng'otet ibakach komengchi so chechang arap gozi cholenchin lakwenyin mengchingee en taban yon kolenen sikoboi musiara chechiket momwochin osinye no motindo musiara mwochin non ingen kole tindo musiara mi rabinik chesiche kolenchin mengchingee le sikwokobayach lakwanoton ak kolenchi koitach konwach rabinik kouni nge ibwote kole kotesetai komi ak manung'otiot komekurengee kiak musiara chechiket so chechang ine ko chelenen asikunyikonom musiara chuchiket so nabawokchi biik alak nabas arap korir
1: asante
5: akere ale tetutio no ko kararan kongoi mising
1: kongoi mising Charles arap sang ene murwa diker
6: wata korir
1: karibu
6: chamge aria
1: chamge
6: nabae kongoi en tetutio nekakole katiem chekobore yoleni katiem kongoi kabisa sikokerir ngutawat katiem kai ng'alali kole tetutio nekararan kemwaman wetita korir ironchi koito lakwet yekonyor bandet en taban kobakach bokir chelei lakwet ikilei lakwenyin imuite lengsen ukilgee kit nekimuito komakararan ibor kelei lakwengung kityo imuite lengsen inee anan ilei lakwengung umeniken yekiuken komatibur imuite etatiarinani totoma ikoite lakwana amu mara kerekerkee lakwet koyo lakwet amun kekechini yekerimongu kilei lakwet komie kiongeti korakoiten en kong'ung'et kakoiten en gaa en kong'ung'et ikapimoni ng'otiot kerkee kotkochomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuchomkuch time and not coming when I will look. You got away.
1: Kei kevo ino limba kedawa Meja jiru ya tigebe malele ino limba uswet Kei kevo Chamge Chamge Chamge kete shien
6: Kei kevo namba kedawa
1: Ingele
6: arapuru
1: Ye Yes.
7: Yes.
1: Yes.
7: Arab kur.
1: Mhm.
7: Able mina ne ziki. Ne boy. Inkenile, inkenile. Yange nyuru kuonda. Aigaze?
1: Mhm.
7: Awo to menyise. Aba bitu baret eni mara gabi tu baret eni ya. Ode na ange da ange. Kaldua. Kayere?
1: Yes.
7: Ingen tene bere tapu goyot. Kuzir singa baret.
1: Lehe.
7: Kuonda.
1: Mhm. Madam not an again mutu. Among well number gori go chego kwayari yangu. Anakwa nego agirgit chego lemye wotu to game chibe supporten kumos negagishurutishan in anagile amungete chindiru go chewa take you gara chumbitanin kwa ketekchi bot ibetekchi botoitenit kot anan ko boker kot en komosino amongu ale noton ko kwai ariangu anan nenye natepto neyoniton amun is kot ko kakonyor us komakakobunchi nyie komosito makakobunchi nyie area yu
7: kakobunchi ne kamasit
1: kakobunchi
7: lakini arap kuri nana kakobunchi kamasit lakini nana mwana arap kuri mukuleldo nyin kora nyi arap kuri matungo mi yu tokokwenye kora ka tokokwenye kaa nana mwana arap kuri tokokwenye kaa ani si met age tugul okot kosor ningen kine le madam nengunget komabeku wikit anan mabeketya amabir simoit kwo kaa akir kobirchi sigikchik lakini chekuke tot komuch kobek arawet ange amengalal tuwan nee makosa nemi yoto akir kitun kochopwertoage koinoo masinome inget wertoage kolenji let yotin kolenji let yotin cham koyoki 2000 matar ni kolenji yochin sotin choni korana kora kaa akir kumbe komata nini ngiyoki sotin ngiyoki rabishechu komayoi sotin tugul koba kaa akir ama alak kongetite chi moche sigik chikachu kataim koba kaa akere
1: oi kare ages
7: kotungana werto koma konget inye kotun betut any agenge konai werto kole amoite tuguchu kakumli akere konget weri akine kokochi lebiolin rabisiek any kole kakochi kikakarbukwo kikakochi 3000 akikale karibu 2000 kora akere akolenji yai sotin inoni amoe keib koba kaa mamwanjan kolei kana kolei kame kityo kesho kichon kolano kolara akonget werto kotye banda kaa kaa bokerit kolia ngebeikatakine bokeri kain akine ingele kitelel sikari madam kolei tacha kamna tata su miten tukchi kautien kolemiten tuguk chekautien kiutien akaro akonin kolei acha marotelel yu akaro aleni olisi koalei matial tugul karit agenge tugul konae noton werto kole kumbe tuguchu tam kemwoe man komaitu ramano kumberi miten rabisiek chekibaruen ruburubu nebo oeng arap kuru mi kito ege nebo amoswan kora ngekele man karamutu madam iman ak alene asomesan
1: akere
7: asomesan iman mara ngele kamotinye atinye rabisiek kidogo koimuch keborchike iman asomesan lakwani kaa kaikere kong'et akine kabaker akine mara kotinye akine kidogo kartai kotoreton en yanane kaliane kisomesan kaikere kwa lakwani kotokotesentai lakwani tugul ako mara kotinye lakwet agenge ngeat ketinye lakwet agenge ne nenyunet
1: deget agenge itoroti
7: atinye lakwet agenge ne nenyunet kaikere aya kongwa lakwani ne tos katara tugul ingele ne tos katara tugul neribe sile nangonyanyi konyokotoret amau noton ingen ile mara ko ng'alek kwai imuch komara kakonyor chito age anan komoche ebokosolchike amun kaker pesiechitet kokanyor kater kasit kater tugul mara komiten mani kakeri kai nemiten komakonomekak anendet akiker ingele nyokocheng'e chuchini makosa ne tos konomchon kolian iunune kouni akometon ako rabichun kokalipan kobindon arap kuris ikere kenyondonike rabifamili kone kotukuk choton ikere kakitil chito bwana kotukuk choton amun matonye kabokera akine matonye kotoreton akine kole kalianu chebanum sicha kounitetan akikere akitoreton kabaten kotoreton akine kikokil akine kokonoi kouno kouni akikere ne chiyai masapoteni kenche miten kimyet ne kakisin chebo ne amiten tuguk tugul kaa akikere nyunet akemach tounet kimyet
1: kele kabulin tuwan o
7: iomechingee tuwan any iomechingee tuwan
1: kongoi wei kekebo nomchin yonito kekebo meja cheru yote kiptororo olosa tai susi yes
7: chamke
1: chamke kabisa
8: kokoi mising nayotchi kaptasak roisit notatiem en konetutik chekakonetech ak asaporietab kolenjin nalal akine kkfo kaptasak ng'alek cheoleini pongezi chito nekose kokas ng'alechu chome ngeng'olol nguni kokose akichek bichutech chumenye korik akomong'u nalole bokoutute neo chorwenyun bichu kokitun kaptasa kokabendi komie kaketekyi kot asa kora mang'ololchi kora kamatusiek chotok chutet chu kimutyin kabisa werikwak lagokab korik alak anyakimutu ma lakwenyun kwo kabatiem ireyu ko mara ngoitito lakwani yun ko kian kokese lakwanitet kora nimbo kui kwakinam kelenjin ikere ine kot kokimomei nikinye kotot komeirani ikere ile kabokinoi lakwani muguleldo abisto koroi bore iker iman ile kot koikinye kametab weritet nebokobore lakwani okomi ne kora konyosingonyo kwonon kinyokiit kora nebo somok asikiit nebo ang'wan kokelech lakwani kibatawen korik koi momi nemenye koi kokoboroityo amwochi alechi nda wasasi konyokotieun kabisa vijana mungin abarasa kitakokaran ine kotunisioni kibo keny nekitam komutu musasi kabisa kwondo bwan otunge kokikararan tab nguni nonitet inoni nibaiitu kose ot ninyeimenyi bo kurgat ireyu ko ninye ibon makatian en ireyon konyokoitu kameng'ung akobore kwani ibwok tuguk kou noni kiibu sukaruk kokoen tukche en ireyu kobure kotatun koburbure lakwani kokose kolelen kota tuguchu bendi koibo chichi kokata chechuket imuch ot motinye makosa kabisa lakwanimbo koin lakini kamomoe kityo kamaning'unget lakwani kokinomomwoe borietab kolenji yon kakokeso lakweng'ung inye itieun kabisa ondakilu ot kele kawo ka lakwanitet nekamutiktoyondo neng'unget isekte belenji kabatiem konyo mi moinenyun nekobeto nekonyoroyu kekone lakwanon ak iwekte kobir makosa kotesetai sobet lakini ptoyot lechomchini kotun aini ngai kwondo namba taman ako chito nekong'etwo en 2010 ako tindoo kwonyik taman tom komeng'is ot agenge ombore kiitu agenge inyeiler atai lakwani bo koini asikolinyo mwanik ak abatiem nochichoronok ongerip kityo tekisto ngong'et kainet komeche cheruyo
1: asante sana meja cheruyot paulo en olimbo kikonor kerwecho amun akere kakobek sait akoit susi
9: leke nekaliano wefta
1: otinye ng'ale chomeke
9: nekalia kibore kokdu vyachu kochu eye inonyete tutyeti ou yeuo lesta
1: yes
9: kokoi koroni chepyoso kakonu siobore tetutye kawekini kokoi kakonech ng'alek cheechen konam ko atebetab lok rani kimeng'otetab kori kakas any kokele kibore chepto ng'o
1: makoko
9: kakas lenji makimwoe kou no non kilele kwal mbaret en taban koikoitoi sisi biken kotot kwa makimwoe kio iken ile yekokikoito lakwet amwoe koutyin kwondo aketugul ana chepyoset aketugul olekimi koyu kikokimpe matakobwat kole kimutwo kou kakimut inoni anan kokoite nenyun ngobwat kekonut
1: yes
9: amun nemenye kot aketugul nekikitun komomeny konywan elekikisikikikimuti aketugul ko ibele kotisipit neng'ung ibore leeseret kikisipun inye kele kiriseret ako kiakimenye neng'ung lakwet kometo konyin netoiti koni komuitechi kerkee kit nekabit ot ngekesen arusi kele kerkee ndonyone tabutya komakikestositak kobesie meet kokoker chepyosochu kokakosir meet kokeny amun kotileni lakwet nekial mbaret en taban sindobore kotwo boker itinye mbaret koketech iman
1: we nitos kotebe sakane ale ako kokile sigik ak kokweke mi look chon labda tom okot in chongo chon is tom kimut is akingen is iles abara kot kitun inye kora amun is kakoet is chito kotakoneba kit ake abare safta tukuchonito tugul komakwo konyinet kole konon kakotar sukul noto komi kolelen kwele ko osusuye nea noto oleini kero alimbaret warwai si musiara alimbaret kundi toko kiteba angelelen mbara anyo barichini ike olejini kwal kundi niliyono watawa gileni le machi iburne ngom alimbare ngungne ngunge tebigo tepko le mbara anyo kundi neole siku menyo u kutkos itinye simi mpango neba gitu ni anna umache siku ngetuoge lebo okwege tzigik
9: kanyeti Kige utie sigi gasi nyo lakwe yoto kumye unegu utongo sige nyise ka kontune ite nonto igene u mati lak tala kwe kuto kuto ngoi kasarta ne gile ga yam gile ni bedu ye ne gile ko si ra nganda ne nda na goi po yo ne ga yo si kunyurto kora kumimisi lakini yoto kumini ko ta sigu ima kwa ni bare ne ganne ogo ne ngune lakwe te tinye ne ngo ri bongo ni ogite chigo bo tutu ko wesa Kualimbare lagu, mati nggak tersebut. Inta hanya lemo ya bu untuk ya ni ni amu barang kang gusi gas. Ugu sih gue istirahat ravi ini pun nasi kulit nahl mo ya untuk yui.
1: Yes.
9: Orive ravi ini cukup cukup. Neboi amu ni jadi neng kau buat tu tiga. Tapi lain ni nilai alimbare itu kaya barang kau buat tu tiga orang gue baru kau kau ni ni. Kau ini mengis kisim teng kau buat tu tiga orang ini mengin neboi timi ni nengan gue mungkin gule. Tapi tu ni bi.
1: Yes.
9: Lain ni orang tu ni neng. Ibu orang ni lakuet, awang orang lagi gamen, nong kita rekta, kau buat duit kulai lakuan. Kita dia buat ni, entah itu kulai, entah lele, kita tuh nungguin lakuet. Kau tegar kau buat, tinggal tinggal nak terlalu ni on, apa isu ni kau ujo?
1: Yeah.
9: Aku malay ni jadi usah kita kan, amu bi kebab gua kori, kau boleh isi.
1: Yeah.
9: Cepat cepat naik kulai lakuan ni. Kumye une kiu ko lakwet ke osume sa ni koit kora ko leji gero lakwan inye inye une kiu ta imi ga u nyong nyong lagi no ko ikwa da ne leji ne yan mbare ko ba pete me bi ngabla ne ko nye ne yi ne ba pete ma nai ko pete me bi ta mu na ni lakwet o sta so yo ajin na lakwet ngo tare sugu ko ko me so me so ni ke o ko ko lo le na ga go mu to ni sugu ko to do su ko yo mo pe ga mwa ni to do so ko tu ni ya gi me ngeta bo
1: yes
9: me ngeta ko ko gi te ta gi to go bo ko ga gi ya so to mo ko so ma ni ko gi me ni she ga chi a da ma ga wa ko ma ba sugu lo gi yo mo so bi jo so ini so ma ne to gi yo mo gi le ni lakwet lo gi so ma yo ni gi ge ko ni Pagi itu kau tu nih melihat nih kau lebar kau buat lagu itu. Awe mesti kau rumput ni lagu anak pagi betin tu kau rumput baru ikas. Ibaran lagu kau berlagu itu bunyi lagu ber.
1: Eh.
9: So lagu itu mesti kata sugur. Iko teh siapa dia ni? Tapi pagi kasu matang nanti.
1: Awe ingenan.
9: Kau le kata kau dar degree kau minyak pagi ingen melihat dan orang west.
1: Eh.
9: Ya ada ini degree pun mesti degree ni faga, ni pun mengerti, ni pun jebjoso. Ko tak mungkin kalau ini jebjoso kami kan ni sa. Tu ye tak jebjoso, ko matu lebih lo jebjoso kami faga ni sa. Anak buah ni kami faga ni sa.
1: Eh.
9: Ya, nanti ni tu ye tu ogur ke anggur kue tu, lagi tu ye tak jebjoso. Aku mengerti tak ko, ko masih kunet korang ini mengkot, ko menye negi sih, aku menye tu enggus. Ko orang orang orang ni lagi ni jebjoso kita sejauh di, elrip tu agori kuag. Awe bur neran ki ongo e giti jaga am gigoito ke le jikto bi goun ko u ginya senda
1: yes
9: ko ba gite lo ke gitun awe te jogo gitun
1: mhm
9: ke to mo gitun awe ke jogo gitun chundo gitun o awe le barno ti maraga ai 20 ya sa ko manda ai
1: yes
9: ko ga ayam ko nam je bi o so kyon e na te bi ta afka ko ter ho mane to le la gwan inga nda ga idar sugu Kami hanya tiba di negara ini orang, tetapi staff, tiga staff kaki negara unyong unyong ni. Kau sampai lakukan kami pergi sampai sukun, aku sampai tetapi staff kah.
1: Aha.
9: Kaya gas. Kau lagi negara di New York ni, ini tetapi ini lakukan lewat dari sukun. Alamare mungkin tapi itu ikan jamu. Jadi itu yang nanti yang nol. Wei orang kau mesti orang baru lakukan tapi ini yang kecil ni bagus kau siapa ini.
1: Yes.
9: Apa ni tu? Jual macam tu, macam tu aku tu biar neunyung dah tu no, kau izahkan ni. Kau kau kemari tu, kibul dek orang tuan, kau tu no geron, mau tu gitu. Top jadi ni orang barai nemiga, asal kau kasi tu nego setak nengi.
1: Eh.
9: amundi otinye ne uneng no ne watimi lagwe we de don go do timi ne lagwe wo go make don ile ne menye kitcho to go go mi ta ban yo to me le ile yo le yine se go die ma yo me le se ba koi go ma yo se we so ale ji ni ale ni boy ji ne goron odi blog ma to lak te lo go rip tv enga a go ke je je bi oso go rip ka go te renga
1: yes
9: Trigger any bata with a jango to get your jujo. I'm at Gangalan here. The log up Chibano, those he check and Niki Goito and a Leonin. I would take his own mother. Come at him. Could put quite in at Amucha and get his own mother with all your mongo. I would never go me, Vananda. Oh, mommy, so I jagged too. So, if your mother could take it, I will get ten awkward good Aling gubare tu ka tege je tip temge le lagwa ni mege je tanu lagwe ku nyong nyong ni ye ge ye tu ka tege de di tum to ko ko da ye de tu to ya miwe
1: aki
9: nya mu mege de di ko bo tu ti ku ki wan we chito ne we ko ko goi tu ai lagwe ko to bo ne na o ti le tum jitu ko da tu ku lis ne ite rek ta na no ti ba ga ba le gi so ma lagwe ti le to ma ne ko ngom no ko ma ti ta ngo ti ta po tu
1: ko ngai age re ga na me ga sarta
9: Oh,
1: yes.
9: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
10: Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
10: Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
10: Yes. Yes. Yes.
1: Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes. Yes.
10: Bagi kali ko panje bioso
1: eh
10: ago kali ngi panje bioso ngade
1: gi ko panjes
10: gi kali ne ngi ko kituye nje bioso ne gi liane beshe
1: eh ne gi ne gi be nini
10: ne gi be transformas
1: eh
10: gira ngono ayi amu ona le ngo nge tie bioso ko to bo ngi tinje ti jege
1: eh
10: abu ko so ko lo ko ni kunu jono ko lo na ma benda ko so amengi tinje Oh, I've been new. Can you get out? Can't
1: the baby? What is he?
10: So go get in it. A little walk, but he live in Katame.
1: Ingenuine,
10: Anyway, mau begini ne?
1: Ingin dilihat?
10: Eh,
1: aje we.
10: Guru, mesti ni.
1: Ani?
10: Eh?
1: Aneh gune. Pakai wajah cuci tangan lele lap. Penda.
10: Nyama. Kunya sengkara kala nyama.
1: Nyama. Ile nyama.
10: Eh abro go ba
1: a che kegere ngi
10: ko tu ye ni kegere ngi na ba manye ko le ba boya o ka zure
1: ya ni ti jin boya
10: eh ti jin boya
1: o ya nga go le ko ko juice kumen
10: ya ko juice kumen ko le go to go ne
1: a ko le ba boya
10: mi abro ba inda benda ko ko manyama
1: mo go yo to
10: ba ma na ni go ata wa sibi go bi
1: kam mi to
10: mi go mnye
1: a mi tena bye bye susi
10: karara
1: Nyega pesa
10: kimage town nguni panganga
1: obwana panganga
10: ringo nguni relote tunguni ande chitu don't sleep
1: hakuna kudos mai runye chito galia
10: kwa kunjibi oneta ngeten nguni
1: barbare
10: bi onet
1: eh
10: barbare barot kito ko bachi gai net barbare je bole chama
1: eh kerebe no gai net barbare eh
10: ko kunjibo aisha ko ile oge barbare
1: oh
10: Onge barbara mama purwe
1: atari agiche
10: atari ngo agitu ne
1: boise eh
10: agna ko tikiti ole chitul korogi ko mi buguset
1: ehe
10: mi buguset ago amache ku ichike chita pesa
1: yo tinge
10: ko ni gadin
1: te deni
10: deni chine ni deni
1: chine
10: na le deni deni na banai ongile bana ngete silingishe 200 au 70,000
1: oh kimache wale bangwan
10: kimache yi inji tenge chesa kio kurabe ne magma gena gele deni ya ino netinye
1: oh yani ko gile chesan
10: ile bane deni shegu
1: Okay, nimekupata.
10: Kai na network is?
1: Inge le chang de ni chemio net nya simu ina gaigere nguni yosinyi.
10: Ne tom gele man.
1: Inge le misina gaigere kobara wa changi ano te tutiete.
10: Kuma mi. Kiyoche.
1: Ki gama alvara simu.
10: Gama alvara simu. Ali te chito ite boise ngite chill star 821 hash.
1: Or star 821 hash. Star 821
10: hash. Mande, amuchi goche ilo sugi ke lebanu ping mood koro.
1: Egi lebanin nguni.
10: Lebanin ping mood koro.
1: Sini sai tu?
10: Sai tu.

0: Mwen ge tarap kwa mwen ge, chitan mi conference, chutun conference, simon ke tinyur wang mnyo. Ko tinyur wang mnyi, chitan atan ba chesikot. Kipsongol, en chesikot, yam ge. Kipsongol. Kipsongol, en chesikot. Kipsongol en chesikot, chamge.
1: Oi. Makasi, makasi, makasagi.
0: Makasagi?
1: Abete ne, makasi kapsa.
0: Hei. Nema jangin? Nema jangin? Puju? Uji wey. Ngali ya nubo chongi na gide. Nubo chongi. Nubo chongi wey.

Agere mi kaimutiet kebeberta nebo network. Agere mi kebeberta nebo network. Agere kawirta biik kora. Wirta biik chemiten en kebare kechut kora TikTok. Kawirta biik kabisa chemi TikTok. Lakini kotor kochopok. Kotor agere ala kiwege. Kotor agere ala kagiwege. Yoto kora amache abwotun ale chill *629# *629# *629# Ile bendi tano biga pesa. Ile bendi tano biga pesa.